0: aku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba.

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yati qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Dengan simbol yang satu ini, bagaimana dengan yang ini adik-adik? Adik-adik tentu sudah pernah melihatnya kan di ruas-ruas jalan? Assalamualaikum adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Abu Lukman
2: dan bersama Kak Eri kali ini tentunya
1: dalam acara kita Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dan di episode kali ini adik-adik, Kak Abu Lukman dan Kak Erik akan mengajak adik-adik untuk belajar berlalu lintas.
2: Bener adik-adik, kali ini kita berada di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani, Bandung, Jawa Barat.
1: Wow, banyak sekali yang akan kita pelajari di pagi hari ini adik-adik. Dan kita akan belajar rambu-rambu lalu lintas yang ternyata memiliki artinya Kak Erik. Tidak sembarangan.
2: Dan seperti biasa adik-adik, di segmen Roja Ceria ini banyak banget segmen-segmen yang menarik adik-adik. Seperti ada baba,
1: bahasa Arab buat anak ya.
2: Terusnya juga info sains dan teknologi.
1: Iya, tidak lupa juga ada segmen Masazi, makanan sehat penuh gizi. Ada juga Safari. Salam sapa anak negeri. Dan tidak lupa juga tafakur dan tadabur bersama Kak Abu Lukman, Kak Erik. Iya.
2: Ya, Kak Abu Lukman. Di sini terlihat banyak sekali nih rambu-rambu lalu lintas. Ada juga lampu merah tuh.
1: Iya. Makanya kita berhenti di sini ya.
2: Iya. Kalau gitu, kemana
1: kita
2: nih?
1: Mau jalan lagi nih, Jong nih. Tapi sebelum kita jalan, kita simak dulu adik-adik segmen yang berikut ini. Baba, bahasa Arab buat anak.
3: Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai anggota tubuh kita, bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita lanjutkan dari anggota tangan dan kaki. Siap-siap ya. Yadun, tangan. Yadun, tangan. Yadun, tangan. Usbu'un, jari. Usbu'un, jari. Usbu'un, jari. Ibhamun, ibu jari. Ibhamun, ibu jari. Ibhamun, ibu jari. Sababatun, jari telunjuk. Sababatun, jari telunjuk. Sababatun, jari telunjuk.

0: Wusto. Jari tengah. Wusto. Jari tengah. Wusto. Jari tengah. Bintirun. Jari manis. Bintirun. Jari manis. Bintirun. Jari manis. Khinsirun. Jari kelingking. Khinsirun. Jari kelingking. Khinsirun. Jari kelingking. Zorfun. Kuku. Zorfun. Kuku. Zorfun. Kuku. Telapak tangan. Kafun. Telapak tangan. Kafun. Telapak tangan. Mirfakun. Siku. Mirfakun. Siku. Mirfakun. Siku. Rijlun. Rijlun, kaki. Rijlun, kaki. Rukbatun, lutut. Rukbatun, lutut. Rukbatun, lutut. Kabun, mata kaki. Kabun, mata kaki. Kabun, mata kaki. Kodamun, telapak kaki. Kodamun, telapak kaki. Kodamun, telapak kaki. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Yadun. Yadun, tangan. Yadun, tangan. Usbu'un, jari. Usbu'un, jari. Usbu'un, jari. Ibhamun, ibu jari. Ibhamun, ibu jari. Ibhamun, ibu jari. Sababatun, jari telunjuk. Sababatun, jari telunjuk. Sababatun, jari telunjuk. Wusto, jari tengah. Wusto, jari tengah. Wusto, jari tengah. Bintirun, jari manis. Bintirun, jari manis. Bintirun, jari manis. Khinsirun, jari kelingking. Khinsirun, jari kelingking. Khinsirun, jari kelingking. Zorfun, kuku. Zorfun, kuku. Zorfun, kuku. Kafun, telapak tangan. Kafun, telapak tangan. Kafun, telapak tangan. Mirfakun, siku. Mirfakun, siku. Mirfakun, batun lutut. Ruk batun lutut. Kabun mata kaki. Kabun mata kaki. Kabun mata kaki. Kodamun telapak kaki. Kodamun telapak kaki. Kodamun telapak kaki. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda, tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab Buat Anak. Syukron, ila liqa, sampai jumpa.
1: Doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Roja Ceria, cerita indah anak-anak.
3: Wah, seru banget.
4: Seru
3: nih,
4: sekali Kak Erik.
3: Iya, adik-adik.
4: Seru sekali. Tapi di jalanan tadi Kak Abu Lukman lihat banyak sekali rambu-rambu yang biasanya Kak Abu Lukman lihat di jalan raya, Kak Erik.
3: Iya, Kak Abu Lukman. Karena di tempat ini, taman ini, ini didesain persis seperti lalu lintas, adik-adik.
4: Iya. Jadi selain ada rambu-rambu, juga ada petunjuk-petunjuk yang memang sering kita temui.
3: Iya, dan nama-nama jalannya juga ada loh.
4: Nama jalannya ada.
3: Ada, Kak Abu Lukman.
4: Jadi persis kita berada di
3: persis
4: jalan
3: banget
4: raya. Jadi sehingga kita bisa belajar ya.
3: Iya, Kak Abu Lukman.
4: Bagaimana berkendara di jalan raya.
3: Berkendara
4: dengan bermain di sini.
3: Tentunya dengan mentaati disiplin tata tertib lalu lintasnya.
4: Oh. Tapi Kak Erik,
3: ya.
4: Kayaknya udah capek nih main sepedanya nih.
3: Ya, lumayan pegel-pegel nih.
4: Kak Abu Lukman, ajak yuk Kak Erik naik kereta api yuk.
3: Memangnya ada kereta api?
4: Ada di sana. Tapi ada apa Kak Erik nih? Sebelum kita pergi kereta api katanya mau ada apa dulu nih?
3: Ada Info Science dan Teknologi.
2: Info Science dan Teknologi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian. Jumpa kembali bersama Kak Ari di Roja Ceria di Info Science dan Teknologi. Dengan percobaan yang mudah, murah dan menyenangkan. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen dengan judul Lada Kocar Kacir. Nah, adik-adik cukup menyiapkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk percobaan kali ini. Di antaranya, Kak Ari memiliki bubuk lada. Kemudian, Kak Ari juga memiliki sabun cair. Selanjutnya, Kak Ari juga memerlukan segelas air dan piring untuk bereksperimen. Ya, sudah. Semuanya sudah tersiapkan di atas meja. Langkah yang pertama, Kak Ari akan menuangkan air secukupnya ke dalam piring. Hati-hati ya adik-adik. Nah, Kak Ari rasa cukup. Adik-adik, airnya tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, selanjutnya Kak Ari akan mengambil bubuk ladanya. Kak Ari akan masukkan sedikit-sedikit. Nah, sedikit saja. Setelah kira-kira rata, nah, Kak Ari akan masukkan jari Kak Ari ke dalam air sabun. Kemudian setelah merata di jari Kak Ari, Kak Ari akan coba masukkan ke dalam piring yang terisi air dan bubuk lada. Kita lihat adik-adik ya. Nah, coba lihat adik-adik. Ladanya kocar kacir menjauhi jari dari Kak Ari. Nah, mudah kan? Nah, untuk tahu penjelasannya adik-adik, mari kita tanya Mr. Sain yang berikut ini.
6: Lada kocar kacir.
7: Adik-adik, bubuk lada dapat tenang berada di permukaan air karena ditahan oleh tegangan permukaan air. Cairan seperti sabun dapat merusak tegangan permukaan air. Karena sabun dicelupkan di bagian tengah, maka bubuk lada bergerak ke tepi, mencari bagian air yang masih belum rusak tegangan permukaannya. Sabun yang menyebar mengakibatkan tegangan permukaan di semua bagian air menjadi rusak. Nah, selamat mencoba adik-adik.
5: Terima kasih Mr. Sain, adik-adik. Kita telah simak bersama penjelasan dari Mr. Sain. Menarik bukan? Nah, adik-adik juga bisa mengirimkan eksperimen dan percobaan yang Kak Ari sampaikan di kesempatan atau PCD ini. Silakan adik-adik kirimkan ke alamat berikut ini. Nah, adik-adik bisa mengirimkan video eksperimen adik-adik di alamat tersebut. Nah, dan kita akan bersua kembali di episode yang berikutnya. Selamat bereksperimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info Sains dan Teknologi. Tafakur dan Tadabur.
1: Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim.
2: Roja Ceria, cerita indah anak-anak.
4: Ya Kak Erik, banyak sekali yang kita lewati nih ketika kita naik kereta api ini. Barusan kita lewat kolam renang.
8: Betul.
4: Ada juga lewat terowongan.
8: Terowongan yang tadi.
4: Kemudian di sana.
8: Masya Allah. Itu ada adik-adik di sana.
4: Adik-adik di sana. Aduh. Wah, lewat juga ini pohon buah-buahan nih. Ada pohon buah.
8: Kak Bulukman, kalau begitu kita langsung aja yuk ke segmen berikutnya.
4: Betul.
8: Ada apa Kak Bulukman?
4: Ada segmen yang sangat menarik.
8: Makanan
4: sehat penuh gizi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa Roja Ceria dimanapun kalian berada, kembali Mas Haji hadir menemani adik-adik, memberikan informasi bermanfaat seputar makanan sehat dan penuh gizi. Adik-adik, di episode Mas Haji kali ini, Kakak akan memberikan informasi bermanfaat buah mentimun. Di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia, mentimun banyak dijumpai di mana-mana. Mentimun merupakan jenis buah dan salah satu tanaman tertua yang dibudidayakan sejak dahulu. Rasanya yang sangat segar dan sedikit manis menjadikan mentimun sebagai salah satu sayuran yang paling banyak dikonsumsi. Adik-adik, mentimun atau lebih akrab dengan nama timun tentu jenis buah yang sudah sangat akrab dengan kita. Buah ini dimanfaatkan sebagai pendamping makanan seperti pada lalapan. Mentimun memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Adik-adik, untuk mendapatkan mentimun sangatlah mudah. Harganya yang relatif murah, sehingga setiap orang banyak memanfaatkan buah mentimun ini sebagai sayuran yang menyegarkan. Mentimun termasuk dalam suku labu-labuan, yang mempunyai nutrisi yang banyak untuk menjaga fasilitas dan kesehatan tubuh kita. Adik-adik, ada yang tahu nggak asal mula mentimun? Ternyata, asal mula mentimun dibudidayakan di India bagian utara. Budidaya buah mentimun sangatlah mudah, sebab buah yang satu ini mudah berkembang baik di daerah dataran tinggi maupun rendah. Adik-adik, berikut ini kandungan gizi yang terdapat dalam buah mentimun. Mentimun memiliki kalium tinggi dan sodium yang rendah. Sodium dapat memancing terjadinya hipertensi dan memicu kolesterol, sementara kalium dapat menetralkan efek negatif dari sodium. Dengan kandungan kalium tinggi dan sodium rendah seperti ini, maka mentimun menjadi buah yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu juga adik-adik, buah mentimun mengandung berbagai macam antioksidan, antara lain beta-karoten, alfa-karoten, vitamin C, vitamin A, zeaxanthin, dan lutein. Dengan adanya banyak antioksidan tersebut, mentimun dapat mencegah penuaan dini, kanker, dan berbagai bahaya radikal bebas lainnya. Selain itu juga adik-adik, mentimun mengandung vitamin K. Vitamin K sangatlah baik untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan syaraf. Adik-adik, jika adik-adik kekurangan vitamin K, tulang adik-adik akan lebih gampang mengalami pengeroposan. Adik-adik, manfaat lainnya mengkonsumsi buah mentimun ternyata dapat mencegah cacingan. Anak yang mengalami cacingan dapat diobati dengan mentimun. Biji mentimun dianggap sebagai obat alami untuk mengusir cacing pita di dalam saluran usus kita. Bahkan, biji mentimun juga dikenal bermanfaat sebagai antiinflamasi serta efektif dalam pengobatan pembengkakan selaput lendir dalam hidung dan tenggorokan. Ayo adik-adik, mulai sekarang jangan malas makan buah mentimun. Adik-adik, ada lagi nih. Mentimun dapat mengobati sakit gigi dan gusi. Nah, bagi adik-adik yang bermasalah dengan gigi dan mulut, mentimun juga bisa mengatasinya adik-adik. Penyakit mulut pada gigi dan gusi dapat diobati secara efektif dengan jus mentimun. Selain itu, mengkonsumsi mentimun mentah juga dapat meningkatkan air liur yang berfungsi menetralkan asam dan basa di dalam rongga mulut kita adik-adik. Subhanallah, betapa banyak manfaat mentimun ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak manfaat lainnya yang terkandung dalam buah mentimun ini. Dan kakak harapkan, semoga adik-adik makin rajin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Segala puji bagi Allah adik-adik yang telah menciptakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah adik-adik, sampai di sini dulu episode Mas Sazi kali ini. Dan insya Allah kita bertemu di Mas Sazi berikutnya. Semoga bermanfaat. Mas Sazi, makanan sehat penuh gizi. Roja ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik. Tafakur dan Tadabur, Info Sains dan Teknologi. Salam Sapa Anak Negeri. Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Mas Sazi, Makanan Sehat Penuh Gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Kak Erik, iya, ini tadi tempat yang kita lewatin ini waktu dia. Kita naik kereta api.
3: Iya, adik-adik.
4: Di ternyata sini? Di sini ada tanda yang tidak kita lihat ketika kita naik kereta api.
3: Betul.
4: Karena itu tadi ada yang mau lewat berhenti dulu karena ternyata ada tanda seperti tanda silang seperti ini kayak
3: silang ini.
4: Artinya ada lintasan kereta api tunggal. Harus
3: kereta
4: berhenti
3: api
4: dulu.
3: Tunggal.
4: Stop. Enggak boleh lewat adik-adik.
3: Dan kita harus lewat tetapi lihat kiri kanan.
4: Betul. Kalau mau lewat lihat dulu
3: lihat kiri kanan.
4: Lihat kanan, enggak ada kereta baru kita jalan. Apalagi kalau
3: lampu yang dua ini,
4: lampu ini kedap-kedip ya?
3: Kedap-kedip, berarti itu tandanya kereta api mau lewat adik-adik.
4: Wow. Bahaya kalau udah kedap-kedip, kita jalan sambil kedap-kedip.
3: Waduh, jangan dong.
4: Jangan.
3: Kita ya, harus berhenti, lihat kanan, lihat kiri. Setelah
4: aman.
3: Kereta api lewat, baru lanjut.
4: Baru lanjut.
3: Gitu.
4: Iya. Tapi Kak Erik, ya. Sebelum kita lihat tanda-tanda yang lain, kita lihat dulu yuk segmen apa yang ya? Berikut ini.
3: Apa tuh?
4: Safari. Salam Sapa. Anak Negeri.
7: Salam Sapa Anak Negeri.
9: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ava. Saya tinggal di Birmingham, Inggris. Salam buat seluruh yang di Balikpapan atau di Indonesia. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum. Nama saya Haura. Salam Sapa buat teman-teman Roja Ceria di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum.
11: Assalamualaikum, nama saya Syifa. Salam Sapa buat teman-teman di Roja Ceria di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum.
12: Assalamualaikum, nama saya Zahra. Salam Sapa buat teman-teman Roja Ceria di seluruh Nusantara. Barakallahu.
13: Assalamualaikum, nama saya Agnia. Salam Sapa buat teman-teman Roja Ceria di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum.
14: Assalamualaikum.

0: Welcome.
1: Salam Sapa Anak Negeri.
2: Doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Roja ceria, cerita indah anak-anak.
3: Nah adik-adik, buat adik-adik yang ingin mengirimkan video salam sapaannya, adik-adik bisa mengirimkan
4: lewat
3: alamat
4: email.
3: Yang satu ini. Email juga bisa.
4: Juga bisa dikirim lewat website ya.
3: Website.
4: Bisa. Ya. Adik-adik bahkan bisa merekam salam sapa adik-adik dengan kamera HP.
3: Kamera handphone.
4: Atau
3: bisa.
4: Bisa dengan kamera handphone adik-adik rekam salam sapanya dikirimkan ke website kita.
3: Ya. Adik-adik bisa ajak teman-temannya untuk salam sapa. Dan nanti kita bisa menayangkannya adik-adik.
4: Jadi jangan lupa ya adik-adik ya. Kirimkan rekaman salam sapanya melalui website atau juga melalui email ini ya.
3: Gimana kalau kita kasih tips buat adik-adik?
4: Tips buat adik-adik?
3: Iya.
4: Tips apa nih yang enak nih kayak adik nih?
3: Tips Came Jasa.
4: Came Jasa?
3: Iya, Came
4: Jasa. Bahasa apa itu? Bahasa Brazil? Bahasa Portugis?
3: Bukan, itu singkatan Kak Bulukman.
4: Sangka bahasa asing Kak Bulukman sampai bingung.
3: Bukan, adik-adik. Itu singkatan adik-adik. Cara menyeberang jalan supaya aman.
4: Oh, cara menyeberang jalan?
3: Supaya aman.
4: Oh, tadi Kak Bulukman udah lihat Kak Erik.
3: Gitu kan?
4: Yang itu.
3: Nah, itu dia.
4: Iya, nah, Kak Bulukman tahu.
3: Apa coba? Kasih tahu adik-adik.
4: Pertama,
3: yang pertama, Kak
4: Erik. Kalau kita mau menyeberang jalan supaya aman, berhenti dulu di pinggir jalan.
3: Nah,
4: jangan di tengah jalan, Kak Erik.
3: Jangan di tengah.
4: Kalau tengah jalan,
3: bisa ketabrak.
4: Bisa ketabrak. Jadi berhenti dulu di pinggir jalan, adik-adik.
3: Yang kedua.
4: Yang kedua, lihat ke kanan. Karena kita mau nyebrang, lihat dulu ke kanan. Ada mobil tidak?
3: Ada
4: motor tidak? Ada beca tidak? Lumayan kita belakang sama tukang beca juga kayak ini.
3: Waduh, sakit juga.
4: Sakit juga. Jadi lihat kanan. Karena kita mau menyeberang, kita juga selain lihat kanan, harus lihat kiri kayak ini.
3: Ke kiri ya. Yang ketiga
4: karena
3: itu
4: bisa
3: ya.
4: Bisa jadi ada mobil atau ada motor yang datang dari sebelah kiri. Kalau jalannya dua arah.
3: Itu yang ketiga Kak Bulukman, ke kiri.
4: Keempat, lihat kanan lagi. Lihat kanan lagi.
3: Berarti tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan.
4: Tengok kanan lagi. Betul Kak Erik. Betul ya. Kenapa kita lihat kanan lagi? Karena siapa tahu ketika kita lihat ke kiri,
3: ada lagi.
4: Mobil yang baru belok, yang tadi kita nggak lihat.
3: Iya.
4: Nah, kalau kita udah lihat ke kanan, yang kedua ini cukup sebentar aja.
3: Cukup sebentar,
4: aman.
3: Nah, yang kelimanya nih.
4: Baru kita nyebrang.
3: Dan ingat adik-adik, jika dari yang tadi itu nomor 2, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, sampai nomor 5 ya?
4: Yang menyebrang ya.
3: Kalau memang ternyata masih banyak mobil, adik-adik lakukan lagi, diulang lagi. Untuk melihat ke kanan,
4: ke kiri, ke kanan,
3: baru menyeberang Kak Bulukman.
4: Gak asal nyeberang kayaknya.
3: Gak asal nyeberang.
4: Kalau pengen cepat bisa aja asal nyeberang.
3: Iya.
4: Langsung lihat, set.
3: Wah.
4: Ada motor yang gak kelihatan, bahaya.
3: Bahaya sekali.
4: Bisa kita ketabrak atau motornya berhenti mendadak sehingga jatuh.
3: Iya.
4: Jadi kita lebih baik hati-hati adik-adik. Lihat dulu kanan, lihat dulu kiri. Lihat kanan lagi, ketika sudah aman, baru kita menyeberang dengan hati-hati. Jangan berlari.
3: Betul.
4: Kita menyeberang hati-hati berjalan sampai ke tujuan.
3: Kak Bulukman, bagaimana kalau kita jalan-jalan nih?
4: Jalan-jalan. Nyeberang jalan kan jalan-jalan.
3: Jalan-jalan, yang lain ini tentunya.
4: Oh, segmen yang menarik. Oh, sambil lewatnya pesawat nih Kak Erik.
3: Wah, ada pesawat
4: adik-adik. Ada pesawat lewat. Kita sekalian jalan-jalan adik-adik.
3: Ya.
4: Menuju Tafakur dan Tadabur.
1: Tafakur dan Tadabur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, bertemu kembali dengan Kak Abu Lukman dalam acara kita Roja Ceria, Cerita Indah Anak-anak. dan kita sedang dalam segmen Tafakur dan Tadabur. Dan sekarang adik-adik, kita sedang berada di mana ini? Kita sedang berada di perkebunan strawberry. Waduh, Kak Abu Lukman senang sekali berada di sini. Dan kita adik-adik akan segera menuju perkebunan strawberry, memetik buah strawberry, memakan strawberry. Tentu saja adik-adik penasaran kan? Yuk ikut Kak Abu Lukman, kita akan pergi berkeliling di perkebunan strawberry di daerah Lembang. Ayo adik-adik, ikut Kak Abu Lukman.
1: Pemirsa Roja Ceria, berjumpa kembali dalam segmen Tafakur dan Tadabur. Perjalanan kali ini, Kak Abu Lukman akan mengajak adik-adik ke perkebunan strawberry yang berada di daerah Lembang, Jawa Barat. Adik-adik, di perkebunan strawberry ini, kita diperbolehkan memetik sendiri loh buah stroberinya. Wah, sangat menyenangkan ya. Yuk kita ikuti Kak Abu Lukman yang sedang memetik buah stroberi.
4: Assalamualaikum adek.
0: Waalaikumsalam.
4: Boleh kenalan gak? Abu Lukman, namanya siapa?
0: Sahol.
4: Sahol, udah dapat banyak stroberinya Sahol?
0: Udah.
4: Dapat yang besar?
0: Ya.
4: Mana yang besar? Oh, ternyata Sahol dapat yang besar juga. Kak Abu Lukman baru dapat sedikit nih. Yuk kita cari lagi yuk stroberinya yuk.
1: Adik-adik, di perkebunan stroberi ini, cara pengembangbiakan dilakukan dengan cara merunduk atau anakan. Merunduk dalam bahasa Inggris disebut layering. Ini adalah metode pembiakan vegetatif tanaman dengan cara melengkungkan cabang tanaman hingga masuk ke dalam atau ditimbun tanah sampai terbentuk akar. Nah, setelah itu cabang yang telah berakar tersebut dipotong dari pohon induknya.
4: Adik-adikku, Kak Abu Lukman masih memetik stroberi nih. Sudah lumayan banyak nih Kak Abu Lukman dapatkan. Tapi ternyata adik-adik, Kak Abu Lukman mendapatkan informasi yang penting. Ternyata stroberi ini adik-adik bisa dikembangbiakan dengan teknik merunduk seperti ini. Dan dari anakan stroberi yang masih kecil ini adik-adik, dalam waktu 2 bulan sudah bisa menghasilkan luar biasa. Bahkan adik-adik 2 kali dalam seminggu dia menghasilkan buah. Wah, kayaknya Kak Abu Lukman jadi pengen nanam buah stroberi nih. Mudah-mudahan bisa menghasilkan buah yang banyak nanti. Oh iya, ini juga ada kertas kuning yang ditempel di sini. Tadinya Kak Abu Lukman bingung, ini untuk apa ya? Apa ini ciri ada stroberi di sini? Ternyata tidak adik-adik. Setelah Kak Abu Lukman perhatikan, banyak sekali binatang-binatang yang menempel di sini dan sudah mati. Ternyata kertas kuning ini berisi perekat untuk menangkap serangga-serangga yang menjadi hama dari pohon stroberi. Ternyata banyak juga nih ilmu yang Kak Abu Lukman dapatkan di perkebunan stroberi ini. Ayo kita cari lagi stroberinya sampai penuh tentu saja.
1: Sambil memegang keranjang kecil untuk wadah stroberi, Kak Abu Lukman terus mencari buah stroberi yang sudah memerah dan matang. Seru juga ya adik-adik. Melihat buah yang satu ini, jadi terbayang deh bagaimana rasanya. Antara asam dan manis, terkadang rasa asamnya jauh lebih menyengat ketimbang manisnya. Enak.
4: Adik-adikku, sudah penuh nih keranjang lucu dengan stroberi. Wah, Kak Abu Lukman senang sekali. Dan sengaja Kak Abu Lukman pilih stroberi yang imut-imut. Karena Kak Abu Lukman suka yang imut-imut. Stroberi yang merah, yang segar, agak asam-asam dikit. Adik-adikku, Kak Abu Lukman ketika memetik buah stroberi ini teringat akan sebuah ayat yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah Ta'ala berfirman, wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Adik-adikku, Allah yang telah menurunkan kepada kita air-air dari atas langit, air hujan. Lalu dengan air hujan itu Allah tumbuh-tumbuhkan, Allah tumbuhkan tetumbuhan dan buah-buahan yang tentu saja berasal dari tumbuh-tumbuhan, adik-adik, sebagai rizki bagi kita. Jadi ternyata adik-adikku, yang memberikan rizki ini adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menurunkan air, yang dengan air ini suburlah tanah, yang dengan air ini tumbuhlah aneka macam pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, termasuk buah stroberi yang sekarang Kak Abu Lukman pegang ini. Sehingga buah stroberi ini rizki dari Allah untuk kita umat manusia yang harus kita syukuri, harus kita nikmati dengan sebenar-benarnya. Jangan kita hambur-hamburkan, jangan kita buang percuma. Rizki ini kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan air hujan, yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu dari tumbuh-tumbuhan itu kita mendapatkan buah-buahan yang bisa kita nikmati yang segar ini. Semoga adik-adik, di acara segmen Tafakur dan Tadabur ini, kita semakin bisa bersyukur kepada Allah. Kita bisa memuji Allah setiap saat. Setiap kita menikmati nikmat-nikmat dari Allah yang tiada terkira jumlahnya ini, kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita semakin bisa mengamalkan dalam kehidupan kita rasa nikmat kita, rasa syukur kita kepada Allah. Baiklah adik-adikku, sampai bertemu dalam segmen Tafakur dan Tadabur berikutnya di acara Roja Ceria, Cerita Indah Anak-anak.
1: Tafakur dan Tadabur.
2: Doa.

0: artinya?
1: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Al-Baghawi.
2: Roja ceria, cerita indah anak-anak.
3: Adik-adik, masih bersama dengan Kak Abu Lukman.
4: Dan tentunya bersama Kak Erik.
3: Dalam acara kita, Roja Ceria, iya, Kak Erik. Tetap harus ceria. Dan kita sudah memasuki akhir-akhir acara ini, Kak Erik.
4: Dan semoga adik-adik, tayangan segmen-segmen Roja Ceria ini memberikan manfaat buat adik-adik dan untuk pemirsa Roja Ceria umumnya, ya.
3: Betul. Yeah. Adik-adik yang menyaksikan Roja Ceria ditemani oleh Abi dan Uminya juga, mudah-mudahan Abi dan Uminya mendapatkan manfaat, ya kan?
4: Iya.
3: Sesuai tema kita diantaranya, tertib lalu lintas.
4: Nah, itu dia.
3: Karena ternyata adik-adik, tanda-tanda yang kita temukan di lalu lintas, rambu-rambu ini memiliki arti yang harus kita taati, Kak Erik.
4: Iya.
3: Jangan mentang-mentang nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah nih. Lampu merah nggak ada dalam Al-Quran, harus berhenti. Jangan begitu, adik-adik. Ini untuk kebaikan kita,
4: demi
3: kemaslahatan kita.
4: Iya.
3: Betul. Bukankah di dalam Al-Quran juga ada perintah kita untuk mentaati penguasa, pemimpin kita, adik-adik.
4: Iya.
3: Dan tanda-tanda ini telah ditetapkan oleh pemimpin kita. Bagaimana dalam Al-Quran, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan pemimpin kita. Tanda-tanda lalu lintas ini sudah ditetapkan oleh pemimpin kita untuk kita taati, Kak Eri.
4: Betul, Kak Lukman. Dan tampaknya kita udah harus pamit nih.
3: Padahal Kak Lukman masih mau bicara nih.
4: Ada apa lagi emang nih?
3: Ada apa ya? Ada segmen-segmen yang menarik.
4: Oh,
3: tapi
4: iya,
3: nanti di episode mendatang, adik-adik.
4: Insya Allah.
3: Kita pulang dulu,
4: Kak Eri. Kalau gitu.
3: Lampu sudah merah, menandakan kita harus berhenti. Adik-adik, sampai ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Ceria, cerita indah anak-anak.

سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan menepuk pundak Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil." Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir atau orang yang sedang melintas. Begitulah keadaan dan posisi kita di dunia. Seperti seorang musafir, seperti seorang yang berjalan melintas di sebatang pohon, kemudian dalam waktu yang singkat dia akan melanjutkan perjalanannya. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kefanaan ataupun keabadian di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan dunia ini, nilai dari dunia ini. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai dan seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan minum ya kepada orang kafir walaupun sedikit, walaupun seteguk. Nah, demikianlah rendah dan hinanya kedudukan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga di dunia seperti seorang tawanan. Kita dalam penjara, tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada perintah dan larangan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan juga ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena mereka, orang kafir hidup di dunia melampiaskan hawa nafsu mereka, berbuat sekehendak dan sesuka mereka. Tidak kenal perintah dan larangan, tidak kenal halal dan haram. Sementara orang mukmin ada batas-batas. Dia tidak bebas melakukan sekehendaknya. Ya, ada koridor-koridor syar'i yang harus diperhatikannya. Ada aturan-aturan, ada halal dan haram, ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin di dunia. Maka kita hidup di dunia ini tidak bebas. Tidak seperti orang kafir yang menikmati segala kesenangan hidup tanpa batas. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Rambu-rambu syariat, kewajiban kita menuntut ilmu. Hak-hak yang mesti kita tunaikan. Terlebih hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak sama kaum mukminin, bahkan hak-hak manusia yang mesti kita tunaikan di dunia ini. Demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia tidak bercita-cita untuk tinggal selamanya di dunia ini. Namun dia akan segera bergerak, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan, kita menjadikan ya terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan kekuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerai-beraikan urusannya. Walam yati ilaihi dunya illa ma qad qaddira lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia, tidak akan diberikan kepadanya dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Wa man ja'alatil akhiratu niyyatahu, Barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, orientasi hidupnya itu akhirat, maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan, ja'alal ghina fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan mengumpulkan kekuatannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, tunduk dunia itu kepadanya. Itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Akhirat sebagai tujuan hidupnya. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Kalau kita kejar kenikmatan, kesenangan dunia ini, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada puas-puasnya. Pada akhirnya tidak ada kenikmatan hakiki yang kita rasakan di dunia. Coba apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Ya, seandainya anak Adam, law anna ibna Adam, law anna bani Adam, ya, diberikan satu lembah emas, ya, diberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan mencari labtagha minha tsanian, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, labtagha tsalitsan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat yang menghentikan seorang anak Adam itu kecuali at-turab, yaitu masuk ke dalam tanah, ajal datang menjemput, barulah berhenti pencahariannya terhadap dunia ini. Nah, barulah dia menyesal dan dia gigit jari, barulah dia mengatakan, ya laita, wahai seandainya dulu aku memanfaatkan ya dunia ini untuk meraih akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, berpesan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih akhirat. Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, namun jangan lupa nasib kamu di dunia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, lalu dunia adalah kebutuhan sekunder. Namun banyak dari kita sekarang ini justru membalik ayat ini. Kita jadikan akhirat sebagai kebutuhan sekunder, sampingan kalau sempat, sementara dunia menjadi tujuan utama kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Namun ya, qadarullah, dia termasuk penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Lalu dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat saja, lalu dikeluarkan dia dari neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah karena engkau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya. Dan qadarullah, dia termasuk penghuni neraka. Dimasukkan dia sesaat saja ke dalam neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kelezatan, kenikmatan hidup? Dia pun mengatakan, la ya Rob, tidak ya Rob. Ya, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Ya, demikian, coba lihat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi di akhirat, ya, ketika dia merugi, ya, dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi seorang ahli nar, penghuni neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka, diangkat lagi ke atas, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, tidak. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Nah, sebaliknya, ya, seorang penghuni surga. Ya, seorang penghuni surga. Nah, kebetulan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang yang paling sengsara di dunia. Ya, orang yang paling sulit hidupnya, paling menderita hidupnya di dunia. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja. Lalu ditanya, dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apakah kamu merasakan kemelaratan hidup, kepahitan hidup?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kepahitan dan kesengsaraan hidup." Itu baru sesaat saja dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja, sebentar saja. Nah, kemudian mengeluarkannya kembali dan menanyakan kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup?" Padahal di dunia dia termasuk orang yang paling sengsara. Dia adalah orang yang paling sengsara. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya selain orang ini. Akan tetapi, ya ketika dia dimasukkan ke dalam sorga sesaat saja, hilanglah segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kepahitan hidup yang pernah dirasakannya dahulu. Nah, demikianlah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wamal mata'ud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Coba lihat kesenangan dunia ini, ya. Tawa pasti diiringi dengan tangis. Ya, sehat pasti diiringi dengan sakit. Ya. Kesenangan pasti diiringi dengan penderitaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya kedudukan dunia ini. Ya, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia mengangkat kembali jarinya itu. Lalu apa yang dia dapatkan dari jarinya itu? Nah, begitulah ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu ya sementara belaka. Adapun kesenangan akhirat, ya kebahagiaan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kesenangan, kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal abadi. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat kita. Jadilah kita manusia yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Sebagaimana yang katakan oleh Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan mudahkan dia, ya, segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala kekuatannya, dan akan datang dunia itu kepadanya. Dunia akan datang dengan tunduk dan hina kepadanya. Begitulah orang-orang yang menjadikan dunia akhirat sebagai orientasi hidupnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang menjadikan ya dunia sebagai orientasinya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang takut miskin, takut gagal, ya takut segalanya. Dia menjadi orang yang takut kehilangan dunia itu, berpisah dari dunianya. Ya, kemudian Allah akan lemahkan kekuatannya. Allah akan lemahkan kekuatannya, mencerai-beraikan segala urusannya. Nah, kemudian tidak akan datang dunia itu kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba pakaian. Jika diberi kita senang, suka. Jika tidak diberi kita mengeluh, kita marah, kita menggerutu, ya. Ya, kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita ketika kita tidak diberi apa yang kita minta. Kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Janganlah kita menjadi hamba dinar dan dirham. Jadilah hamba Allah yang sejati. Hamba Allah yang senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang menjadikan orientasi akhirat sebagai moto hidupnya, dan menjadikan ya dunia ini sebagai alat untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Jian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis yang kedua ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang panjang dan sudah kemarin kita ambil beberapa faedah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita petik dari sini itu adab dalam menuntut ilmu. Di mana malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih bersih. Rambutnya sangat hitam. Sebagaimana kata Umar. Ya, tiba-tiba datanglah rajulun syadidu sawad sawadi sya'ar. Syadidu ya, bayadi siyab. Rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Artinya, dia datang dengan memakai pakaian yang bagus. Nah, ini termasuk salah satu adab menuntut ilmu. Makanya membalik, kalau datang ke majlis ta'lim, boleh pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling wangi. Ya. Untuk apa sih kita begitu, Pak? Karena ini kita akan mendatangi majlis yang sangat mulia. Karena majlis ta'lim itu, kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Ya, taman surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Masya Allah. Apa itu taman surga? Itu majlis ilmu, majlis fikih. Demikian pula ini majlis yang dihadiri malaikat. Yang disebutkan dalam hadis, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalis al-zikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi untuk mencari majlis zikir. Maksudnya itu majlis ilmu. Sebagaimana ditafsirkan oleh Anas bin Malik. Yang dimaksud dengan majlis zikir itu hilakul fiqh. Itu majlis ilmu. Ini majlis yang sangat mulia. Maka dari itu muliakan majlis ini dengan diantaranya dengan berpakaian yang rapi. Dan sampai kita datang ke majlis taklim, ya, dalam keadaan pakaian seadanya kurang bagus. Ya. Faedah yang kedua, apa adab yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini apa? Bahwa Malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah SAW langsung. Ini menunjukkan, ya, usahakan kita duduknya di depan. Karena di zaman Rasul kan gak ada speaker, Mas. Ada speaker, jadi orang yang duduk di belakang pastinya kurang jelas kan gitu. Dibandingkan dengan yang di depan. Agar zaman sekarang pakai speaker gimana, Ustaz? Ya bagusnya sih di depan. Ya. Tapi kalau mau di belakang silahkan, tapi yang lebih bagus di mana? Di depan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sedang mengisi kajian. Datang 3 orang. Yang satu melihat ada tempat kosong di depan. Maka ia pun langsung ya duduk di depan. Yang satu duduk di belakang. Yang satu pergi. Setelah selesai majelis, kata Rasulullah, ala ukhbirukum ya, Biha'ula'i salasah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amal awal, adapun yang pertama yang duduk di depan, awa ilallah fa'awahullah. Ia berlindung kepada Allah dan Allah pun lindungi dia. Wa ammas tsani, adapun yang kedua, istahya, malu. Akhirnya dia pun duduk di belakang. Fastahyallahu min, maka Allah pun malu kepadanya. Wa adapun yang ketiga, a'rad, pergi, berpaling. Fa'aradallahu an, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman, warahimani warahimakum jami'an. Ya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, akhir dari hadis ini yang bisa kita petik, yaitu tata cara taklim dengan cara tanya jawab. Di antara tata cara taklim dengan cara apa? Tanya jawab. Karena malaikat Jibril bertanya kepada siapa? Ke Rasulullah. Rasulullah yang menjawab. Kan kalau zaman sekarang mirip-mirip kayak podcast gitu, Pak. Yang satu bertanya, yang satu menjawab. Ustadznya menjawab. Si pembawa acaranya bertanya, ustadznya menjawab. Seperti ini enggak masalah. Jadi di antara tata cara taklim ya, itu tanya jawab. Terkadang murid bertanya atau sebaliknya, guru yang bertanya ke murid. Dulu saya waktu masih kuliah, kalau Syekh Utsaimin datang ke Kota Madinah itu, ya, kita wah semangat, Pak, duduk di majelis beliau. Dan kebiasaan beliau itu kalau sebelum membuka majelisnya, tanya jawab dulu tentang pelajaran yang sudah dikaji sama kemarin. Tanya satu-satu. Ya, kamu, betul. Itu bagus, Pak. Supaya ilmunya itu semakin kokoh. Mungkin kalau saya praktekkan di sini sekarang pada kabur juga. Sebelum majelis kita tanya jawab dulu. Wah, datangnya terlambat sengaja. Iya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam, saudaraku seiman, itu tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW suka berkumpul dengan para sahabat, duduk-duduk dengan para sahabat. Cuman kalau Rasulullah dan para sahabat kalau duduk, obrolannya pasti bermanfaat, isinya ilmu semua, isinya daging, gak kayak kita. Kita duduk ngobrol, entah apa yang diobrolin. Apalagi kalau udah ngomong poligami, wah itu, ya, rame. Yang bagus itu kita duduk majelis di sini, ya, sambil ngomongin ilmu, ngomongin dakwah, ngomongin masya Allah, sesuatu yang bermanfaat. Ya, karena masalahnya majelis ngobrol kalau kosong dari zikir, sebutkan dalam hadis itu bangun dari majelis itu seperti bangkai keledai. Ya, kata Rasulullah, majalah sama majlisun qad la yadhkuruna la yadhkuruna asmallahi alaihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu ala jifati himar, ala mithli jifati himar. Tidaklah suatu kaum duduk-duduk tapi enggak ada zikir, enggak ada solawat, kecuali bangun dari majlis itu seperti bangkai keledai. Ya, antum kalau duduk di samping antum bangkai keledai gimana, Mas? Ri, bau, gak enak. Seperti itulah majelis ngobrol yang kosong dari apa? Zikir. Ya. Makanya usahakan majelis ngobrol kita itu ada zikirnya, ada solawatnya. Biar ya, tidak menjadi penyesalan pada hari kiamat juga. Karena dalam 18 mengatakan illa kanat alaihim tirah, kecuali akan menjadi tirah. Apa itu tirah? Itu kekurangan. Sebagian ulama mengatakan penyesalan. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu tiga tingkatan. Tingkatan Islam, kemudian naik tingkatan iman, kemudian naik tingkatan ihsan. Karena di sini mereka Jibril bertanya dulu tentang apa? Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah pun menjawab Islam adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Setelah itu bertanya tentang apa? Iman. Apa kata Rasulullah? Iman itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, ya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Setelah itu bertanya tentang ihsan. Nah inilah derajat, di Islam itu tiga derajat. Derajat yang paling rendah itu derajat Islam. Pelakunya disebut muslim. Derajat di atasnya adalah derajat iman. Pelakunya disebut mukmin. Derajat di atasnya itu ihsan. Pelakunya disebut muhsin. Makanya para ulama memberikan kaidah. Setiap mukmin itu pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Setiap muhsin itu mukmin. Tapi tidak setiap mukmin itu muhsin. Ya, akal Islam secara kuasa iman. Jadi ini dalam Islam dikenal tiga tingkatan ini, Mas. Tingkatan Islam, kemudian naik tingkatan apa? Iman, kemudian naik tingkatan apa? Ihsan, ini yang paling tinggi. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kapan seseorang tingkatannya muslim, kapan mukmin? Kapan muhsin? Imam Ahmad mengatakan muslim itu adalah yang masih suka melakukan dosa-dosa besar. Orang yang suka masih melakukan dosa besar statusnya muslim. Tidak disebut mukmin secara sempurna, tidak. Kalaupun mau disebut mukmin harus dengan ikatan mukmin dengan imannya, tapi fasik dengan dosa besarnya, artinya mukmin yang fasik. Iya. Ini muslim, Pak. Jadi orang yang masih suka berbuat dosa besar, minum arak, berzina, muslim dia. Karena kita alusunah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Kapan disebut mukmin? Apabila ia telah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Walaupun ia jatuh kepada dosa-dosa kecil, ia segera taubat kepada Allah. Nah ini mukmin yang sempurna. Tidak disebut mukmin secara mutlak kecuali kalau memiliki sifat tadi. Mukmin secara mutlak adalah yang menjalankan kewajiban dan menjauhi apa? Larangan. Itulah mukmin yang sempurna. Apa derajat muhsin? Nah, ini yang paling tinggi nih, Pak. Yaitu dia bukan hanya yang wajib-wajib saja, tapi juga lebih dari yang wajib. Ya. Dia melakukan yang sunnah-sunnah juga. Nah, sekarang akal Islam. Apakah berarti muslim tidak cinta Allah? Muslim cinta Allah tidak? Cinta. Mukmin cinta Allah tidak? Cinta. Muhsin cinta Allah tidak? Cinta. Terus apa bedanya dong? Bedanya derajatnya, Mas. Muslim cinta sama Allah, tapi cintanya lemah. Muslim takut sama Allah, tapi takutnya lemah. Tidak mencegah ia dari perbuatan maksiat. Ya. Kalau mukmin cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada cinta muslim. Rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi daripada rasa takutnya seorang muslim. Sehingga rasa cinta dan takutnya ini karena sempurna mencegah dia dari perbuatan mungkar dan senantiasa bersungguh-sungguh melakukan yang wajib-wajib. Muhsin cinta sama Allah, tapi melebihi yang wajib cintanya. Apa? Saking cintanya itu, sampai-sampai senantiasa zikir kepada Allah. Ya, saking cintanya itu, dia merasakan kenikmatan, kelezatan saat dia bermunajat dengan Allah. Ini tingkatan tinggi muhsin itu. Saking takutnya, ya dia muhsin itu, sampai-sampai subhanallah, sholatnya sangat khusyuk sekali. Dulu, seorang sahabat Abdullah bin Umar, pernah ya, kakinya itu terkena panah beracun. Sehingga, tabib yang mengatakan, ya racunnya sudah menyebar, harus diamputasi. Yang tahu sendiri kan, zaman dulu gak ada obat bius, Mas. Kata Ibnu Umar, silakan potong kakiku saat aku sedang sholat. Sholatlah beliau, itu subhanallah Pak, rasa khusyuknya mengalahkan sakitnya, ya, diamputasi. Luar biasa sekali, ya khotbah Islam saudaraku seiman. Kenapa? Beda derajatnya Pak. Makanya para sahabat rata-rata telah sampai derajat apa? Ihsan. Kalau kita kira-kira derajatnya apa, Pak? Wah, mungkin masih muslim katanya, Pak. Ya, masih suka gibahin orang. Masih suka berbuat maksiat, ya. Ya itu saudaraku seiman. Jadi kalau kita pengen tahu kita sudah muslim apa sudah mukmin, lihat kepada diri kita. Gimana rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Ya, bagaimana tentang kewajiban-kewajiban kita? Kalau kita memang sempurna, ya, sudah mukmin, berarti semua kewajiban kita laksanakan, semua larangan kita tinggalkan. Nah, ini tiga derajat dalam Islam. Ya. Beda dengan tasawuf. Kalau tasawuf membagi agama itu jadi dua derajat. Tingkatan. Tingkatan pertama disebut dengan tingkatan syariat. Siapa tingkatan syariat menurut mereka? Itu tingkatan yang masih wajib melaksanakan syariat. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Nanti katanya kalau sudah sampai derajat hakikat, nah ini tingkat tinggi nih, Pak. Maka tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Sehingga menurut mereka, wali yang sudah sangat tinggi itu tidak perlu ikut syariat Nabi. Karena mereka punya keyakinan orang tasawuf ini, bahwa tingkatan wali itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini keyakinan yang kufur, saudaraku. Sampai-sampai di antara mereka, pentolan sufi itu, Abul Bistom namanya, mengatakan begini, maqamun nubuwwati fil barzakhi huwaikur rasul wa dunal wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh, di atas Rasul, di bawah wali. Jadi menurut orang sufi, Nabi itu di atasnya Rasul. Ya, tapi di bawah wali. Berarti yang paling tinggi apa? Wali. Di bawah wali nabi, di bawah nabi rasul, dibalikin sama mereka. Zidik. Kalau kita alusuna meyakini rasul yang paling tinggi. Di bawah rasul nabi. Di bawah nabi baru siapa? Wali. Kalau kita meyakini wali itu wajib ikut syariat nabi. Kalau mereka enggak, wali itu tidak ada kewajiban ikut syariat nabi. Ya, makanya enggak aneh mas, kita mendengar ada kiai menzinai santriwatinya. Enggak aneh, kenapa? Karena itu berasal dari keyakinan tasawuf itu. Ya menurut mereka, kiai mereka sudah sampai derajat wali, sudah ma'rifat, sudah hakikat. Sehingga bagi mereka minum arak boleh, berzina boleh. Ya. Kalau ditanya, Pak Kiai kok gak pernah kelihatan di masjid? Oh beda saya makomnya sama kamu. Saya sholatnya di Mekah. Ya. Talbis iblis. Kapan pergi ke Mekahnya? Ya. Ya kota Islam sudah kusai. Dan di negeri kita yang kayak gini banyak mas masalahnya. Suluk-suluk tarikat-tarikat itu. Tarikat Naksabandia dan yang lainnya. Banyak. Dan itu di antara keyakinan tasawuf itu seperti itu. Orang kalau sudah sampai derajat tinggi, ma'rifat, hakikat, sudah tidak butuh syariat. La haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan menurut mereka wali itu mahfud. Mereka enggak berani mengatakan wali itu maksum. Tapi mereka ganti dengan lafaz mahfud. Artinya dijaga. Jadi wali itu enggak mungkin salah. Makanya tidak aneh dalam dunia tasawuf mereka berdalil dengan mimpi wali. Dalam dunia tasawuf, mimpi wali itu dalil. Dan ini batil, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Adapun kita alusunnah, keyakinan kita, dalil kita Al-Quran, hadis yang sahih, ijma, qiyas, agama sudah sempurna, sudah kita enggak butuh mimpi wali. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, jadi ini, Pak. Jadi tingkatan Islam itu ada di tiga. Muslim, kemudian naik apa? Mukmin, kemudian naik apa? Muhsin. Yang menentukannya apa? Derajat ketakwaan dan imannya itu. Semakin dekat kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah, semakin dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah berikutnya. Oh, Islam itu identik dengan amalan lahiriah. Sedangkan iman itu identik dengan amalan batin. Perhatikan di sini, hadis ini. Ya. Rasulullah SAW ditanya, apa itu Islam, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang lima. Syahadat la ilaha illallah, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji, ini semua amalan lahiriah. Amalan yang tampak. Ini di sini masih banyak yang kosong, mas. Masuk. Jangan pada di luar. Bapak. Jangan pada di luar, Pak. Di dalam masih banyak yang kosong ini.

Kita lanjutkan saudaraku seiman. Jadi Islam itu ya ditafsirkan oleh Rasulullah dengan amalan-amalan yang lahir, yang tampak. Maka dari itu Pak, siapapun yang menampakkan rukun Islam, wajib kita hukumnya sebagai seorang Muslim. Adapun apa yang ada di hatinya, hanya Allah yang tahu. Makanya di zaman Rasulullah, orang munafik dihukumi Muslim tidak? Dihukumi Muslim. Karena mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa. Para ulama memberikan kaidah, nahkumu bidzawahir wa nufawwidu sarair ilallah. Kita hanya bisa menghukumi orang sesuai dengan lahiriahnya saja. Adapun yang ada di hatinya kita serahkan kepada siapa? Allah. Maka siapa yang memperlihatkan rukun Islam kepada kita, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Selesai. Ya. Sedangkan iman identik dengan amalan batin. Makanya Rasulullah menafsirkan iman dengan rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, iman kepada hari akhirat. Itu semua amalan batin, saudaraku seiman. Ya. Makanya akal Islam, Allah dan Rasulnya membedakan antara mukmin dan muslim. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab Badui, kami beriman. Katakan hai Muhammad, jangan kamu katakan kami beriman, tapi katakan kami Islam. Lihat, Allah membedakan antara iman dan Islam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah sedang membagi-bagikan ghanimah, Pak. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, fataraka rajulan huwa a'jabuhu ilayya. Kemudian Rasulullah tidak memberi satu orang, padahal orang ini paling aku kagumi keimanannya. Fakutu ya Rasulullah, malaka wa an fulan. Wahai Rasulullah, kenapa si fulan gak dikasih? Wa wallahi inni ra'aituhu mu'minan. Demi Allah ya Rasulullah, aku melihat dia mukmin. Apa kata Sa'ad? Demi Allah aku melihat dia seorang mukmin. Apa jawaban Rasul? Dengarkan. Awa musliman. Atau dia muslim. Diam Sa'ad. Kemudian Sa'ad berkata lagi, wahai Rasul, ya Rasulullah, malakaan fulan, kenapa si fulan gak dikasih? Wallahi inni ra'aituhu musliman. Aku melihat dia mukmin. Apa kata Rasulullah? Awa muslim. Atau dia muslim. Sampai 3 kali saat mengatakan demi Allah aku melihat dia mukmin, dijawabnya sama Rasulullah apa? Atau dia muslim. Dari sini Pak Ulam mengambil faedah. Kita tidak bisa mengukur keimanan seseorang itu mukmin atau bukan, Pak. Karena itu amalan hati. Kita hanya sebatas melihat sesuai dengan lahiriahnya saja. Dari mana kita tahu bahwa dia sudah menjadi mukmin yang sempurna? Kita nggak tahu. Makanya Rasulullah menjawab begitu, atau muslim. Setiap saat mengatakan demi Allah dia mukmin, kata Rasulullah, atau muslim. Ya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wahai Sa'ad, aku memberi suatu kaum tanpa yang lainnya, dan yang aku tidak beri lebih aku sukai daripada aku beri. Karena aku khawatir Allah telungkupkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya, artinya yang Rasulullah kasih itu orang-orang yang imannya lemah semua, Pak. Dikasih supaya dikuatkan keislamannya. Adapun yang sudah kuat imannya enggak dikasih sama Rasul. Karena ya, sudah cukup ini insyaallah enggak bakalan apa macam-macam.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini, akhi. Jadi, Islam itu identik dengan amalan lahiriah. Dan iman itu identik dengan amalan apa? Batin. Maka siapa yang memperlihatkan rukun Islam, kita hukumnya sebagai seorang Muslim. Tapi tidak sulit untuk kita katakan dia mukmin. Karena mukmin itu identik dengan amalan hati. Dan yang ada di hati seseorang hanya siapa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Adapun ihsan menggabungkan dua perkara tadi. Amalan hati dan amalan batin semuanya. Ya. Makanya ihsan itu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik di hadis ini, Pak, bahwa iman memiliki rukun yang merupakan pokok-pokok keimanan. Ya. Nah, yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini adalah pokok-pokok keimanan yang merupakan rukunnya. Rukun itu tiang, Pak. Itu iman kepada Allah. Kemudian, iman kepada malaikat. Kemudian, iman kepada Allah, kemudian malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, kemudian hari akhirat, kemudian para takdir. Ini semua pokok keimanan. Siapa yang mengingkarinya satu saja, maka hilang keislamannya alias kafir. Ada orang beriman kepada Allah, tapi enggak beriman kepada malaikat. Saya beriman kepada Allah, tapi saya tidak percaya adanya malaikat. Muslim? Bukan Muslim. Ada orang yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, tapi tidak beriman kepada kitab. Muslim? Bukan Muslim. Ada orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, tapi tidak beriman kepada Rasul. Saya enggak percaya sama Nabi Musa. Muslim? Bukan Muslim. Ada orang yang beriman kepada Allah, kehidupan apa, malaikatnya, kitab-kitab, para Rasulnya, tapi dia enggak percaya adanya hari akhirat. Dia mengatakan enggak ada itu hari akhirat, bohong gitu. Muslim? Bukan Muslim. Ini menunjukkan rukun iman yang enam ini pokok keimanan. Ya. Karena iman itu, kalau kita perhatikan, ada pokok, ya, ada cabang, dan ada daun dan ranting. Makanya Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon. Dan surat apa itu? Surat Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi amri rabbiha. Perumpamaan kalimat yang thayyibah seperti pohon syajarah thayyibah yang bagus yang akarnya menghunjam dan apa namanya rantingnya berada di langit. Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon. Rasulullah pun mengumpamakan iman seperti pohon. Kata Rasulullah apa? Inna minasyajar syajarah mathaluha mathalul mu'min. Kata Rasulullah, ada sebuah pohon yang mirip dengan seorang mukmin. Akhbiruni mahi, kabarkan kepadaku pohon apa itu. Rupanya para sahabat mikirin pohon yang ada di pedesaan. Kata mereka, pohon apa ya Rasulullah?
kata Rasulullah, hiya nakhlah. Dia adalah pohon kurma. Lihat, diumpamakan seperti pohon kurma. Makanya Rasulullah mengabarkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Kata Rasulullah apa? Al-imanu bid'un wasituna syu'bah. Iman itu 60 lebih apa? Cabang. Siapapun yang memahami perumpamaan ini, Pak, dia akan paham tentang hakikat iman. Yang memahami perumpamaan bahwa iman bagaikan pohon itu, Pak, dia akan memahami hakikat iman. Karena pohon itu terdiri dari apa? Yang pertama pokok yang berdiri di atasnya. Yang kedua apa? Cabang. Ya. Nah, sekarang kalau salah satu cabangnya antum potong, masih disebut pohon enggak? Hah? Masih enggak? Masih, tapi tidak disebut dengan pohon yang sempurna. Demikian iman ada cabang-cabangnya. Salah satu cabang imannya hilang. Apakah hilang nama Islam, nama iman darinya? Alias kafir, tidak hilang. Ya. Tapi kalau antum gergaji itu pohonnya dari pokoknya tumbang sudah. Disebut pohon? Sudah tidak disebut pohon lagi. Demikian pula iman. Iman pun ada pokoknya. Nah, pokok-pokok iman itu rukun iman yang 6 tadi. Demikian pula dua kalimat syahadat. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad, sholat termasuk pokok keimanan. Sedangkan Jumhur mengatakan tidak. Sholat itu masuk dalam kewajiban iman, bukan pokok keimanan. Berarti iman itu ada pokok, Pak. Ada cabang. Di mana cabang ini adalah kesempurnaan iman dan hukumnya wajib. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah ya, yaitu kesempurnaan iman yang wajib. Karena pohon tanpa cabang enggak sempurna. Paham tidak, Pak? Pohon tanpa cabang tidak akan sempurna jadi pohon. Maka dari itu harus ada cabang. Demikian pula iman. Iman ada cabang yang merupakan kesempurnaan yang wajib, gitu, Pak. Nah, kesempurnaan iman yang wajib apa itu? Yaitu amalan-amalan yang tidak termasuk pokok-pokok iman, tapi itu kewajiban-kewajiban iman. Apa itu? Itu semua yang Allah wajibkan. Zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi. Ya. Demikian pula meninggalkan yang haram-haram. Ini semua termasuk apa, Pak? Kesempurnaan iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Ada lagi kesempurnaan iman yang sunnah. Kesempurnaan iman yang apa? Yang sunnah. Artinya dia tidak menghilangkan kesempurnaan iman yang wajibnya. Dia hanya kehilangan keutamaan saja. Yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Kayak sholat sunnah, puasa sunnah. Makanya kalau antum misalnya, Ustaz, saya hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, boleh enggak? Hah? Mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah-sunnah, boleh enggak, Mas? Boleh. Dalilnya mana? Hadis. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku meyakini kehalalan yang Allah halalkan, aku pun meyakini keharaman yang Allah haramkan. Ya. Di mana aku? Ya, kata Rasulullah, engkau di surga. Ayat yang lain, aflah in sadaq.
benar jika dia beruntung jika dia benar. Sehingga kata para ulama, di sini kita ambil faedah. Orang yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, ya, tanpa yang sunnah-sunnah, itu sudah cukup. Dianggap pelakunya sebagai mukmin yang sempurna. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aflah, dia beruntung. Ya. Tapi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah, nah ini derajatnya lebih tinggi lagi, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi intinya ini, Pak. Jadi iman itu ada pokok, ada cabang. Cabang itu ada yang kesempurnaan yang wajib, ada juga kesempurnaan yang sunnah saja. Ya. Itulah iman, saudaraku seiman. Sehingga kalau kita pahami ini, kita akan selamat dari dua kelompok yang sesat. Apa itu kelompok yang sesat? Yang pertama, khawarij. Yang kedua apa? Murji'ah. Yang kedua apa? Murji'ah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, iman itu apa? Bercabang-cabang. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ijma seluruh ulama Ahlus Sunnah tanpa perbedaan. Sedangkan orang-orang Khawarij dan Murji'ah, mereka meyakini bahwa iman itu tidak bercabang-cabang. Iman itu tidak bertambah dan berkurang. Iman itu satu. Ya. Nah, orang Khawarij dan Murji'ah ini, Pak, berbeda dalam aplikasinya. Kalau Khawarij meyakini siapa yang kehilangan salah satu, ya, keimanan hilang seluruhnya. Makanya orang Khawarij, Pak, mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut orang Khawarij, orang yang berzina kafir. Orang yang makan riba, kafir. Orang yang minum arak, kafir. Orang yang berdusta walaupun sekali, kafir. Halal darahnya. Ini Khawarij. Iya. Dan orang Khawarij berusaha cari-cari dalil untuk membenarkan keyakinannya. Kata-kata mereka, ada hadis yang mendukung keyakinan kami. Apa itu hadis? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina disebut mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri disebut mu'min. Kata mereka apa? Kalau tidak disebut mu'min, berarti apa dong? Kafir. Atas dasar hadis ini, orang Khawarij mengkafirkan pelaku zina. Orang Khawarij mengkafirkan pelaku apa? Pencurian. Kafir, halal darah. Keyakinan kayak gini masih ada nggak, Pak? Ada, Pak. ISIS itu, Pak. ISIS itu keyakinannya kayak gini banget, Pak. Persis. Iya. Kebalikan Khawarij Murji'ah. Siapa? Murji'ah. Siapa itu kelompok Murji'ah itu, Pak? Lah itu kelompok yang meyakini iman amal itu tidak termasuk apa? Iman. Bahwa amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Nah, Murji'ah sama-sama dengan Khawarij dari sisi apa? Bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu satu. Tapi aplikasinya beda dengan Khawarij. Murji'ah mengatakan apabila sebagian iman ada, ada seluruhnya. Kalau Khawarij tadi, kalau sebagian iman hilang, hilang seluruhnya. Kalau Murji'ah kebalikan, kalau sebagian iman ada seluruhnya. Makanya kemudian Murji'ah, Pak, ya, ada tiga kelompok ini, Pak. Ada kelompok yang mengatakan iman itu sebatas ucapan dengan lisan saja, selesai. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka imannya sempurna.
walaupun dia berzina, mencuri, ya, mabuk-mabukan, itu imannya tetap sempurna. Ya, ini keyakinan siapa? Murji'ah. Kelompok yang kedua mengatakan iman adalah sebatas keyakinan di hati saja. Yang penting yakin, selesai. Ente mau sholat, kagak sholat, mau berbuat syirik, kagak syirik, sama aja, sempurna iman ente. Di Indonesia ada Pak, namanya agama kepercayaan. Agama kepercayaan itu murji'ah. Yang penting yakin. Yang penting hatinya baik. Kayak di zaman sekarang ada orang berkata begini, walaupun saya gak berjilbab mas, tapi hati saya dijilbabin tuh. Ini ucapan murji'ah, Pak. Seakan dia meyakini bahwa ya kalaupun gak pakai jilbab, iman saya tetap sempurna kok. Inilah murji'ah, saudaraku seiman. Ya. Dan murji'ah ini di negeri kita banyak tersebar, mas. Kenapa? Karena asyairah di negeri kita kan banyak yang punya keyakinan asyariyah. Dan asyairah dalam masalah iman itu condongnya kepada murji'ah. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Ada lagi kelompok yang ketiga. Mereka meyakini iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Adapun amal tidak termasuk apa? Iman sama sekali. Ini murji'atul fuqaha disebutnya. Ini murji'ahnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, semoga Allah mengampuni dosanya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ini pun enggak benar. Yang benar keyakinan Ahlussunnah bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Itulah iman. Ahlussunnah meyakini bahwa iman amal itu termasuk iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Makanya Ahlussunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah Abdullah bin Mubarak berkata, man qala annal iman, innal iman yazidu wa yanqus, faqad bari'a, faqad kharaja minal irja' min awwali ila akhiri. Siapa yang punya keyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, berarti dia sudah keluar dari keyakinan murji'ah dari awal sampai akhir. Ya. Makanya kita merasa heran, Pak. Sebagian orang menuduh Syekh Albani itu murji'ah. Hanya karena beliau tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Juga dikarenakan beliau punya keyakinan bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia tidak beramal dan mati di atas tauhid, maka dia tetap masuk surga. Ah, Syekh Albani dituduh murji'ah gara-gara pendapat ini. Padahal Syekh Albani tegas mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan siapa yang meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang, maka ia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai akhir. Karena itu pokok yang diselisihi oleh kaum murji'ah. Yang membedakan antara kita Ahlussunnah dengan murji'ah yaitu. Paham tidak mas? Nah ini ahli Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Dari hadis ini kita ambil faedah Pak. Faedah selanjutnya. Yang bisa kepetik. Isbat asyratis sa'ah. Penetapan akan adanya tanda isbat annahu la ya'lamu ahadan mata sa'ah illallah. Yaitu tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali siapa? Allah.
Siapa yang mengklaim ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka ia telah mengingkari dalil-dalil syariat. Rasulullah SAW ditanya Malaikat Jibril, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minasya'il. Tidaklah yang ditanya lebih baik, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya enggak tahu. Malaikat Jibril enggak tahu. Rasulullah pun tidak tahu. Dulu waktu tahun 1995, muncul rumor akan terjadi hari kiamat pada tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Sekarang udah tahun 2000 berapa? 2026, belum kiamat juga tuh. Ya. Ya, ini semua ya dusta. Makanya kata Syekh ya Al-Hasan Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam itu palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang berapa umur umat Islam itu apa? Palsu. Tidak ada yang sahih. Yang benar hanya yang mengetahuinya siapa? Allah saja. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan Pak bahwa ihsan itu memiliki dua rukun. Dua tingkatan. Derajat ihsan memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tingkatan yang kedua, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya merasa yakin diawasi oleh Allah. Inilah dua tingkatan ihsan. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya gimana itu? Saking kuatnya keilmuan dia tentang Allah. Sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Dengan keilmuannya itu. Sama seperti perkataan saya gini. Saya akan sifatkan Rasulullah seakan-akan kamu melihat Rasulullah. Bukan artinya kita melihat Rasulullah. Tapi saking jelasnya penjelasan itu, seakan-akan kita melihat Rasulullah SAW. Sama halnya, saking kuatnya ilmu seseorang tentang Allah, maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu derajat muraqabah. Jika kamu tidak bisa melihatnya, artinya tidak beribadah seperti seakan-akan kamu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Pak dua derajat ihsan. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Buat kita tidak mungkin sampai kepada derajat iman dan ihsan kecuali dengan amal. Baik itu amal hati, ataupun amal lisan, ataupun amal anggota badan. Tidak mungkin kita sampai derajat yang tinggi dari keimanan kecuali dengan amal. Tidak mungkin. Bukan hanya sebatas mengklaim saya sudah sampai derajat ma'rifat, tidak bisa. Yang membuktikan itu amal. Makanya lihat Rasulullah SAW bagaimana ibadahnya, Pak. Manusia yang terbaik dengan kesepakatan seluruh dunia, ya, seluruh umat Islam adalah Rasulullah SAW. Tapi lihat ibadahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak.
Sampai Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi engkau sholat sampai kakimu bengkak begini.

Kecil beliau berkata, "Fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda hari kiamat." Maka Rasulullah pun mengabarkan, "Antalidal amatu rabbataha." Hamba saya wanita melahirkan apa? Tuannya. Maksudnya gimana? Hamba saya wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat tentang banyaknya peperangan dan banyaknya kemenangan umat Islam sehingga banyak budak-budak wanita. Nah, budak wanita ini disetubuhi sama majikannya. Punya anak, anaknya jadi majikan ibunya. Anak-anaknya otomatis merdeka. Sementara ibunya statusnya masih budak. Itulah maknanya. Ya, antali dal amatu rabbataha. Amah, amatu artinya budak wanita, melahirkan majikannya. Itu maksud. Sementara Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ini isyarat akan banyaknya orang-orang anak-anak yang durhaka. Ya. Wa antara al-hufat al-urat al-ala tari'a asya yatafawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing dan satu lain, penggembala unta, tapi berlumba-lumba meninggikan apa? Bangunan. Dan ini sudah terjadi di zaman ini. Karena yang dimaksud dengan penggembala unta atau kambing ini orang-orang Arab, kata para ulama. Kaum Arab. Dan kita lihat, Pak, di Dubai ada Burj Khalifah. Di Kuwait bikin lagi tinggi sekali. Di Jeddah bikin lagi, berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat. Ya. Para ulama membagi tanda hari kiamat menjadi dua. Tanda yang pertama, tanda hari kiamat kecil. Yang kedua, tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat kecil ada tiga macam, Mas. Dibagi lagi. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Contohnya apa? Contohnya wafatnya Rasulullah sudah terjadi. Contohnya apa lagi? Dikuasainya Fathul Maqdis sudah terjadi. Contohnya apa lagi? Rasulullah mengabarkan akan adanya tahun Amwas, termasuk tanda hari kiamat sudah terjadi. Pada tahun sekitar 18 Hijriah. Ya. Yang kedua yaitu tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Nah, di zaman sekarang banyak banget, Pak. Di zaman sekarang antum melihat tanda hari kiamat dengan mata kepala, Mas. Yang setiap hari antum naikin apa? Mobil. Mobil itu tanda hari kiamat, Mas. Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya mobil. Ya, dalam hadis yang sahih akan muncul kendaraan yang memiliki beberapa tempat duduk pelana. Kata Syekh Albani, maksudnya mobil. Entar tanda hari kiamat munculnya wanita yang berpakaian tabir telanjang. Tiap hari antum melihat di jalanan. Di antara tanda hari kiamat, apalagi Pak? Dekatnya pasar, Taqarrubul Aswaq. Tiap hari antum bawa pasar di HP antum. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Begitu dekatnya pasar di, ya. Dan tertanda hari kiamat apalagi, Pak. Diminumnya arak dan dinamai dengan selain nama arak. Namanya kamput. Namanya apalagi. Ya, macam-macam. Gak ada namanya arak gitu. Gak ada. Di antara tanda hari kiamat kasratu zina. Banyaknya berzina. Perzinahan di mana-mana. Kita lihat semua sekarang. Di antara tanda hari kiamat kasratu al-harj. Banyaknya pembunuhan. Kita lihat di zaman sekarang. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat kasratu zalazil. Banyaknya gempa bumi.
tentu

0: Bencana alam, kita lihat yang sekarang terjadi. Ya. Nah ini, kemudian tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Contohnya apa? Jumlah laki-laki dengan wanita 1 banding 50. Jadi nanti laki-laki makhluk yang jarang. Laki-lakinya 1, wanitanya berapa? 50. Nah, disitulah pentingnya, Mas. Makanya Islam mensyariatkan poligami. Ya, tapi buat yang mampu. Adapun kalau nggak mampu ya jangan. Iya. Kota Islam sudah kuasa iman berahmani warahmurjam. Di antara tanda hari kiamat kecil yang belum terjadi apa? Peperangan. Perang antara kaum muslimin dengan bangsa Eropa. Belum terjadi. Di antara tanda hari kiamat kharabul Madinah. Ya, robohnya Madinah. Nah ini tanda hari kiamat kecil. Kemudian datang tanda hari kiamat besar. Dimulai dari Imam Mahdi. Kemudian muncul Dajjal, la'anahullah. Yang keluar dari Khurasan, Iran. Ya, waspada ya. Untung dengan Dajjal nih, Pak. Dajjal nih bisa menyuruh awan hujan-hujan beneran, Pak. Bisa menyuruh orang yang mati bangkit-bangkit beneran, Pak. Makanya fitnah Dajjal itu dahsyat sekali. Ya, di zaman sekarang saja banyak orang melihat kuburan itu terfitnah. Sama Dajjal-Dajjal kecil aja yang dukun-dukun itu masih banyak yang terfitnah. Gimana kalau ketemu Dajjal beneran? Bisa menyuruh awan hujan-hujan, betul. Meri, Pak. Ya. Dajjal kata Rasulullah membawa gunung roti dan air. Karena saat Dajjal datang tuh terjadi kekeringan di mana-mana. Ujian yang berat memang. Kata Rasulullah, datangilah apinya Dajjal. Ya. Dajjal membawa api dan gunung roti. Kalau kalian disuruh memilih, maka datangilah apinya Dajjal. Karena sesungguhnya itu hakikatnya air yang dingin, kata Rasulullah. Jadi kalau antum ketemu Dajjal disuruh milih, mau milih yang mana? Masuk ke apinya siapa? Dajjal. Iya. Demikian pula Dajjal itu, Pak. Di antara matanya ada tulisan kafaro, kafir. Ya, itu hanya bisa membacanya orang Islam saja. Selain orang Islam tidak bisa baca. Makanya pengikut Dajjal rata-rata orang-orang bodoh terhadap agama. Para wanita, orang Arab Baduy, orang Khawarij. Ya. Demikian pula orang-orang yang jauh dari agama itu calon-calon pengikut Dajjal semua itu. Yang selamat siapa? Yang punya ilmu, pengikut sunnah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Ya. Ikhwata Islam sadaku seiman. Kemudian setelah Dajjal turun Nabi Isa. Turun di mana? Di Syam. Di Damaskus. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa meninggal, muncul tanda hari kiamat lainnya. Munculnya binatang melata dari bumi. Gak tahu binatang apa. Gak ada dalil yang sahih. Memang ada riwayat yang menyebutkan itu unta. Tapi tidak sahih juga riwayatnya. Kemudian akan ada 3 bagian bumi yang tenggelam. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Di timurnya di mana nggak tahu. Indonesia termasuk timur nih, Pak. Ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu mana yang bakalan ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya turunnya api, apa api? Asap dari langit. Yang Allah sebutkan fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin. Kemudian datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk data tanda hari kiamat besar. Ya. Demikian pula kemudian terbitnya matahari dari barat. Saat itu keimanan orang yang baru beriman tidak ada manfaatnya lagi. Dan yang terakhir munculnya api dari arah Yaman. Yang akan menyebar api itu dan menggiring manusia ke Syam. Ya. Setelah itu Allah izinkan tiup angin. Kemudian mencabut nyawa setiap muslim. Sehingga tidak tersisa muslim di dunia ini, Pak. Saat itulah kemudian terjadi hari kiamat. Makanya selama masih ada muslim di dunia ini, gak bakalan kiamat. Kapan kiamat? Kalau sudah tidak ada lagi muslim di dunia ini. Lihat betapa berharganya seorang muslim di mata Allah subhanahu wa ta'ala secara kusaiman. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di situ saja. Bagi yang mau bertanya silakan dicatat, tulis, ditulis ya. Syukran. Bagaimana taubat dari dosa ghibah? Ibnu Qudamah menyebutkan, kalau ghibah kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Kalau ghibahan kita sampai kepada orang yang kita ghibah, wajib minta maaf. Tapi kalau ghibahan kita enggak sampai ke dia, cukup taubat minta ampun pada Allah. Istighfar. Sebab kalau disampaikan malah musuhan jadinya nanti. Iya. Pernah seorang guru berkata kepada ana bahwa ada orang-orang yang Allah kasih kemampuan yang beda dari manusia pada umumnya. Contoh bisa berbicara dengan makhluk gaib. Apa betul ya Ustaz? Jika ada orang seperti ini, apakah ini ada ciri-cirinya Ustaz? Oke, kalau ada orang bisa bicara dengan makhluk gaib, jin, itu tandanya di tubuhnya ada jin. Karena manusia biasa tidak bisa melihat apa? Jin, tidak bisa. Allah yang mengatakan begitu. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Allah tegas mengatakan manusia tidak bisa melihat jin. Maka kalau ada orang yang bisa melihat jin, berarti di tubuhnya ada jin. Ada yang sejenisnya, Pak. Harus diruqyah itu orang. Ya. Yang kedua, terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah insting. Saking kuat instingnya, dia merasakan ada makhluk halus. Ini bukan tanda dia wali, bukan. Hatta orang kafir pun bisa melakukan itu, merasakan itu. Yang diberikan oleh Allah insting yang sangat kuat. Karena tidak setiap sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu disebut karomah, bukan. Dukun pun bisa melakukan perbuatan yang luar biasa kok. Dukun makan kelaku, gak apa-apa. Gak mumpan dibacok. Apakah berarti itu karomah? Bukan. Makanya kita sebagai seorang pengikut sunnah jangan tertipu. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di langit, aku akan lihat orang ini sesuai sunnah apa enggak. Parameternya adalah dia sesuai sunnah atau tidak. Dia mentauhidkan Allah atau tidak. Ya. Apakah ada korelasi antara ucapan dengan hati? Nah, kalau ucapan dengan hati sinkron, itu namanya jujur. Ketika antum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Mu'ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dibenarkan oleh hati antum. Berarti antum ketika mengucapkan dua kalimat syahadat jujur. Nah, orang munafik ini kehilangan kejujuran. Yang diucapkan gak sinkron dengan di hati. Orang munafik itu hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya mengingkari. Makanya Pak, kalau ada orang yang ngomongnya beda dengan yang ada di hatinya, berarti dia berdusta. Dia tidak jujur. Di depan antum, dia bilang, mana cinta antum karena Allah. Tapi di hatinya, kesel, benci. Berarti dia kadzab, pendusta, bukan dustanya orang. Iya. Ikhwat Islam, suraku seiman. Nah, harus ada ya antara lisan dengan hati itu harus sinkron, harus. Karena itu syarat la ilaha illallah, itu kejujuran. Syarat la ilaha illallah ada 7. Nanti akan kita sebutkan ketika mensyarah hadis yang ketiga insyaallah. Bolehkah menitipkan anak kepada suami yang sedang bekerja karena pengen ikut hadiri kajian? Karena memang kerjaan suami ada senggangnya. Ya kalau suaminya gak masalah, yaudah gak apa-apa. Kamu pergi aja ke kajian sana. Biar anak sama saya. Itu Masya Allah, suaminya baik banget berarti mah. Ya. Maka bersyukurlah punya suami kayak gitu. Asal satu, kajiannya tidak boleh safar. Karena wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Kalau kajiannya cuma deket aja kok, dari rumah 5 menit, gak masalah. Bagaimana jika diskusi ngobrol tentang pekerjaan dan obrolnya tidak ada sedikit pun zikir? Apakah hukumnya obrolan seperti ini tadi, Pak? Masuk dalam hadis tadi, majlis yang tidak disebutkan padanya nama Allah, tidak zikir, tidak pula solawat, itu majlis bagaikan apa? Nah, kalau bisa, ketika ngobrol tentang pekerjaan, tetap diselingi dengan subhanallah, alhamdulillah, dengan zikir, dengan solawat. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang, kita diminta untuk mencari kawan yang baik. Bagaimana membedakan sikap waspada dan suudon saat kita berinteraksi dengan orang lain? Pak, kalau orang ini kamu lihat orangnya takwa, orangnya soleh, orangnya jujur, gak pernah berbuat jahat, ya, gak pernah berbuat kemaksiatan. Haram antum suudon sama dia. Tapi kalau antum tahu orangnya itu tukang ngibul. Kalau ngomong suka apa? Bohong. Atau antum tahu ini orangnya pelaku maksiat. Maka antum suudon sama dia gak masalah. Antum waspada sama dia. Karena ada hal yang membuat kita jadi suudon. Gak masalah. Jadi suudon itu tidak boleh kalau tidak ada sebabnya. Orang yang bertakwa, orang jujur, soleh, Masya Allah, dia meninggalkan maksiat, gak boleh suudon sama dia. Kewajiban kita husnudon sama orang kayak gini, Mas. Ya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, siapa orang fasik? Pelaku dosa besar. Dengan membawa berita, maka cek dulu kebenarannya. Berarti kita suudon gak sama ini, orang ini? Jangan-jangan ini salah ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa suudon kepada orang fasik boleh hukumnya. Suudon kepada orang fasik, hukumnya apa? Boleh. Ya. Bagaimana caranya agar ikhlas atas segala kebaikan saat kebaikan kita dibalas dengan kezoliman? Kata Rasulullah, wa ma dzulima 'abdun bimadzamatin sabara 'alaiha illa rafa'allahu darajatahu kama qala. Tidaklah seorang hamba dizulimi lalu ia sabar menghadapi zalimnya tersebut kecuali Allah angkat derajatnya di sisinya. Masya Allah. Jadi ketika antum sudah berbuat baik tapi kok malah dizalimi dan antum sabar, tambah naik derajat antum. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, innali qariban, aku punya kerabat, asiluhu wa qata'ani, aku nyambung, berusaha menyambung silaturahim sama dia, tapi dia malah memutuskan silaturahim dengan saya. Aku berusaha untuk berbuat baik terus sama dia, dia malah berbuat buruk terus sama saya. Gimana ya Rasulullah? Kerabat ini masalahnya. Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta fa ka'annaka tusifuhul bal. Jika benar ucapan kamu ini, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran. Dan Allah akan terus membantu kamu selama kamu terus bersabar menghadapi dia. Memang berat banget ini, Pak. Oh, berat benar ya. Kita udah berbuat baik sama dia, tahu-tahu dia zulim sama kita. Wah itu, wesselnya sampai ubun-ubun biasanya itu, Pak. Tapi ya, yang paling terbaik ya sabar, doakan. Ya. Saya pernah tergabung dalam komunitas. Ternyata pembinanya memegang akidah khawarij. Waduh, ngeri nih. Hati-hati, mah. Kalau antum tahu, ya. Tapi selama halaqah saya merasa apa yang disampaikannya masuk akal. Kok pakai akal? Dalil, hujah, pemahaman salafus saleh. Agama kita itu tidak diserahkan kepada akal. Tapi diserahkan kepada apa? Dalil, hujah. Lalu bagaimana hukumnya kita tetap berteman baik dengan mereka? Nah, pertanyaan saya sama antum, benar enggak itu pemikirannya khawarij? Jangan-jangan hanya sebatas tuduhan semata. Kalau memang ada bukti-bukti yang sangat kuat bahwa dia memang pemikirannya khawarij, antum wajib keluar dari komunitas itu. Bahaya buat antum. Tapi kalau hanya sebatas tuduhan-tuduhan tanpa bukti, hati-hati juga. Karena kalau sudah menuduh seorang muslim tanpa bukti pun bahaya, Mas. Ya. Ada hadis Rasul mendengar suara sendal di surga. Ternyata suara sendal Bilal. Lalu Rasul bertanya ke Bilal tentang amalannya. Lalu Bilal menjawab, sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Ada orang yang suka mencela Wahabi berpendapat berarti amalan Bilal tersebut bid'ah. Ya. Saya mau tanya, kalau ada sahabat berbuat bid'ah di zaman Rasul, kalau ada sahabat berbuat bid'ah di zaman Rasul, kemudian Rasulullah menyetujuinya dan membolehkannya. Saya mau tanya, Rasulullah menyetujui itu berdasarkan apa? Rasulullah SAW menyetujui itu berdasarkan apa? Wahyu, gak mungkin tidak berdasarkan wahyu. Kan Allah tegas mengatakan, wama yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Siapa yang dapat wahyu? Kiai? Ulama? Gak ada. Adanya Pak Wahyu. Kalau dulu Rasulullah yang membenarkan, Rasul sudah wafat sekarang. Dalam keadaan Islam sudah sempurna. Kemudian, zaman sekarang ada yang membenarkan. Dia membenarkan berdasarkan apa? Wahyu gak dapat. Ini mengkiaskan zaman yang berbeda, Mas. Kalau zaman Rasul memang zaman pensyariatan. Kalau ada perbuatan sahabat yang disetujui Rasul, berarti apa? Berdasarkan wahyu. Zaman sekarang antum bikin bid'ah, siapa yang membenarkan? Siapa yang dapat wahyu? Jadi bukan dalil itu, Pak. Ya, memang ahli bid'ah itu, Pak. Ya. Ya. Kayak nyari-nyari, kayak apa ya, nyari-nyari dalil, kayak apa perumpamanya. Perumpamanya kayak orang yang nyari kayu bakar di malam hari. Dikiranya kayu, ternyata ular. Kayak gitulah ahli bid'ah. Nyari-nyari pembenaran. Dikiranya hadis itu dalil buat mereka, padahal tidak sama sekali. Ya, bagaimana akan berdalil dengan hadis tadi, orang itu di zaman Rasul kok wahyu terus-menerus turun, zaman pensyariatan. Bagaimana kiat-kiat supaya punya sifat ihsan? Wah, ini butuh kesungguhan, Mas. Kesungguhan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Betul-betul menjaga keimanan, ketakwaan. Susah zaman sekarang masalahnya, Mas. Zaman sekarang ini zaman fitnah, susah banget. Kalau antum mau sampai derajat ihsan, ana saranin jangan punya HP. HP itu isinya banyak banget fitnah masalahnya. HP itu menghabiskan waktu, gak ada manfaat. Orang yang sampai derajat ihsan itu, Pak, sangat pelit waktu. Dia gak mau waktunya hilang percuma. Ya. Sementara HP, ampun. WhatsApp-nya belum, apalagi Instagram-nya belum, TikTok-nya lagi, Facebook-nya lagi. Habis waktu kita untuk gimana kita akan sampai derajat ihsan. Ya. Namanya doang ihsan. Bagaimana cara mendidik murid yang di rumahnya kurang terdidik dengan baik oleh orang tuanya, Ustaz? Bisakah guru mengambil peran tersebut? Bisa, jika memang gurunya hebat, jago. Karena guru itu butuh kemampuan. Kemampuan pendekatan kepada murid. Jadi dia harus paham psikologi anak. Yang kedua, kemampuan dalam mempengaruhi murid dan mendoktrin. Yang ketiga, kemampuan di dalam memahamkan ilmu kepada anak. Ya. Keempat, kemampuan untuk membentuk karakter anak. Kalau guru ini punya empat kemampuan ini, sangat bisa. Tapi masalahnya jarang. Ya, guru yang punya empat karakter ini. Bolehkah donor organ-organ vital kepada yayasan? Kalau pendapat Syekh Utsaimin mengatakan nggak boleh, haram. Donor ginjal, donor mata, donor jantung ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kalau jantungnya diambil mati. Tidak boleh. Kalau Syekh Utsaimin pendapatnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena itu nikmat yang wajib kita syukuri. Ya. Apakah boleh seseorang langsung menghukum seorang munafik karena sebab yang dia tidak memberikan uzur kepada temannya? Ush. Karena janji yang belum tertunaikan. Hanya karena enggak memberi udzur langsung disebut munafik. Ngeri antum nih. Hanya karena ada janji yang tertunaikan langsung orang yang kamu sebut munafik. Ngeri antum. Sebetulnya antum lebih ngeri dari dia. Betul, Mas. Karena menuduh munafik ini berat, Mas. Munafik itu hanya dimutlakkan untuk orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan apa? Keimanan. Ya. Kalau ada orang yang tidak memberikan uzur, terus antum langsung hukumi, berarti antum nasibnya sama, tidak memberi uzur juga sama dia. Ketika antum melihat teman kok gak ngasih uzur, terus antum mikir, kenapa dia tidak memberi uzur? Saya harus tanya dulu, kenapa itu? Mungkin ada sebab. Nah, berarti antum memberi uzur sama dia. Bagus. Kalau ada janji yang tidak tertunaikan, tanya dulu ke dia. Akhi, antum pernah berjanji dan belum ditunaikan. Bisa jadi dia ada uzur yang antum tidak tahu. Ternyata antumnya pun sama-sama tidak mau ngasih uzur. Sama-sama. Hati-hati, Mas. Apalagi kalau sudah menuduh orang, seorang yang muslim pun munafik. Khawatirnya itu tuduhan munafik balik ke antum. Ya. Jangan bermudah-mudahan, Pak, menuduh orang munafik, ya. Berat itu hukum munafik itu. Saya sering melihat video Saiful Karim dan Abah Setu. Gak tahu saya, Pak. Bagaimana menurut Ustadz tentang Saiful Karim dan Abah Setu? Gak kenal saya. Gak tahu. Gak pernah lihat videonya, gak pernah. Apakah dosa zina bisa diampuni oleh Allah? Lebih berat mana, syirik atau zina? Kalau orang berbuat syirik, lo bertobat, diterima gak sama Allah? Apalagi zina. Dulu para sahabat musyrikin, bukan? Kemudian masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, diterima sama Allah? Diterima. Dosa sebesar apapun, kalau taubat, pasti diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semua dosa asal satu, taubat. Ya, sebesar apapun dosa kita, asal taubat, Allah ampuni dosa kita. Dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma stakfartani, ufartulak. Hai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang saking banyaknya, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa. Aku ampuni dosa. Ya. Jadi enggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah kalau orangnya memang benar-benar taubat. Semua dimaafkan. Memblokir WhatsApp adik, kan adik saya suka berbuat riba, menipu keluarga. Sampai saya sakit hati. Bagaimana, Ustaz? Nasihati dulu. Ya. Ajak dia ngaji, duduk di majlis taklim. Usahakan kita dakwahi dulu. Gimana caranya bisa mengubah orang ini? Jangan pernah kita ini punya sifat, Pak, gimana menghukumi dulu. Jangan. Tapi gimana kita mengubah dulu, menasihati dulu. Kalau sudah berusaha, alhamdulillah, berbagai macam usaha, gak mau berubah juga, baru bisa kita mensikapi. Kira-kira sikap yang paling maslahat apa? Kalau sikap yang paling maslahat dengan cara memboikotnya, gak mau tegur sapa sama dia, gak menjawab salam lagi sama dia, silahkan kalau itu ada manfaatnya. Ya. Ada mungkin wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
4: Tapi hanya teori.
3: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allahu likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti di dalam hadisnya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran, tidak pernah kompromi. La yakhafuna lawmata laim, tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka di dalam berbagai macam kondisi, di berbagai macam keadaan dan lingkungan manapun, akhirnya menjadi orang yang sangat terisolir, terpojokkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu, tetap tabah, sabar dan tegar. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan, terganggu dengan berbagai macam usaha-usaha, makar-makar yang mereka lakukan untuk melemahkan mereka.

bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di dalam mempertahankan jenggotnya, istiqamah di dalam mempertahankan etika berpakaiannya, istiqamah di dalam anti bid'ahnya dan memegang sunnahnya, istiqamah di dalam tauhidnya dan anti syiriknya, dan istiqamah di dalam memerawat, mempertahankan keimanan apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat dia akhirnya terasing, jauh dari berbagai macam keinginan halayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terasing yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali yang menentang dan menyelisih mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Menyelisih hawa nafsu adalah merupakan konsekuensi kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengabulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka sebetulnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian, ciri khas orang yang sekarang ini mengikuti sunnah, paling menonjol adalah kekuatan dia, kemauan dia untuk melawan nafsunya. Yang segala kekuatan nafsu, hawa nafsu apapun, kata Imam Ibnu Qayyim, pasti menghancurkan, pasti mencelakakan, pasti membuahkan satu keburukan. Karena orang itu kalau di dalam beragama tidak bicara atas dasar wahyu, maka dia akan berbicara atas dasar nafsu. Makanya Rasulullah diberikan satu ciri khas, diberikan oleh Allah kelebihan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama, walaupun mereka mencoba untuk merayunya, walaupun mereka untuk berusaha siang malam dengan berbagai macam cara untuk menaklukkan agar kita kompromi sama mereka. Waddu law tudhinun. Mereka itu senang kalau kita itu berbasa-basi, tapi tetap kita tegar. Kenapa? Karena agama ini adalah segala-galanya. Sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Puncak dari segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Karena agama itu, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Inti daripada urusan kita, inti daripada kekayaan kita, dan prinsip-prinsip yang paling termahal di dalam hidup ini adalah agama. Makanya dalam hal seorang muslim tidak mungkin basa-basi di dalam hal ini. Akibat basa-basi, lihat bagaimana Abu Talib akhirnya terhempas mati di dalam keadaan kafir karena dia basa-basi kepada kaum musyrikin. Sebetulnya dukungan dia sudah positif kepada dakwah Rasulullah, dan apresiasi Rasulullah kepadanya juga bagus, tetapi akhirnya basa-basi dia meninggal di atas kekufuran sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Memegang prinsip-prinsip ahli sunnah berat, dibutuhkan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Tapi siapa yang kuat?

0: Ketika memegang bara api, kita betul-betul pegang dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil walaupun perih. Kita akan mendapatkan buah walaupun sangat-sangat sakit, yaitu istiqamah ala din. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

0: Ya.
1: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: indah.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Mode.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun anda berada, sudah tidak diragukan lagi bahwa keberadaan siapapun di antara manusia di kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap ataukah belum siap, setiap hamba akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dijemput oleh ajalnya. Itulah

kesucian hati kita, kebersihan kalbu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengingatkan, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tersebut, di hari kiamat, itulah hari yang tidak lagi bermanfaat harta serta anak keturunan. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, sehebat apapun anak keturunan yang terlahir darinya, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim. Dengan kalbu yang bersih. Dengan kalbu yang suci. Dan tentu saja banyak hal yang perlu diperhatikan agar kalbu kita menjadi bersih dan suci. Dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salaha al-jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di setiap raga manusia terdapat organ yang kecil, hanya seukuran yang dapat dikunyah saja. Namun organ kecil itu, jika ia baik, menjadi baiknya seluruh anggota tubuhnya. Menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila organ yang kecil itu rusak, menjadi rusak pulalah seluruh anggota tubuhnya. Nabi menyatakan, organ itu adalah jantung atau kalbu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk umat manusia di akhir zaman ini, mengajak mereka untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan kalbu, menjadi seorang hamba yang siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kalangan yang buta huruf seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi tersebut membawa tiga misi utama. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus agar menjadikan manusia berjiwa bersih, berkalbu bersih, sehingga kelak nanti ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalbunya salim, kalbunya bersih. Dan kalbu harus dijaga, dirawat, dipelihara agar ia senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalbu seorang hamba lurus, maka akan menjadi luruslah segenap anggota tubuhnya. Karenanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimohonkan kepada Allah, adalah agar dikokohkan kalbunya di atas ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka jika ini adalah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku rahimakumullah. Terkadang di antara kita ada yang meremehkan hal-hal kecil, padahal itu akan mengganggu kebersihan kalbunya. Mulai dari syirik barangkali. Syirik yang besar atau syirik yang kecil yang dilakukan di dalam kalbu kita. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Mencari pujian pada saat beribadah kepada Allah. Maka ini adalah penyakit-penyakit kalbu. Bersihkan kalbu kita dari kesyirikan. Bersihkan kalbu kita dari

0: Segala bentuk penyakit hati, ada riya ingin dipuji oleh orang ketika melakukan kebaikan. Ada sum'ah ingin kebaikannya didengar oleh orang, menjadi populer dia, menjadi tenar dia. Ada ujub, bangga diri. Apa yang dilakukannya membuatnya bangga. Padahal, wa ma taufiqi illa billah. Tidak seorang pun di antara kita bisa melakukan kebaikan kecuali dengan seizin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan salat 5 waktu? Apakah kita akan katakan karena diri kita sendiri melakukannya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk melakukannya. Apakah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Apakah kita bilang bahwa itu semua adalah usaha kita semata-mata kita berhasil? Tidak. Tidaklah yang kita dapatkan kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati ini dari ujub. Bersihkan hati ini dari berbagai bentuk penyakit hati. Niscaya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qalbun salim, kalbu yang salim. Belajarlah, menuntut ilmulah, kaji Al-Qur'an, pelajari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah dan gerak kita, mengambil ubun-ubun kita hanya untuk berjalan di jalan menuju ridhanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dengan taufik dan hidayah darinya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya, dilimpahkan taufik serta mendapatkan kenikmatan husnul khatimah sehingga berhak masuk ke dalam surganya yang abadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: pun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada di Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yakadu

0: hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: berdaya untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih, mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: الرب ما الرب ومدينه أبقى جمامه ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran satu tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berbeda kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dua rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki. Supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter terlalu setengah meter. Satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: يا الله berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu.

adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik.
3: Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
6: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
5: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian yang kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'd. Satu hari salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harithah, dan dia dari golongan Ansar. Biasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang, beliau mengatakan, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu? Nah, dia bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Apa keadaan kabarmu wahai Harithah? Maka dijawab oleh Harithah pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku beriman, pagi ini saya beriman kepada Allah secara hak, secara benar. Rasulullah SAW terkejut dengan ucapan tersebut. Beriman, pagi ini dia beriman secara hak. Apa kata Rasulullah SAW? "Unzur ma taqul." Wahai Harithah, lihatlah apa yang kau ucapkan. "Fa inna li kulli qawlin haqiqah." Sesungguhnya setiap ucapan ada hakikatnya. Dan apa hakikat ucapanmu, hakikat iman yang ada di dalam hatimu? Maka dijawab oleh Harithah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, azifat nafsi 'anid dunya." Ya Rasulullah, diriku telah berpaling dari dunia. "Fa ashartu layli." Maka aku sibukkan malamku dengan ibadah. "Wa azma'tu nahari." Dan aku dahagakan diriku pada siang harinya. "Wa ka'anni bi'arshi rabbi bariza." Dan seakan-akan aku melihat arsh Rahman, arsh Allah. "Wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannah yatazawaruna fiha." Dan seakan-akan aku melihat penduduk surga saling menziarahi di surga. "Wa ila ahli an-nar yata'awawna fiha." Dan aku melihat, seakan-akan melihat penduduk neraka meraung-raung di dalamnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Absarta falzam." "Absarta ya Harithah falzam." Engkau telah mengerti akan hakikat sesuatu wahai Harithah, maka berpegang teguhlah. "Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbih." Engkau adalah hamba yang telah diterangi cahaya hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadirkan akhirat, berarti dia telah beriman. Orang yang belum menghadirkan di dalam ibadahnya kecintaan akan akhirat, pengetahuan akan tentang seluk-beluk surga dan pengetahuan tentang seluk-beluk neraka tidak hadir dalam kehidupannya, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal menghadap dan dihadang di hadapannya tembok tebal, berarti belum pernah dia belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan sepanjang itu pula dia belum merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. dia belum merasakan manisnya iman. Dan tidak pernah berarti dia pernah lapang dadanya. Belum merasakan kebahagiaan, berarti selama ini dia hidup dalam sempit. Berarti juga dia belum mengerti akan hakikat hidupan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, innal qalba idza dakhala nuran fasakha wa syarah. Sesungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya Islam, maka dia akan lapang dan akan luas. Hati tersebut akan luas dengan cahaya Islam. Dijawab oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya orang yang lapang dadanya dengan Islam, tidak ada susah dia melaksanakan syariat Islam. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Al-inabatu ila daril khulud wattajafi an daril ghurur. Hatinya telah mulai condong kepada kehidupan akhirat dan sudah mulai melupakan kehidupan dunia. Hitung-hitungnya di dalam kehidupannya adalah akhirat. Saya bergerak seperti ini, saya bekerja, apa yang saya raih? Keuntungannya untuk akhirat. Hitung-hitungnya bukan lagi dunia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Ya Fatimah, innali nafsan tawwaqah. Wahai Fatimah, sungguhnya saya mempunyai jiwa yang tidak pernah puas. Dan setelah aku memiliki yang terbesar di dunia, yaitu khilafah, dia menginginkan lebih besar dari itu, yaitu surga. Jadi yang dicari oleh Umar bin Abdul Aziz setelah dia mendapatkan khilafah, kekuasaan yang luasnya lebih dari sepertiga bumi, adalah surga yang dicari orang-orang yang soleh. Yang juga bisa dicari oleh orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka menghadirkan surga dan neraka adalah kebiasaan orang-orang yang saleh di dalam kehidupannya. Berkata Rabi' bin Khuzaim, atau berkata anak perempuan Rabi' bin Khuzaim, dia mengatakan, ya abati, malaka la tanam wan nasu yanamun. Wahai ayahku, kenapa hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur? Hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur. Sedangkan manusia saya lihat enak sekali mereka tidur. Maka dikatakan, maka dijawab oleh Rabi' bin Khuzaim, ya bunayya, inna nara la tada'abaka yanam. Wahai anakku, sungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Sesungguhnya neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Begitu hadir. Begitu hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan Rabi' bin Khuzaim. Berkata Amir bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in. Apa katanya? Ma ra'aitu mithla al-jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithla an-nar nama haribuha. Aku tidak melihat seperti surga orang yang mencarinya tidur. Dan aku tidak melihat seperti neraka orang yang lari darinya dia tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sungguh menangis dipan, menangis kasur karena tidak ditiduri oleh orang-orang saleh. Tidak ditiduri orang-orang saleh pada malam harinya. Junubuhum anil madaji'. Apa yang mereka perbuat? Kenapa mereka tidak tidur di atas kasur mereka yang empuk? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Takut akan azab Allah, tamak akan surganya. Dan tamak terhadap surga Allah dan takut akan azab Allah tidak akan hadir kalau seandainya kita tidak mengerti apa itu surga dan tidak mengerti apa itu neraka. Apa kata Asad bin Wada'ah adalah Syidad bin Aus, salah seorang tabi'in. Jika seandainya dia tidur di atas kasurnya, maka dia bagaikan biji di atas kuali. Biji di atas kuali. Dan itu juga terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Dan ratusan para tabi'in dan tabi'in bagaikan biji di atas kuali yang dibakar. dia melompat-lompat. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inna dhikra jahannam la yada'na anam fayakuma illa masalla. Ya Rabb, sesungguhnya mengingat neraka jahannam membuat aku tidak bisa tidur. Kemudian dia bangkit ke musallanya. Dia bangkit ke musallanya. Dan hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Coba lihat Rasulullah SAW berkhutbah. Dari Anas bin Malik. Khatabana Rasulullah SAW khutbah. Ma sami'tu mithlaha qad. Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah yang kami tidak pernah mendengar seindah khutbahnya. Di antara isi khutbahnya, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sebanyak. Mengetahui apa ya Rasulullah? Apakah mengetahui dunia dengan segala isinya? Apakah mengetahui dunia dengan segala seluk-beluknya? Apakah mengetahui pengetahuan-pengetahuan dunia? Tidak. Mengetahui tentang akhirat. Tentang surga dan pintu-pintunya. Mengetahui surga dengan bidadarinya. Mengetahui surga dengan keindahannya. Mengetahui surga dengan melihat Allah Azza wa Jal. Akan membuat kita sedikit tertawa dan akan banyak menangis ketika mengetahui akan neraka dengan pintu-pintunya. Neraka dengan bara apinya. Neraka dengan gelap dan asapnya. Ini yang menghadirkan seseorang untuk tertawa sedikit dan akan hadir di dalam kehidupannya. Kehidupan akhirat. Apa yang terjadi ketika khutbah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ghatta ashabu Rasulullah. Tutup semua. Mereka semuanya menutup wajah dan terdengar sesungguhkan tangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dari khutbah yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Alangkah lembutnya mereka mempunyai hati. Hati yang begitu lembut ketika diingatkan dia teringat. Ketika dia diingatkan akan akhirat, maka dia akan kembali kepada akhirat. Alangkah lembutnya hati mereka dan alangkah kasarnya hati kita. Hari-hari mereka sama dengan kita. Kehidupan dunia dan pekerja dan semacamnya akan tapi lihat. Idza dzakkara tadzakkar. Jika seandainya diingatkan, mereka teringat. Makanya ada manfaat hadir di majlis ta'lim adalah untuk mengingatkan arin akhirat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah. Sesungguhnya ingatan tersebut akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Orang mukmin yang akan ketika diingatkan dia teringat. Lahum khanin. Terisak. Mereka mendengarkan akhirat. Di antara salaf, ada di antara mereka yang bersumpah untuk tidak tertawa selama-lamanya sampai mereka tahu di mana posisi mereka di surga atau di neraka. Di antara mereka adalah Humamah Ad-Dawsi, Rabi' bin Kharash, Rabi'i bin Kharash, Aslam Al-Ijli, Wahib bin Ward. Dikatakan kepada Sa'id bin Jubair, salah seorang ulama tafsir yang sangat masyhur dan dia adalah sayyidut tabi'in. Dikatakan kepadanya, balaghani annaka lam tadhhak. Wahai Sa'id, aku mendengar bahwa engkau tidak pernah tertawa di dalam kehidupanmu. Maka dijawab oleh Sa'id, kaifa adhhak wa jahannam qad su'irat wal aghlalu qad nusibat waz zabaniyatu qad uiddat. Apa kata Sa'id bin Jubair, bagaimana aku akan tertawa sedangkan neraka jahannam telah mulai dibakar dan belenggu-belenggunya telah mulai dipasang dan para malaikat zabaniyah telah mulai disiapkan dan dihadirkan. Rasulullah SAW ketika mengucapkan hadis riwayat Anas ini, Jibril ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, wahai Jibril, sif liya jahannam. Wahai Jibril, sifati saya neraka jahannam. Bagaimana apinya? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, narun uqida alfa amin hatta biyadzat. Sungguhnya api yang dibakar 1000 tahun sampai memutih. Wa uqida alfa amin hatta ahmarat. Kemudian dibakar 1000 tahun sampai memerah. Wa uqida alfa amin hatta swaddat. Kemudian dibakar 1000 tahun lagi sampai menghitam. Fahiya sauda'u muslimah. Sungguhnya api tersebut gelap, hitam, hitam legam. Di dalam hadis yang kita bacakan di dalam akhir tadi, Rasulullah SAW mengatakan ketika duduk bersama sahabatnya di Madinah, lihat, ini kejadian di dunia. Terdengar ledakan, terdengar dentuman. Boom. Semuanya terkejut. Lihat bagaimana pengajian Rasulullah SAW sesuai dengan hakikat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian dengarkah suara dentuman tadi? Ya, kami mendengarnya. Kami mendengarnya. Tahukah kalian apa yang bunyi tersebut? Maka semua sahabat mengatakan Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, batu. Batu besar yang 70 tahun yang lampau dibuang ke atas neraka jahanam, jatuh ke bawah, baru 70 tahun baru jatuh sampai Allah. 70 tahun neraka jahanam yang begitu luas dijatuhkan ke dalamnya batu besar dengan kekuatan yang besar dan cepat, itu pun membutuhkan waktu 70 tahun. Bayangkan seorang hamba ketika telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jal, telah diluluh lantakkan semua yang dia perbuat, maksiat yang dia lakukan, kemudian dia tertunduk, kemudian malaikat menjatuhkannya ke dalam api neraka. Jatuh. Kemudian berbenturan badannya, kepalanya, di setiap tingkat dari tingkat neraka sampai berada di neraka jahannam. Sampai berada di neraka jahannam. Subhanallah. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau diam. Ketika semua sahabatnya berbicara. Ketika sudah letih mereka berbicara, berkata mereka kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau diam? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kuntu mufakkiran fi ahli al-jannah. Kaifa yatazawaruna fiha? Wa fi ahli an-nar. Kaifa yastarikhuna fiha? Kenapa engkau diam, wahai Amirul Mukminin? Engkau khalifah. Marilah kita berbicara. Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, detik ini saya baru berpikir tentang penduduk surga, bagaimana mereka saling berziarah. Dan saya berpikir hari ini, bagaimana penduduk neraka, bagaimana mereka berteriak. Kemudian menangislah Umar bin Abdul Aziz. Rusaklah majlis. Rusak majlis. Kerana tangisnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Disebutkan oleh salaf, sesungguhnya banyak di antara para tabi'in yang menangis karena takut akan neraka dan berharap akan surga, sedangkan kepalanya dengan kepala istrinya di atas satu bantal. Sudah sampai pada tingkat seperti itu. Sudah sampai pada tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa. Jika kita mungkin terlampau berkhayal, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkat yang seperti ini. Yang perlu kita tanyakan diri, pernahkah satu dalam kehidupan kita merasakan diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita matikan lampu ketika hendak tidur, kemudian kita tutup dengan selimut, seakan-akan kita berada di dalam neraka jahanam, terkungkung, tidak bisa keluar. Dinginnya bagai dinginnya zamharir jahanam, atau panasnya bagaikan panas neraka jahanam. Kemudian menetes satu air mata yang kita berharap dengan tetesan air mata tersebut Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dengan azab api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, la tamussannar ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka satu mata yang menangis Karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Allah menjamin tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal? Pernahkah luluh hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim tentang azab neraka atau azab tentang kenikmatan surga? Mendengar azab neraka akan kita berlindung kepadanya. Mendengar nikmat surga dan kita berharap bertemu dengannya. Hanya sekali menangis. Agar kita merasakan nikmat hidup dalam 60 tahun sekali itu saja. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari azab neraka. Kemudian kita terseduh-seduh menangis karena takut kepadanya. Berharap kita mendapatkan di dalam detik-detik itu kebahagiaan hidup. Sesungguhnya orang yang tidak pernah menangis takut kepada Allah Azza wa Jal, belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Belum lagi dia merasakan nikmatnya hidup. Hati yang begitu kasar, kasat, begitu tebal, yang begitu tertutup adalah hati yang sangat merana. Hati yang telah terbelenggu. Harus diupayakan untuk mencari obat untuk bisa mengobati hati yang seperti itu. Hati yang sulit menerima hidayah dan kebenaran. Hati yang sulit disyarahkan kepadanya Islam. Hati yang sulit diterangkan kepadanya hukum kebenaran Allah Azza wa Jalla. Untuk pertama kali seorang hamba hendak mempelajari Islam, memperbaiki hatinya. Tidak baik seorang mempelajari din hatinya keras. Hati-hati orang Yahudi, hati-hati orang Nasrani keras. Aqalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami benar-benar tertutup. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum tanya tentang dalamnya neraka jahannam, maka telah diterangkan tadi. 70 tahun. Telah diterangkan 70 tahun. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min hakimin. Dari Rasulullah SAW bersabda. Ma min hakimin. Yahkumu bainan nas. Illa yuhbasu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang pemimpin yang berhukum antara manusia. Kecuali dia diletakkan nanti di hari kiamat. Wa malikun akhidun biqafa, dan malaikat mengambil bajunya. Ala jahannam, di neraka jahannam, pas di tepinya. Summa yarfa'u ra'sahu ila Allah azza wajal. Kemudian malaikat tersebut melihat Allah azza wajal, apa yang hendak diperintahkan kepada hakim pemimpin umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada malaikat tersebut, ya malaikati alqihi, wahai malaikatku, buang dia ke neraka jahanam, maka dia terjatuh selama 40 tahun baru sampai ke tangkanya, baru sampai ke dasarnya. Subhanallah. Hakim yang membuat Abu Dzar ditolak oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin umat, untuk mengurusi satu atau dua orang badan dari badan kaum muslimin. Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Sungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Sesungguhnya kepemimpinan adalah penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Ya Abu Dzar, dengan memimpin. Ini yang membuat Umar bin Abdul Aziz terdiam setelah subuh. Mengalir air matanya karena takut kepada Allah Azza wa Jal pada kajian yang lalu. Berkata istrinya Fatimah, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau Amirul Mukminin, engkau orang yang subhanallah. Apa yang membuat engkau menangis?" Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Ya Fatimah, bagaimana aku tidak menangis jika seandainya aku bayangkan seseorang yang lapar, si fakir yang miskin, si janda yang melarat, orang yang sengsara yang tidak mempunyai uang, si sakit yang mengeluh, semuanya nanti disusun rapat menghadapku semuanya, dan pembela mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar dihadapkan, wahai Fatimah, di hadapan ribuan orang yang sedang miskin, yang sedang fakir, yang sedang sakit, yang sedang mengeluh, yang sedang melenguh, dan yang akan berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya. Apa engkau tidak mengasihi diriku, wahai Fatimah, suamimu, ketika hujahnya tidak kuat melawan hujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika tergelincir jawabannya atas pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tergelincir di neraka jahanam. Mana orang yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, wallahi demi Allah, jika seandainya hilang satu ekor kambing di sungai Furat, maka Umar akan ditanyakan tentang permasalahan tersebut. Satu ekor kambing, wahai pemimpin-pemimpin, akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jal sebelum Anda dipertanyakan akan perbuatan Anda, akan perbuatan keluarga Anda, akan harta yang engkau ambil tanpa hak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu ekor kambing, bagaimana dengan ribuan antrian manusia? Bagaimana pembuangan waktu yang luar biasa yang dibuat sedemikian rupa oleh mereka-mereka yang tidak beradab dan tidak berakhlak, yang tidak beragama? Bagaimana perkara-perkara yang tidak terselesaikan kecuali dengan sogokan dan uang? Subhanallahul azim, satu rupiah yang mereka lalaikan masyarakat dari kaum muslimin, akan mereka rasakan ribuan, bahkan abad akan mereka rasakan. Labisina fiha ahqaba, mereka berdiri di dalam neraka atau di padang mahsyar selama berabad-abad. Berdiri selama berabad-abad hanya untuk mempertahankan satu rupiah dengan dua rupiah. Alangkah merananya bagi orang yang telah mengerti tentang kehidupan akhirat, kemudian dia tidak bisa menghindari dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Jika seandainya antum tanya tentang pintu neraka jahannam, maka pintunya tujuh. Sesungguhnya pintu neraka jahannam tujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahannam mempunyai tujuh pintu. Tujuh pintu. Dan pintunya sebelum dimasuki oleh penduduk neraka terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alaihim narum mu'sadah. Atas mereka api yang tertutup. Karena ditutup. Di dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahannam adalah janji pertemuan, tempat pertemuan mereka semua. Neraka jahannam pertemuan. Sebagaimana bagi seorang mukmin telaga Kautsar adalah pertemuan. La yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Wahai Muhammad, jangan engkau tertipu, jangan engkau bersedih dengan berbalik-baliknya orang kufar dari negeri ke negeri. Dari nikmat yang aku berikan kepada mereka, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kehidupan yang sementara, kemudian tempat mereka adalah neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Mata'un qalilun, kesenangan yang sementara hanya 60 tahun. Akan tapi apa faedahnya jika seandainya neraka jahannam menunggunya? Inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sungguhnya neraka jahannam tempat pertemuan mereka, tempat berjanji. Ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Setiap bab, setiap pintu ada lagi lubang-lubang dan celah-celah. Pintu neraka jahannam, pintu tersebut nanti dibuka dan di dalamnya ada celah-celah seperti penjara. Ketika telah dimasuki celah tersebut oleh seseorang, maka ditutuplah. Maka ditutuplah. Masya Allah. Ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alaihim narum mu'sadah fi amadin mumaddada. Di atas mereka api yang tertutup. Di penjara dunia masih ada hiburan. Masih ada hiburan ketika dia di penjara, masih dia lihat kesengsaraan orang lain, masih dilihat saudaranya yang di sebelah. Akan teringan rasanya, karena sengsaraan ketika bertemu dengan orang yang sama di dalam kesengsaraan, maka akan hilang kesedihan atau berkurang kesengsaraan. Akan tapi di neraka jahanam ditutup. Ditutup. Awalnya di dalam tutup tersebut mereka boleh berteriak-teriak. Akan tapi suatu saat Allah mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah. Jangan lagi kalian berbicara. Jangan kalian lagi berbicara tentang umur dunia. Tentang amal kalian di dunia. Rabbi la'alli a'malu salihan. Kalla. Jangan kalian katakan, wahai Rabbku, kalau seandainya, sekiranya engkau kembalikan aku di dunia, aku akan beramal. Aku akan beramal.

aku makan zakumnya. Zakumnya adalah sebuah makanan yang hendak dimakan oleh penduduk neraka yang runcing, yang berduri-duri. Ketika dia makan dan dia merasa haus dan dia merasa lapar yang sangat, ketika dia makan, tinggal zakum tersebut di leher, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Itu zakum. Kata dia, ketika itu aku umpamakan diriku di neraka dan aku makan zakumnya dan aku minum dari nanahnya dan aku berusaha menanggalkan belenggunya. Masya Allah, berusaha menanggalkan belenggu yang sangat panjang. Setelah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada dia, ya malaikati khuduhu faghulluh, wahai malaikatku, ambil dia, tangkap. Seperti mana burung yang menangkap buruannya. Ambil dia. Khudu faghullu, ikat secepatnya. Kemudian tanamkan. Faghullu thummal jahim sallu. Kemudian bakar dia dengan neraka jahim. Aku bayangkan diriku, aku berusaha untuk melepaskan belenggu yang tidak bisa terlepas-lepas. Maka aku berkata kepada diriku, apa yang engkau inginkan, wahai jiwa? Ketika itu dia tanya, apa yang engkau inginkan ketika berada di neraka tersebut? Maka jiwa tersebut akan menjawab, aku ingin kembali ke dunia. Aku ingin balik ke dunia, ya Rabb. Saya ingin beramal. Walaupun sebentar, saya ingin beramal. Sehingga saya bisa beramal saleh. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai jiwa, engkau belum lagi di neraka. Wahai jiwa, engkau belum lagi diikat di neraka. Engkau belum lagi disiksa di neraka. Engkau masih di dunia. Maka beramal. Maka bersemangatlah Ibrahim At-Taimi untuk beramal. Seperti itu mereka bermuamalah dengan diri mereka. Satu hari, salah seorang salaf teringat dan terhendak di dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, sabar wahai jiwa. Sabarlah wahai diri. Sebentar engkau akan melakukan maksiat tersebut. Sebentar. Kemudian dia hidupkan lilin. Kemudian dia letakkan tangannya. Subhanallah. Letakkan tangannya, kemudian keluar. Letakkan tangannya. Wahai jiwa, engkau boleh melakukan maksiat, kan, tapi engkau tidak tahan dengan api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Engkau tahan. Engkau boleh berbuat apa yang engkau inginkan dari maksiat, akan tapi engkau tidak tahan dengan api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Kemudian mengecil nafsunya, mengecil syahwatnya ketika diingatkan akan hari akhirat. Kemudian dia beribadah kembali kepada Allah Azza Wajalla. Dia beribadah kembali kepada Allah Azza Wajalla. Sekira seandainya antum tanyakan tentang panas dan dinginnya neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashadda harra law kanu yafqahun. Orang-orang munafikin mengatakan, janganlah kalian berjihad di jalan Allah di musim panas. Panas. Musim panas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan, qul, wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, naru jahannam ashaddu harra, sesungguhnya api neraka jauh lebih panas. Api neraka jauh lebih panas. Kita dibakar di dalam sana. Subhanallah. Di dalam hadis sahih, dalam riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, api mengeluhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata api? Ya Rab, sesama kami telah saling memakan. Jadi api memakan dirinya. Maka izinkanlah kami untuk bisa bernafas. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar neraka jahannam bernafas pada musim panas dan musim dingin. Pada puncak-puncak musim dingin itulah nafas neraka jahannam. Ketika puncak-puncak musim panas itulah nafas neraka jahannam. Karena neraka jahannam mempunyai dua keadaan. Pertama, neraka yang sangat dingin. Dan yang kedua, neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Allah Subhanahu wa ta'ala.

قال برفرمان: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami kering. Datang air dari atas. Semuanya terdengar gemeretak bunyi silsilah, bunyi ikatan yang mengikat mereka, bunyi zafaratu jahannam, bunyi api neraka jahannam berbunyi. Datanglah besar dan mereka sangka itu air, akan tetapi yang datang bukanlah air, akan tetapi nanah dan darah yang sangat panas. Kalmuhli yashwil wujuh, bagaikan api yang mereka minum. Karena yang mereka minum tersebut adalah nanah yang dapat menghancurkan seluruh rongga-rongga kehidupan, seluruh rongga-rongga badan mereka. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj, "Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim." Dan lihatlah bagaimana dua kawan, dua orang saling bertengkar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertengkar. Akan datang nanti pada hari kiamat bertengkar. Wahai fulan, engkau ambil 1 rupiah dari hartaku. Ya udahlah, masalah 1 rupiah, maafkanlah aku. Tidaklah engkau melihat aku dalam kesusahan. Tidak, wahai fulan, sungguhnya 1 rupiah itu untuk kebaikan yang aku bisa menyelamatkan diri dari neraka jahanam. Terjadi perdebatan hebat. Wahai orang-orang yang mempunyai tanggungan, selamatkan diri. Rasulullah SAW sebelum meninggal, dan beliau dalam keadaan sakit, dia mengatakan, wahai kaum muslimin, ketika beliau datang dalam keadaan dipapah, beliau tidak mau ada dosa nanti di dalam hari akhirat. Wahai sekalian manusia, hari ini adalah hari yang mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Maka barang siapa yang aku lakukan terhadap dirinya kezaliman, maka mintalah kepada aku. Barang siapa yang ada hartanya yang aku ambil, maka mintalah kepada aku. Sebelum datang hari yang tidak ada manfaat harta dan kedudukan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada hari manfaat satu hari. Hari kiamat tidak ada manfaat harta. Harta sekarang bisa diberikan kepada yang hak, kemudian kita cari lagi. Bisa. Kan tapi hari kiamat. Semuanya terdiam. Sahabat Rasulullah SAW terdiam. Tidak ada, semuanya diam. Sampai datang salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku teringat ketika engkau meluruskan saf barisan kami di dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Engkau luruskan saf kami, kemudian tiba-tiba engkau datang kepada aku, engkau pukul perutku. Dan sekarang saya hendak menegakkan kisas ya Rasulullah. Saya hendak membalas. Berteriak semua sahabat Rasulullah. Rasulullah sakit. Rasulullah SAW untuk berdiri harus dipapah. Tiba-tiba ada seorang sahabat hendak meminta balas dengan Rasulullah memukul seperti Rasulullah memukulnya. Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, biarkan diriku penggantimu. Biarkan diriku yang menggantikanmu. Engkau sakit ya Rasulullah. Sehebat apapun pukulan, insyaAllah aku bisa menahannya. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan wahai Ali. Biarkan wahai Ali. Maka majulah Rasulullah SAW dalam keadaan gontai. Kemudian berkata sahabat tersebut, ya Rasulullah, sungguhnya engkau waktu memukulku tersebut tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian. Dan aku hendaknya aku memukulmu juga tanpa pakaian. Maka dibukalah Rasulullah SAW pakaian atasnya. Ketika itu sahabat tersebut dipukul oleh Rasulullah SAW di bagian perutnya. Dibuka oleh Rasulullah SAW perutnya. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat tersebut langsung menyerbu Rasulullah, kemudian memeluknya,
kemudian mencium perutnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama berjanji, saya sudah lama berharap agar sebelum engkau meninggal bertemu hendaknya kulitku dengan kulitmu, ya Rasulullah. Agar bertemu hendaknya kulitku dengan kulitmu, wahai Rasulullah. Kemudian dia cium perut Rasulullah SAW, perut beliau yang mulia. Salawatullah wa salamuhu alaih. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika tidak ada manfaat hari nanti, maka selamatkan diri dari sesuatu azab. Allah mengatakan, hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Terus apa lagi ya Rabb? Falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan orang-orang kafir dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Khusus dibuatkan untuk mereka pakaian dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ditimpakan, dilimpahkan di atas wajah mereka, kepala mereka, hamim. Hamim, air yang panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Membakar apa yang ada di dalam perut mereka dan kulit. Walahum maqami'u min hadid. Dan mereka mempunyai khusus tempat palu-palu dari besi. Palu-palu dari besi. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Setiap kali mereka merangkak hendak keluar dari kesedihan yang tidak tertahankan oleh mereka tersebut, diseret mereka kembali. Tunggu wahai manusia, tunggu wahai malaikat. Wahai orang kafir, wahai orang tidak pernah mengingat akhirat. Hari ini kami lupakan engkau sebagaimana engkau melupakan kami di dunia. Hari ini kami akan berikan kepada engkau azab sebagaimana engkau telah mengazab diri engkau di dunia. Hari ini akan kami ucapkan untuk engkau kehidupan yang sangat sengsara sebagaimana engkau telah menyengsarakan hidup di dunia. Min ghammin, kesedihan. U'idu fiha. Kemudian Allah katakan, wadhuku azab al-hariq. Cobalah oleh kalian azab yang sangat pedih. Mereka disiksa dengan ucapan, mereka disiksa dengan malaikat Allah, mereka disiksa dengan api, mereka disiksa dengan keadaan, mereka dalam kesendirian. Mereka dalam kesendirian. Mereka dalam kesendirian. Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga, ulaika anha mub'adun, mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. La yasma'una hasisaha, yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahanam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahanam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahanam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahanam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi, "Wu, wu." Dan neraka jahannam mempunyai zafirnya. Bahkan suara neraka jahannam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah Ta'ala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam
di daerah yang bernama Siberia. Setelah ribuan kilo, mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali. Tiba-tiba pada berapa ribu mil ke dalam tanah, terdeteksi sebuah suara yang cukup beda dengan suara-suara lain, tidak sama dengan suara mesin dan semacamnya. Seperti suara teriakan jutaan orang ramainya. Kemudian dimasukkan ke lab suara tersebut, kemudian diperjelas noise-nya, terdengar di sana ribuan, ribuan, bahkan jutaan orang berteriak, berteriak, berteriak, berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah, kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut, seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Suatu hari seorang pemuda menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet. Terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya, mengantarkan jenazah. Dari mengantarkan jenazah, tiba-tiba teringat olehnya dompet. Dompet. Kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan, wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana? Api di mana? Api di mana? Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, wahai anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-undurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahannam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab. Itu beliau menyebutkan beberapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang. Baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian. Jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat nyata. Jika seandainya yang antum tanya adalah tentang asap dan percikan apinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Waqiah, "Wa ashabus syimal ma ashabus syimal," dan golongan kiri, tahukah kalian apa itu golongan yang kiri?

0: Orang-orang yang berada di kelompok yang kiri, Allah Subhanahu wa taala nanti dari akhirat berbondong-bondong. Allah mengatakan sungguhnya pintu surga luasnya 60 tahun perjalanan gerbangnya. Ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, beliau sendirian dengan malaikat Jibril, beliau sendirian. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kalian akan melihat nanti bahwa gerbang neraka surga akan dipenuhi sesak oleh orang. Dan neraka nanti juga penuh oleh orang. Permasalahannya apakah kita dari golongan yang masuk ke surga atau golongan dari neraka, ini yang membuat putih berubannya orang-orang saleh menjadi permasalahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Satu golongan masuk surga dan yang satu golongan masuk neraka. Di mana Anda? Apakah Anda melangkah ke kiri sehingga Anda dimasukkan ke dalam neraka? Seburuk-buruk tempat. Imam Ahmad ditanyakan, "Ya Imam, sampai kapan engkau berletih?" Maka dijawab oleh Imam Ahmad, "Sampai aku tahu di mana letak kakiku nanti di neraka atau di surga. Sampai aku tahu apakah aku menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri."
1: Masya Allah.
0: Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang penduduk golongan kiri itu fi samumin, berada di dalam gumpalan asap api, wahamim, dalam api juga, zillun, mereka bernaung, memang punya naung, akan tetapi miyahmu, naungan mereka dari percikan api neraka jahannam. Subhanallah, bagaimana bernaung dari percikan? La baridin wa la karim, naungan yang tidak dingin dan tidak dapat memuliakan kita. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, ayat ini mengingatkan seorang hamba dari apa yang dia rasakan dari kenikmatan di dunia, yaitu apa? Air, hawa dan naung. Subhanallah, minum air dingin, hawa keluar dari AC, dan naungan rumah yang besar, sangat nikmat. Akan tapi nanti di neraka jahanam juga ada hawa, ada juga air, ada juga naungan. Akan tapi hawanya hawa api neraka, naungannya naungan api neraka, dan airnya air api neraka. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat, "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab." Berangkatlah kalian kepada naungan yang mempunyai tiga cabang. Maka disebutkan oleh Mujahid tiga cabang tersebut karena api neraka mempunyai warna, percikannya mempunyai warna hijau, warna hitam dan warna kuning. Masya Allah, warna hijau. Dikatakan kalau seandainya Anda melihat bintang, maka yang paling panas bintang tersebut adalah berwarna putih. Kalau seandainya bintang itu putih, itu paling panas. Yang kemudian dia berwarna hijau. Tapi sebenarnya yang paling panas dan itu belum sampai ada di dunia, itu berwarna hitam. Api yang sudah berwarna hitam. Kalau kita, api kita warna biru ya, biru baru panas. Baik. Tapi ini berwarna hitam, hijau, kuning. Masya Allah. Api yang sangat tinggi. Disebutkan bahwa api di dunia ini satu dari 70 api dari api neraka. Dan api di dunia meminta kepada Allah agar dia tidak digabungkan dengan saudara-saudaranya. Api di dunia ini, "Ya Rab, saya meminta kepadamu, memohon agar engkau tidak menggabungkan diriku kepada saudara-saudaraku di neraka jahanam." Takut api, dari api. Bagaimana manusia tidak takut dan dia diciptakan dari tin, dari tanah, dari tulang.
1: Masya Allah.
0: Kalau seandainya antum tanya tentang lembahnya, tentang gunungnya, tentang sumurnya, tentang mata airnya, tentang sungainya, maka cerita yang sangat panjang. Disebutkan bahwa neraka Wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahannam, di mana orang kafir diletakkan di dalam neraka Wail, dicampakkan dalam lembah tersebut, maka dia jatuh selama 40 tahun. Jatuh selama 4 tahun. Neraka jahanam yang sudah di bawah itu ada lagi lembah di dalamnya yang nanti dijatuhkan orang kafir, jatuhnya selama 40 tahun. Subhanallah. Apakah itu sebenarnya? Hadis semuanya sahih. Tidak perlu kita ragukan kebenaran itu ucapan datang dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Akan tapi kenapa tidak bergetar, kenapa tidak terasa? Ini permasalahannya adalah permasalahan iman. Nah, hari-hari ini kita mulai belajar, berusaha mendapatkan hal yang seperti ini. Sehingga tersentuh, sehingga terasa. Orang-orang dahulu, orang kalau seandainya sudah begitu kuat kehidupan neraka atau surga dalam kehidupannya, itu seperti seorang wanita yang mengidam-ngidamkan seorang anak, yang sudah 10 tahun dia berusaha datang ke semua dokter, datang ke semua spesialis, akhirnya dia hamil, akan tapi hamil anggur. Pernah kalau antum mendengar hamil anggur? Wanita yang terlampau kuat mengidam-ngidamnya, kemudian jiwanya membuat kehamilan anggur tersebut. Subhanallah. Dan di zaman sahabat Rasulullah SAW, orang yang begitu kuat pemahamannya tentang neraka dan surga, seakan-akan surga dan neraka tersebut ada di dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, di perang Uhud, di hadapan para sahabatnya, di perang Uhud, ketika pedang berbunyi-bunyi, ketika saling menusuk orang Quraisy dengan sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin, orang Ansar dan Muhajirin, Rasulullah SAW berada di belakang. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya, kalau hendak kalian masuk surga, maka kalian maju ke depan, kalian akan masuk surga. Tiba-tiba seseorang sahabat Rasulullah SAW baru makan korma, tamar. Tinggal 5 butir. Ya Rasulullah, benarkah engkau yang menyebutkan bahwa antara saya dengan surga yaitu maju ke depan, kemudian saya terbunuh, kemudian saya masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Sahabat tersebut ingin memastikan. Apakah Rasulullah SAW ini benar-benar mengucapkan atau orang lain yang mengucapkan? Dia pastikan supaya yakin apa yang dia sampaikan itu benar. Seandainya seorang muslim telah meyakini Al-Quran ini benar, hadis yang disebutkan ini benar, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sebagaimana sahabat tersebut mengulang katanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah saya masuk surga hanya maju ke depan kemudian saya terbunuh? Kalau sudah nyata kebenaran seperti itu, maka sahabat tersebut mengatakan, demi Allah, dilihatnya korma yang 5 butir tersebut, demi Allah, jika seandainya aku hidup dengan 5 butir ini, aku makan 5 butir ini, sesungguhnya dia adalah kehidupan yang sangat panjang. Kemudian dia maju ke depan. Kemudian ketika dia maju ke depan, begitu kuat surga di dalam bayangannya, kemudian dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku mencium bau surga di belakang Uhud. Dia mencium bau surga di belakang Uhud. Begitu kuatnya, hadir kehidupan akhirat di dalam hidupnya, dia mencium surga di belakang Allah. Nah, menghadirkan ini butuh pelajaran. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jangan sampai pelajaran ini kita pelajari ketika berada di hadapan neraka jahanam. Tidak ada manfaatnya. Semua orang akan mempelajari. Semua orang akan memahami. Akan tetapi permasalahannya orang muslim memahami sebelum mati. Orang kafir, ketika dia sudah berada di neraka jahanam, baru dia mengerti. Akan tetapi apa manfaat pengertian pada waktu itu? Apa guna dari pengamaman dari itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakashafna anka ghita'aka." Pada waktu itu kami bukakan tabirnya, tabir pemahaman tersebut. Selama ini dia buta, Allah bukakan. "Khashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Pandanganmu, ilmumu, ma'rifahmu, pemahamanmu pada waktu itu sangatlah tajam. Kenapa tidak tajam? Dilihat neraka jahanam, dilihat itu tajam. Sehingga dia mengatakan, Rabbirji'ni, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Akan tapi tidak ada manfaat. Nah, adanya tazkir, mengingat, adanya nasihat, adanya pengingatan dan semacamnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengingat orang kafir nanti dengan neraka jahanam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Ada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam

penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah."

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أرواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya, agamanya, Pak. Rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang punya keinginan, tentunya kalaulah dia memiliki pundi-pundi uang yang banyak dari rekening-rekening bank-bank mereka. Investasi dunia adalah investasi yang menggiurkan setiap orang. Dan kita melihat untuk mencari keuntungan dunia ini, orang melakukan apapun juga. Dan kita melihat bagaimana bank-bank konvensional dan sejenisnya menjanjikan keuntungannya begitu besarnya, pundi-pundi keuntungan, sehingga mereka kadang-kadang nekat memberikan keuntungan bunga 10%, 20%, 25% dan seterusnya. Apa target mereka? Tentunya adalah investasi yang tidak akan pernah putus-putusnya. Namun orang bijak adalah orang yang akan

0: Dan berusaha menginvestasikan segala macam bentuk amalan-amalan di dunianya yang akan dia raih kelak keberuntungannya di negeri akhirat. Maka dalam agama ini ada investasi yang tiada ternilai dan tiada terhingga, tidak akan pernah terputus selama-lamanya, tidak akan terkena likuidasi. Dan apapun segala macam bentuk faktor-faktor yang membuat merosotnya ekonomi tidak terpengaruh dengan perkara ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada tiga investasi negeri akhirat yang tidak pernah terputus selama-lamanya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, sebagaimana dia yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin." Anak Adam jika meninggal terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Subhanallah. Di antara tiga perkara ini yang ingin kita ambil adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw waladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Anak-anak seperti ini boleh jadi merekalah penyebab kebaikan bagi orang tuanya tatkala orang tua telah meninggal dunia. Tatkala anak-anak seperti ini dididik dengan cara yang Islami, diajarkan kepadanya agama, diajarkan kepadanya kebaikan, subhanallah. Maka niscaya kalaulah orang tuanya telah meninggal dunia, akan terus-menerus berkesinambungan mengalir pahala daripada anak-anak seperti ini jika mereka dididik dengan cara Islami, pendidikan yang baik, subhanallah. Karena itulah seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin senantiasa berupaya menjadikan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk amanah, sebagai sarana kebaikan bagi mereka tatkala mereka telah meninggal, tatkala mereka telah berkubur berkalang tanah, subhanallah. Dan sungguh orang tua yang cerdas adalah orang tua yang berupaya sejak dini mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Bahkan sebelum mereka terwujud dalam alam dunia ini, orang tua yang bijak adalah orang tua yang menentukan pasangan hidupnya seorang perempuan yang saleh. Subhanallah. Maka di antara hak anak agar kelak mereka menjadi anak-anak yang saleh adalah mencarikan bagi mereka ibu yang saleh. Dan sungguh ibu adalah merupakan pilar dasar dalam pendidikan. Sebagaimana penyair mengatakan, "Al-ummu madrasatun minal madarisil ula." Sungguh ibu adalah merupakan madrasah pertama. Maka itulah yang bisa dilakukan oleh seorang tua bagaimana menjadikan anaknya orang yang saleh. Yang pertama adalah mencari calon ibu yang saleh bagi mereka. Adapun yang kedua, tentunya berupaya mendidik anak dengan pendidikan yang Islami. Yang ketiga adalah berupaya mencarikan bagi mereka lingkungan yang baik. Dan sungguh kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Anak-anak begitu cepat rusak, dirusak oleh segala macam bentuk sarana-sarana lingkungan dan masyarakat. Subhanallah. Maka hendaklah seorang tua berupaya mencarikan bagi anaknya lingkungan yang saleh. Kemudian yang keempat, hendaklah dia berupaya mencarikan untuk putra-putrinya pendidikan-pendidikan yang baik. Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Quran, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian yang terakhir, hendaklah seorang tua berupaya senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunannya daripada anak-anak yang saleh, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para nabi-nabi kita yang termuat dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan mereka, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yang artinya kata mereka, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan keturunan kami orang-orang yang membuat hati kami senang, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman." Subhanallah. Inilah doa-doa yang mereka panjatkan, dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjadikan kita, anak istri kita, keturunan kita bagian daripada rombongan orang-orang saleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, dan seluruh daripada keturunan-keturunan kita yang saleh, yang baik-baik, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
3: Tapi hanya teori.
2: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa yang tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
1: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran, mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ya Rob kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Robmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 193 sampai dengan ayat 194.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah.'"

Doa baik untuk pemimpin. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya aku memiliki doa baik yang pasti dikabulkan, maka aku akan peruntukan untuk pemimpin negeri, karena baiknya pemimpin adalah baiknya negeri dan manusia.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqa.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: Roja TV.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
3: Roja TV, saluran Quran dan kajian Islam.

Ditalilkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih membahas atau membacakan hadis Jabir yang panjang tentang haji. Ya. Di mana Rasulullah SAW setelah wukuf di Arafah, beliau pun kemudian menuju Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya bi adanin wahidin wa iqamatain. Maka di Muzdalifah Rasulullah SAW salat maghrib dan isya jamak qasar dengan satu adan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Rasulullah SAW tidak sholat sunnah di antara keduanya. Thumma taja'a Rasulullah SAW hatta thala al-fajr. Kemudian Rasulullah SAW kemudian berbaringlah untuk tidur hingga terbitnya fajar. Itu di Muzdalifah. Yang sekarang itu jadi masjid, namanya Masjid Masyaril Haram. Di Muzdalifah itu. Di situlah dulu Nabi SAW beristirahat. Ya. Fasal fajra hina tabayyana lahu subhu bi adhanin wa iqamah. Lalu beliau pun sholat subuh lah saat telah jelas ya waktu subuh dengan adhan dan iqamah. Thumma raqibal qaswa. Kemudian beliau pun naik ke untanya yang bernama Al-Qaswa. Ya, karena Nabi SAW menamai binatang-binatangnya. Kalau untanya namanya Al-Qaswa. Kalau bigolnya Rasulullah namai Duldul. Kalau keledainya namanya Ufair. Ya. Kalau kudanya ada beberapa. Hatta atal Masy'ar al-Haram, hingga datanglah ke Al-Masy'ar al-Haram, masih di Muzdalifah ya. Fastaqbala al-Qiblah fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahadahu. Maka di Masy'ar al-Haram itulah Rasulullah menghadap ke kiblat, beliau pun berdoa, bertakbir, bertahlil ya. Wawahadahu dan mentauhidkannya. Walam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Dan Rasulullah terus berdiri berdoa di Masy'aril Haram itu. Sampai asfara jiddan, sampai benar-benar terang. Tapi belum terbit matahari. Fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syamsu. Kemudian Rasulullah pun berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Ya. Wa ardaf al-Fadl bin Abbas, dan Rasulullah pun memboncengkan Al-Fadl bin Abbas. Wa kana rajulan hasana sya'r abyad wasiman. Dan Al-Fadl bin Abbas ini ya, orangnya seorang laki-laki yang rambutnya bagus, kulitnya putih dan ganteng. Falamma dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marat bihi dhu'unun yajrin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Mina, lewatlah ya dhu'un. Dhu'un itu artinya wanita yang di atas unta. Lewatlah para wanita, ya. Yajrina berlari. Fatafiqal fadlu yang dhuru ilaihinna. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Al-Fadl bin Abbas ngeliatin perempuan-perempuan itu. Fawadu'a Rasulullah SAW yadahu ala wajhil fadl. Maka Rasulullah meletakkan tangannya ke wajah Al-Fadl. Fahawwal al-fadlu wajhahu ila syaqqil akhir yandur.
فحول الرسول صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر. Maka kemudian Rasul pun dengan tangannya memindahkan wajah Fadl ke tempat yang lain biar nggak ngeliatin ya perempuan-perempuan itu. Rasul palingkan wajahnya ke tempat yang lain. Nah ini ya akhi, ya jadi kalau antum punya anak laki-laki gitu, terus ada perempuan lewat diliatin, antum pegang wajahnya, pesenain ya ke tempat yang lain. Yanzuru hatta ata batnan muhassir faharraka qalilan. Sehingga datanglah, sampailah ke sebuah tempat namanya Batan Muhassir. Batan Muhassir ini akal Islam antara Mina dan Muzdalifah. Ada sebuah lembah apa kayak aliran sungai gitu, lembah disebutnya dengan Batan Muhassir. Faharraka qalilan, lalu beliau pun menggerakkan sedikit. Tsumasala qattariq alwusta, kemudian beliau mengambil jalan tengah. Allati takhruju alal jumrah alal jamratil kubra. Yang jalan itu langsung menuju ke Jumrah Aqabah. Karena kan jumrah ada tiga ya. Ada jumrah ula, kemudian jumrah wusta yang di tengah, kemudian yang terakhir disebut dengan jumrah Aqabah. Ya. Disebut dengan al-jumratul kubra. Hatta atal jumrah allati inda syajarah. Hingga beliau pun mendatangi jumrah yang berada di sisi pohon, karena di zaman dulu jumrah Aqabah itu di situ ada pohon. Faramaha bisab'i hasayat. Maka beliau pun kemudian melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mithli hasal khadf. Di mana setiap lemparan itu beliau bertakbir. Ya. Dan beliau lempar itu dengan kerikil. Di mana kerikilnya itu sebesar hasal khadf. Itu sebesar satu ruas jari segede gini, Mbak. Ya. Biasanya digunakan untuk melempar. Ya. Roma min batnil wadi, di mana Rasulullah melempar jumrah Aqabah itu dari perut lembah. Dari perut apa? Lembah. Suman sorofa ilal manhar. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, maka beliau pun pergilah ke tempat penyembelihan. Panahara salasan wasittina biyadih. Maka beliau pun kemudian menyembelih 63 ekor unta sendirian dengan tangannya. Ya, kalau unta itu Pak bukan disembelih, dinahar namanya. Apa itu nahar? Itu ditusuk ini ya Pak, bagian bawah lehernya itu ya ditusuk, put, udah jatuh dia langsung. Nggak kayak sapi, kalau sapi kan dipegangin sana sini buat baru disembeli gitu kan, kambing juga. Kalau unta enggak, kalau unta cukup ditusuk, put, begitu. Semua alian panahar maghobar. Kemudian Rasulullah pun memberikan kepada Ali agar Ali yang menyembelih sisanya. Wa asyarakahu fi hadihi, dan mempersekutukan Ali dalam hewan hadiyunya. Semua amara min kulli badanatin bi bid'ah faju'ilat fi qidr. Kemudian Rasulullah menyuruh dari setiap ekor unta itu sebagian dagingnya, lalu kemudian disimpan di atas kuali untuk dimasak.
Fatubikhat, lalu dimasaklah, fa'akala min lahmiha. Maka keduanya pun kemudian makan dari dagingnya. Ya. Wasyariba min maraqiha, dan keduanya pun minum dari marok. Marok itu kuahnya. Ya. Summa raqiba Rasulullah SAW fa'afadha ilal bait. Ya, setelah Rasulullah SAW menyembelih, ya, karena kan yang dilakukan di mana di tanggal 10 itu melempar jumroh dulu, jumroh Aqabah, kemudian setelahnya menyembelih, baru kemudian setelahnya tahallul. Setelah tahallul baru kemudian berangkat kemana? Ke Ka'bah. Nah, setelah tahallul ini, Pak, maka pada waktu itu boleh ganti baju, boleh, enggak masalah. Ya. Summa raqiba, kemudian beliau pun naik lagi kendaraan, fa'afadha ilal bait, ya, untuk tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah. Ashalla bi Makkah adh-dhuhra, dan Rasulullah pun salat zuhur di Makkah. Fa'ata bani Abdul Muthalib yaskuna ala Zamzam. Beliau pun mendatangi Banu Abdul Muthalib yang sedang memberi minum air Zamzam. Qala inzi'u bani Abdul Muthalib, walau la an yaghlibakum an-nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Fanawaluhu dalwan fasyariba minhu. Kata beliau, inzi'u, ambil. Maksudnya disuruh mengambil air, mereka mengambilnya dengan ember-ember gitu, Pak, dari air Zamzam. Wahai Banu Abdul Muthalib, kalau bukan karena orang-orang mengalahkan kalian ya untuk memberikan minum, aku akan ikut mengambil air bersama kalian. Maka mereka pun kemudian memberikan kepada Rasulullah SAW seember, kemudian beliau pun minum darinya. Ini hadis Jabir panjang banget nih, Pak. Ya, menceritakan tentang sifat haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadis yang paling lengkap. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menulis kitab sifat haji Nabi berdasarkan hadis ini. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Baik. Kita langsung saja ke masuk ke bab at-talbiyah wa takbir fil ghuduwi min Mina ila Arafah. Bab talbiyah dan takbir saat berangkat dari Mina menuju Arafah. Dari Abdullah an Abdullah ibn Umar qal hudawna ma'a Rasulullah SAW min Mina ila Arafat minnal mulabbi wa minnal mukabbir. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kami berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina ke Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah, di antara kami ada yang bertakbir. Hadis berikutnya juga sama, ya. An Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi, annahu sa'ala Anas ibn Malik wa huma ghadiyani min Mina ila Arafah. Kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yawm ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana yuhillu al-muhillu minna fala yunkar alayh. ويكبر مكبر منا فلا ينكر عليه. Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi bertanya kepada Anas bin Malik, dan keduanya sedang berangkat dari Mina menuju Arafah, bagaimana kalian dahulu lakukan di hari ini bersama Rasulullah SAW? Kata Anas, di antara kami ada yang berihlal, itu bertalbiyah, dan tidak diingkari. Ada juga yang bertakbir dan tidak diingkari, artinya terserah. Talbiyah boleh, takbiran boleh, semua diperbolehkan. Ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam, anjuran untuk memperbanyak talbiyah atau takbir saat berangkat dari Arafah menuju apa? Mina. Ya. Saat berangkat dari Mina menuju Arafah, itu tanggal 8, tanggal 9 maaf.
tanggal 9, ya setelah matahari terbit, kemudian Rasulullah pun berangkat dari Mina kemana? Ke Arafah. Dan Rasulullah sampai ya sebelum Arafah di sebuah lembah namanya Namirah. Di situ kemudian beliau pun istirahat. Ya, ketika Rasulullah sudah sampai di situ, sudah dibangunkan padanya khemah. Nah, kemudian beliau pun sholat zuhur dan asar di situ. Dan sebelumnya beliau khutbah juga. Apa khutbah terlebih dahulu? Ya, dalam khutbahnya yang masyhur di hari Arafah itu. Kemudian setelah selesai sholat, baru kemudian Rasul pun menuju ke mana? Ke Gunung Jabal Rahmah. Dan beliau menjadikan gunung itu antara beliau dengan Ka'bah menghadap ke kiblat. Khotla Islam saudaraku seiman. Bab fil wukuf di Arafah. Bab tentang wukuf di Arafah. Wa qawluhu ta'ala thumma afidhu min haythu afadhan nas. Dan firman Allah kemudian berangkatlah menuju tempat orang-orang semua berangkat. An Aisyah, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Quraisy wa man dana dinaha yaqifuna bil Muzdalifah. Dahulu orang-orang Quraisy, demikian pula yang bersama Quraisy, mereka dulu itu mereka wukufnya di Muzdalifah, enggak sampai Arafah. Wa kanu yusammuna al-humus. Mereka menyebutnya dengan humus, yaitu Quraisy dan yang dilahirkan dari Quraisy seperti Kinana. Ya, demikian pula Quais, jadilah tu Quais, ya. Nah, mereka ini akhlak Islam dikhususkan nih. Jadi wukufnya bukan di Arafah, tapi wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Nah, ini bid'ahnya mereka. Jadi mereka itu berbuat bid'ah, mereka mengubah agama Nabi Ibrahim. Karena mereka menganggap mereka itu humus, mereka punya keistimewaan, jadi wukufnya enggak usah di Arafah. Khusus humus di Muzdalifah. Ataupun di Arafah itu untuk selain humus, kata mereka. Ya, tanpa dalil, tanpa hujah, hanya sebatas mengubah-ubah begitu saja, seenaknya. Jadi orang musyrikin itu bukan hanya berbuat syirik, berbuat bid'ah juga dalam agama. Ya. Wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafah. Adapun bangsa Arab yang lainnya, mereka wukufnya di Arafah. Falamma ja'al Islam amarallahu nabiyahu an ya'tiya Arafat fa yaqifa biha. Ketika Islam datang, Allah pun memerintahkan nabinya untuk mendatangi Arafah dan wukuf di Arafah. Artinya nabi di sini menyelisih orang-orang musyrikin Quraisy itu. Maka nabi pun berangkat dan wukuf di Arafah. Thumma yufidhu minha. Ya, kemudian berangkat darinya. Falfadzalika qauluhu ta'ala thumma afidhu min haythu afadhan nas. Itulah makna firman Allah, kemudian berangkatlah ke tempat di mana manusia semua berangkat. Artinya wukuf di sana. Tidak dibeda-bedakan antara Quraisy dengan yang lain, semua harus wukuf di sana. Iya. Khotla Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Jubair bin Mut'im qol adlaltu ba'iran li fa dhahabtu atlubuhu yawma Arafah. Faraaitu Rasulullah SAW waqifan ma'an nas bi'arafah. Faqultu wallah, inna hadha lamin al-humus. Fama sya'nuhu hahuna. Makana Quraish tu'addu min al-humus. Dari Jubair bin Mut'im cerita waktu itu beliau belum masuk Islam. Ia berkata, untaku tersesat pergi.
Aku pun pergi untuk mencarinya pada hari Arafah. Dan aku melihat Rasulullah SAW sedang wukuf bersama manusia di Arafah. Lalu aku berkata, demi Allah, ini kan humus. Artinya Rasulullah SAW itu kan termasuk humus, kok wukufnya di sini? Kenapa dia wukufnya di sini? Karena mereka, kok Quraisy menganggap diri mereka itu humus. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa humus itu, menurut orang Quraisy, wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Nah ini akal Islam. Hadis ini menunjukkan, Pak. Ini wajibnya wukuf di mana? Di Arafah. Siapa yang wukuf di selain Arafah tidak sah. Makanya Rasulullah SAW sabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Berarti Arafah itu adalah merupakan rukun yang paling besar. Ya, harus wukuf di Arafah. Bab fil ifadah min Arafah wa salati bin Muzdalifah. Bab berangkat dari Arafah dan salat di Muzdalifah, itu salat Maghrib dan Isya. An Quraib annahu sa'ala Usamah bin Zaid, kaifa sana'tum hina radifta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyata

أقام الإشاء الآخرة. فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. Dari Quraisy bahwasanya ia bertanya kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah, bagaimana kalian lakukan ketika kamu membonceng Rasulullah SAW di sore hari Arafah? Kata Usamah, kami dari Arafah pergi menuju Syi'ab. Syi'ab itu jalan di antara dua gunung. Alladhi yunikhun nas fihi lil maghrib. Di mana orang-orang mengistirahatkan untanya di situ untuk sholat maghrib. Fa'anakha Rasulullah SAW naqatahu, maka Rasulullah pun kemudian mengistirahatkan untanya di situ. Fa'bala, dan beliau kencing. Ya, dan apa yang beliau katakan, ahraqal ma, beliau pun kemudian menuangkan air. Kemudian beliau pun meminta air wudhu, lalu beliau pun berwudhu dengan wudhu yang tidak sempurna. Ini wudhu bagi mereka yang belum batal, apa wudhu bagi mereka yang belum nggak ada niat untuk sholat, Pak. Karena Rasulullah SAW ya tidak menyempurnakan wudhunya karena sholatnya masih nanti di depan. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wudhu yang tidak sempurna artinya ya beliau berwudhu hanya sekali-sekali saja, tidak sampai tiga kali. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah mau sholat? Kata Rasulullah, tidak, nanti sholat di depan kamu, di depan saja. Farakiba hatta jinal Muzdalifah. Beliau pun kemudian naiklah ke kendaraannya hingga kami pun datang ke Muzdalifah. Aqamal maghrib. Kemudian beliau pun menegakkan salat maghrib. Tsumma anakha an-nasu fi manazilihim wa lam yahullu. Kemudian orang-orang pun ya anakha. Anakha itu artinya mendudukkan untanya di tempat-tempat mereka, tapi mereka tidak untuk yahullu. Yahulu artinya untuk singgah lama di situ, tidak, hanya untuk sementara saja. Ya. Sehingga beliau pun kemudian menegakkan sholat isya. Karena di Muzdalifah di situ Rasulullah sholat maghrib dan isya. Fasholla tsumma hallu. Setelah sholat isya barulah mereka kemudian ya istirahat. Qultu fakaifa fa'altum hina asbahtum. Apa yang kalian lakukan ketika kalian masuk pagi? Kata Usama, Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas. Dan adapun aku pergi bersama Quraisy Subak. Subak itu dari kata sabaku, artinya berlomba-lomba segera pergi dengan cepat, Pak. Ya ala rijlayya, berjalan kaki. Artinya mereka sebagian pada berjalan cepat menuju kemana? Ya, menuju ke Mina. Di sini akal Islam. Di sini Usamah menceritakan tentang yang beliau lakukan ya, setelah beliau selesai wukuf di mana? Di Arafah. Di mana kemudian beliau pun berangkat menuju Muzdalifah, lalu sholat maghrib dan isya. Jamak qasar. Dan sebutkan dalam hadis Jabir tadi, dengan sekali adzan dan dua apa? Iqamah. Iya. Kemudian beliau pun berjalan lagi, baru kemudian istirahat dan tidur. Sampai subuh. Kemudian selesai subuh, Rasulullah pun naik unta lagi sampai ke Masyaril Haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah ini,

Dan mabit di Muzdalifah itu wajib. Namun kata para ulama, diberikan rukhsah bagi orang-orang yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Demikian pula orang-orang yang menemaninya. Jadi untuk para wanita dan orang-orang lemah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam menuju mana? Mina. Adapun bagi mereka selain itu tidak boleh, tetap harus mabit di mana? Di Muzdalifah. Iya. Bab sifatus sayr fi dafa' min Arafah. Bab sifat berjalan saat berangkat dari Arafah. An Urwah qal su'ila Usamah wa ana syahid. Aw qal sa'altu Usamah ibn Zaid wa kana Rasulullah SAW ardafahu min Arafah. Kaifa kana yasiru Rasulullah SAW hina afada min Arafah? Qal kana yasiru al-anaq. فإذا وجد فجوة نصا. Dari Urwah ia berkata, Usamah ditanya, dan waktu itu aku juga menyaksikan. Atau berkata, aku bertanya kepada Usamah bin Zaid, dan Rasulullah SAW waktu itu membonceng Usamah dari Arafah menuju Muzdalifah. Bagaimana Rasulullah SAW berjalan saat berangkat dari Arafah? Kata Usama, kana yasirul anaq. Beliau berjalan dengan cepat. Ya. Apabila beliau menemukan fajwah, ya, tempat yang apa namanya terbuka, nasa itu lebih cepat lagi, Pak. Karena kan orang-orang ada banyak ya dari Arafah menuju mana? Araf, kemudian Muzdalifah. Maka Rasul pun berjalan al-anak, agak cepat. Nah ketika kemudian ada agak lengang gitu, maka Rasul pun berjalan dengan lebih cepat lagi. Nasso namanya. Nah di sini disebutkan tentang sifat sayr, sifat perjalannya Rasulullah SAW. Di mana beliau dari Arafah ke Muzdalifah mengendarai apa? Unta. Ya. Adapun sekarang enggak ada yang pakai naik unta, Pak. Yang ada sekarang pakai bis. Itu kalau sudah keluar dari Arafah menuju Muzdalifah itu macet minta ampun. Makanya banyak yang sampai di Muzdalifah itu malam, Pak. Karena saking macetnya. Kalau dulu saya waktu haji jalan kaki. Dari Mekah ke Mina jalan kaki. Dari Mina ke Arafah jalan kaki. Itu 24 kilo itu. Mina Arafah itu 24 kilo itu. Kemudian ya, kita modalnya cuma bawa tikar aja, Pak. Sampai di Arafah nyari tempat yang enak di bawah pohon. Udah ke tikar situ udah. Iya. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah jalan kaki lagi kita. Kita nyari tempat yang enak buat tidur, situ tidur. Setelah sholat maghrib dan isya. Ikhwata Islam taraku seiman. Bab fi sholatil maghrib wa isya bil Muzdalifah. Bab sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah. Artinya di Muzdalifah sholat maghrib dan isya jamak qasar. An Ibn Umar qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal maghrib wal isya bi jam'in laisa bainahuma sajadah. Rasulullah SAW menjama' antara maghrib dan isya di jama', itu Muzdalifah. Dan beliau tidak salat sunnah di antara keduanya. Wa shalla al maghrib 3 raka'at wa shalla al isya raka'atan raka'atain. Beliau salat maghrib 3 raka'at, kemudian setelahnya salat isya 2 raka'at. Fakana Abdullah yusalli bijama' kadalika hatta lahiqa billah. Dan adalah Abdullah bin Umar, ya apabila haji, beliau selalu sholat di Muzdalifah sampai meninggal dunia.
Di sini menunjukkan ya di Muzdalifah salat maghrib dan isya di jamak dan qasar. Bab salatul maghrib wal isya bil Muzdalifah bi iqamatin wahidah. Bab salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan sekali iqamah. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata afadna ma'abni Umar hatta ataina jam'an fa shalla bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidah thumma sarf fa qala hakadha shalla bina rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Kami berangkat bersama Ibnu Umar sampai mendatangi Muzdalifah, maka beliau pun dia salat mengimami kami maghrib dan isya dengan sekali iqamah saja kemudian pergi. Dan beliau bersabda demikian Rasulullah SAW salat mengimami kami di tempat ini. Nah, di sini ada pertentangan, Pak. Dalam hadis riwayat Jabir dengan sekali adzan dan dua iqamah. Tapi dalam hadis Ibnu Umar ini hanya sekali iqamah. Mana yang diambil? Tentu kaidah mengatakan apa? Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Muthbit itu artinya yang menetapkan ada. Itu lebih didahulukan daripada yang an-nafi. An-nafi itu apa? Yang meniadakan. Jabir menyebutkan dengan sekali adzan dan dua iqamah. Tapi Ibnu Umar mengatakan hanya dengan sekali iqamah. Tapi riwayat Jabir itu yang lebih kuat. Ya. Bab taglis fi salati subhi bil Muzdalifah. Bab taglis, taglis itu artinya gelap. Dari golas. Untuk salat subuh di Muzdalifah. Artinya salat subuhnya di awal waktu, Pak, ketika masih gelap. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan ila limiqatiha illa salatain. Salat al-maghrib wal isya'a bijam'in wa shalla al-fajra yawma idzin qabla miqatiha. Aku belum pernah melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kecuali di waktunya yang biasa beliau lakukan. Kecuali dua sholat, yaitu sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya, karena beliau jamaah ta'khir. Beliau akhirkan waktu maghrib di waktu apa? Isya di Muzdalifah. Dan waktu itu beliau sholat fajar sebelum waktunya yang biasa beliau lakukan. Artinya beliau betul-betul melakukannya pas masuk subuh dalam keadaan masih gelap. Iya. Nah, di sini akhwal Islam seperti yang sudah kita sebutkan tadi disyariatkan salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Jamaah ta'khir. Jamaah apa? Ta'khir. Dan para ulama berbeda pendapat apakah jamaah takdim ada atau tidak disyariatkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan jamaah takdim tidak disyariatkan. Sementara jumhur mengatakan jamaah takdim boleh. Jumhur berhujah dengan hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW kalau berangkat sebelum zuhur, beliau akhirkan zuhur di waktu asar. Dan kalau berangkat setelah zuhur, maka beliau tarik sholat asarnya di waktu duhur. Iya. Nah, ini akal Islam. Bab al-ifadah min jam'in bilailin lil mar'ati tsaqilah. Bab ya ifadah min jam' berangkat dari Muzdalifah, artinya meninggalkan Muzdalifah di waktu malam untuk wanita yang sudah berat. Artinya untuk wanita-wanita yang sudah tua dan lemah. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ista'zanat Saudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah tadfa'u qablahu wa qabla hatmatin nas. Wa kanat imra'atan thabitah.
يقول القاسم: والثابتة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعي. وعلى أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فأكون أدفأ بإذنه أحب مفروح به. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Saudah minta izin kepada Rasulullah SAW. Saudah ini Pak, istri Nabi setelah Khadijah wafat. Ya, setelah Khadijah wafat, karena Rasulullah SAW selama menikah dengan Khadijah gak pernah nikah lagi. Setelah kemudian Khadijah meninggal, beliau pun menikahi siapa? Saudah. Ya. Dan Saudah ini wanita yang tinggi besar. Ya. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu malam Saudah keluar untuk buang air. Rupanya Umar melihat. Ya. Apa kata Umar? Ya. Kami tahu siapa engkau, hai Saudah, katanya. Kenapa Umar berkata begitu? Karena Umar ingin sekali Allah turunkan ayat hijab. Ya, berharap sekali supaya Allah turunkan ayat apa? Hijab. Maka kemudian Allah pun tak lama turunkan ayat hijab. Ya. Dan Saudah memberikan malamnya untuk Aisyah. Jadi Saudah tidak ingin dicerai oleh Rasulullah, takut dicerai oleh Rasulullah, maka beliau pun memberikan malamnya untuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatul Islam sadaku seiman. Kita lanjutkan lagi. Saudah minta izin kepada Rasulullah SAW di malam Muzdalifah. Tadfa'u qoblahu. Supaya berangkat sebelum Rasulullah. Untuk duluan berangkat. Qabla hatmatin nas. Ya. Dan sebelum hatmatin nas. Hatmatin nas artinya yang apa? Lemah, Pak. Orang-orang yang lemah. Wa kanat imra'atan thabitah. Dan adalah ia seorang wanita yang thabitah. Thabitah itu kata Al-Qasim at-Thaqilah, berat. Karena beliau tinggi besar. Ya. Qalat fa adina laha, maka Rasul pun mengizinkan untuk Saudah berangkat duluan. Kharajat qabla daf'i, maka keluarlah Khadijah sebelum Rasul berangkat. Wa habasana, sementara kami kata Aisyah ya tetap ditahan, tidak boleh berangkat. Hingga masuklah waktu pagi. Lalu kami pun berangkatlah bersama Rasulullah SAW. Sungguh kata Aisyah, seandainya waktu itu aku minta izin kepada Rasulullah, sebagaimana Saudah minta izin, sehingga aku bisa berangkat dengan izinnya, ya ahabu ilayya min mafruhin bih, tentu itu lebih aku sukai, ya, dari sesuatu yang digembirakan dengannya. Artinya Aisyah berharap banget, andaikan waktu itu aku minta izin juga sama kayak Khadijah apa Saudah biar bisa berangkat. Karena kalau berangkatnya pagi bersama manusia itu Pak, wah Pak ngeri ya. Karena kan pasti berdesak-desakan. Ya. Apalagi di zaman dulu. Zaman dulu itu yang namanya jumroh itu kalau orang semua pada berangkat ke situ untuk melempar itu pasti rame banget, desak-desakan. Saya waktu kuliah itu melempar jumroh itu kayak mau perang. Iya, karena cuma dua tingkat aja gitu kan. Dan setiap tahun pasti ada korban, ratusan orang. Iya, saya mau udah siap-siap udah. Ketika melempar jumroh itu,
Allahu Akbar. Itu dari sana mendorong, dari sini mendorong. Itu di depan saya itu, Pak, ada orang tinggi besar jatuh, Pak, diinjak-injak. Ada perempuan ngejerit-jerit karena kedempet-dempet gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Subhanallah, ya. Itu udah kayak perang banget. Ya Alhamdulillah, saya diceramakan sama Allah waktu itu. Saya juga hampir jatuh, Pak. Ya, pada jatuh, ya udahlah, saya dorong aja depan orang, depan saya. Saya dorong, kebetulan besar juga orangnya. Ya Allah, taqaddam, maju. Dari sana maju, sini maju. Pas lagi itu, Pak, sarung saya mau lepas, Pak. Aduh, gimana ini? Ya, makanya saya pegang sarung saya kuat-kuat. Alhamdulillah selamat. Tapi setelah selesai, saya bingung. Ini kain siapa yang saya tarik? Ternyata sarung saya nggak apa-apa. Sarung orang rupanya yang saya tarik. Iya. Nah ini akhlak Islam saudaraku seiman. Bab taqdimu dhu'un min Muzdalifah. Bab mendahulukan para wanita untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Masuk isya belum? Sudah, fadhal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim.
3: Tilka ayatul kitabil hakim.
2: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
3: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
3: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
2: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
3: Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
2: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa, dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ya.

0: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
1: Wa la tus'id khad

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, maha terpuji.
1: Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman.

0: الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda adalah orang yang bodoh. Anda adalah orang yang jahil. Meskipun Anda menghafal Quran, meskipun Anda sholat berjamaah di masjid, meskipun Anda sering menghadiri pengajian, bahkan meskipun Anda seorang ustaz, Anda adalah seorang yang bodoh dan jahil. Kapan? Jika Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan sampai dalam 3 ayat menyatakan kebodohan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Allah menamakan orang-orang yang mengerjakan keburukan bahwasanya mereka mengerjakannya dengan kebodohan, dengan kejahilan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah." Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang melakukan keburukan dengan kejahilan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah." Kemudian Rabb engkau terhadap orang-orang yang melakukan kejahilan, melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Dalam 3 ayat ini Allah menyatakan Anda adalah orang yang jahil. Kapan? Sekali lagi tatkala Anda bermaksiat. Jangan terpedaya dengan apa yang Anda hafalkan. Jangan terpedaya dengan amalan soleh yang Anda lakukan. Jika Anda terjerumus dalam kemaksiat, sungguhnya Anda benar-benar dalam kejahilan, dalam kedunguan, dan dalam kebodohan. Kenapa Anda dikatakan bodoh? Anda bodoh bahwasanya tatkala Anda sedang bermaksiat, Allah sedang melihat apa yang Anda lakukan. Anda bodoh dan dungu, sungguhnya malaikat sedang mencatat apa yang Anda sedang lakukan. Anda bodoh dan dungu, sungguhnya kaki Anda, tangan Anda, bumi akan menjadi saksi atas apa yang Anda lakukan. Anda adalah orang yang bodoh tatkala sedang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat tersebut bisa menghalangi rezeki Anda. Maksiat tersebut bisa mengurangi keimanan Anda. Maksiat tersebut bisa memberi dampak yang buruk bagi keluarga dan anak-anak Anda. Sungguh bodoh orang yang bermaksiat. Sekali lagi, Anda adalah orang yang jahil dan bodoh dan dungu tatkala sedang bermaksiat. Kenapa? Tatkala Anda sedang bermaksiat, Anda telah begitu dungu mengutamakan kelezatan yang sementara dengan mengorbankan kelezatan yang abadi. Kelezatan yang sedikit, kelezatan dunia, kelezatan maksiat yang hanya sebentar, sehingga akhirnya Anda mengorbankan kelezatan surga yang sempurna dan abadi. Hanya orang bodoh yang seperti ini. Anda belum mengaku Anda sebagai orang yang bodoh? Tidakkah Anda tahu bahwasanya kelezatan sedikit dari maksiat yang Anda lakukan bisa menjerumuskan Anda dalam neraka jahanam? Anda masih mengaku pintar? Anda benar-benar bodoh. Tidakkah Anda tahu bisa jadi Anda tatkala bermaksiat Allah mencabut nyawa Anda sehingga Anda pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Oleh karenanya, Anda adalah orang yang bodoh. Tidak ada jalan keluar dari kebodohan Anda kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
3: Nurun minal Qur'an.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Allahu ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أرواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga di kebersamaan kali ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin dan para hadirah, muslimin dan muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sela-sela kesibukan kita, kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, datang ke masjid ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, setiap keringat yang kita keluarkan, setiap harta yang kita infakkan, ini adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Tidaklah seorang siapa saja yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah hingga kembali ke rumahnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, siapa saja yang setia mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik materi kita pada hari ini, yaitu fikih jalan raya. Mungkin karena tempat pelaksanaan ta'limnya di Sekolah Tinggi Transportasi Darat ini ya, maka ada hubungannya dengan transportasi. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, jalan raya maksudnya jalan umum ya. Jalan raya adalah jalan umum. Namanya juga jalan umum, ini milik semua orang. Ya, bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi ini namanya jalan pribadi. Maka kita enggak usah membicarakan harta orang. Ini adalah sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang milik bersama, aset bersama, digunakan bersama. Maka ada fikih yang mengaturnya di sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Islam sebagaimana yang tadi yang telah dijelaskan adalah agama yang sempurna. Tidak ada sendi-sendi kehidupan manusia yang ditinggalkan oleh Islam, artinya tidak diatur oleh Islam. Itulah mulianya agama kita. Jangankan di jalan raya, di WC aja diatur. Bagaimana arahnya, bagaimana cara duduknya, apa doanya, masuk keluar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalamnya. Itu adab masuk WC. Bagaimana pula dengan jalan raya, di mana di situ kita berinteraksi dengan banyak manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelalaian kita di dalam menggunakan jalan raya atau di dalam ya berkendara ya, itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, ya bahkan nyawa. Maka dari itu Islam tentu saja kita perhatikan berkaitan dengan adab-adab di jalan raya. Ya, apa yang perlu kita perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kaidah umum di dalam agama Islam lah, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan, bahayakan diri sendiri, dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Maka ini adalah kaidah yang sangat penting ketika kita berada di jalan raya, di jalan umum. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita hidup di Indonesia yang sedikit bermasalah dengan suasana, keadaan, sikon, situasi dan kondisi jalan raya. Ya, kadang-kadang kita suka meremehkan, simplifikasi, menyederhanakan dan meremehkan masalah, masalah keamanan, safety. Kita anggap itu adalah perkara yang enggak jadi masalah kok katanya. Kan begitu ya. Nah, tiba-tiba terjadi musibah. Nah, ketika terjadi musibah baru saling menyalahkan satu sama lainnya. Salah ini, salah itu. Semua dikambing hitamkan. Seolah-olah enggak ada yang salah. Ini sudah takdir, begitu ya. Ya, semuanya memang takdir, cuma kan ada sebabnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan raya adalah pembunuh nomor dua setelah ya PJK, penyakit jantung koroner di Indonesia. Nomor satu PJK, Pak. Penyakit jantung koroner, serangan jantung. Ini berkaitan dengan pola makan orang Indonesia. Ya. Yang kedua, pembunuh nomor dua di Indonesia adalah jalan raya.
3: Banyak korbannya, Ustaz. Hah? Banyak korbannya.
2: Iya, kemarin baru terjadi juga kan begitu ya. Dan kemarin-kemarinnya terjadi juga. Seolah-olah ini derita tak berujung begitu. Ya. Ini kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyaknya ya korban-korban yang berjatuhan di jalan raya. Ya, karena orang-orang bilang human error kan begitu ya. Ya memang salah manusia. Ya. Benda mati itu kendaraan dan jalan raya enggak bisa disalahkan. Oh, ini salah kendaraannya ini. Oh, ini salah jalannya ini. Ini enggak bisa disalahkan seperti itu. Karena yang diberikan akal berpikir itu manusia, bukan mobilnya, bukan bisnya, bukan aspalnya. Manusia yang diberi akal untuk berpikir. Maka mereka harus bisa menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi setiap orang yang menggunakan jalan raya tersebut. Ada orang-orang yang mengatakan, kalau ingin tahu akhlak penduduk satu negeri, ya, maka lihatlah kondisi jalan rayanya. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana karakter penduduk sebuah negeri, maka coba lihat kondisi jalan rayanya. Nah, kita tahulah bagaimana karakter penduduk negeri tersebut. Saya tanya sejujurnya, bagaimana kondisi jalan raya di negeri kita? Jangan dijawab dengan senyum. Semeraut. Apalagi? Macet tadi katanya. Ya, apalagi? Apalagi?
3: Ya. Cukup, Ustaz. Cukup merasakan.
2: Cukup merasakan. Itu jawabannya. Iya, memotong hak orang lain, mengambil hak orang lain, tidak peduli dengan orang lain, kan begitu ya? Potong sana, potong sini, enggak mengikuti dan mengindahkan larangan, kan begitu ya? Sudah ada tertulis itu P coret. Tahu P coret? Huruf P coret apa artinya? Dilarang parkir. Ada aja orang yang parkir di situ. S coret apa artinya? Dilarang Berarti ada juga orang yang berhenti di situ. Nah, kira-kira demikianlah. Ya, enggak peduli dengan keselamatan orang lain celaka. Ya, bolos istilahnya kan gitu ya. Enggak peduli dia. Nah, itulah dia kondisi jalan raya kita. Nah, begitu juga karakter masyarakatnya. Ya, suka nyerobot hak orang lain kan begitu ya. Enggak peduli dengan apa orang lain, tidak bisa diatur. Hingga kadang-kadang ada satu ungkapan yang lucu. Ini enggak lucu sebenarnya ungkapannya. Tapi dia dijadikan sebagai suatu hal yang lucu-lucuan itu bagi orang kita. Apa itu? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini enggak lucu ini. Itu terjadi di negeri ini. Ya. Itu terjadi di negeri ini. Banyak peraturan dibuat, tapi apa? Ya untuk dilanggar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya kedisiplinan. Nah, itu gambaran lalu lintas kita. Begitulah gambaran masyarakatnya. Itu lampu merah kuning hijau itu macam lampu taman kota. Hiasan, lampu hiasan, enggak diindahkan, enggak begitu diindahkan. Ya. Sudah merah pun tetap jalan. Ya. Katanya ya di stop polisi. Apa jawabannya? Belum merah kali, Pak, katanya. Maka yang paling aman itu lalu lintas itu di seluruh Indonesia itu di Medan.
3: Kenapa bisa gitu?
2: Hah?
3: Kenapa bisa gitu?
2: Iya, paling aman lalu lintas itu di Medan. Karena di Medan itu lampu hijau aja hati-hati. Lampu hijau kita harus hati-hati, apalagi lampu merah. Karena sudah hijau pun ada juga yang robos, maka harus hati-hati. Lampu hijau hati-hati. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu kita harus tahulah ya bahwa Islam itu sangat menghargai nyawa manusia. Maka dari itu di dalam Islam ada namanya daruriyatul khamsah, 5 perkara asasi. Salah satunya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kalaulah di negara-negara kafir, karena mayoritas penduduknya adalah non-muslim, mereka gitu memperhatikan keselamatan orang lain. Ya. Mereka memperhatikan kondisi kendaraannya. Kalau enggak punya SIM enggak boleh mengendara, kan begitu ya. Denda yang besar bagi yang melanggarnya dan lain sebagainya. Ditegakkan hukum di jalan raya. Ini semua untuk kesadaran, untuk menyelamatkan ataupun untuk menghargai jiwa orang lain. Tapi di sini coba lihat. Apalagi sekarang ini kalau kita beli sepeda motor, ya, beli mobil atau sepeda motor, selalu ditawari apa? Kredit. Iya, Pak. Pergilah ke showroom kalau enggak percaya, pasti ditawari kredit. Kredit lebih murah katanya, ya kan? Harga kredit lebih murah. Mau beli kontan, itu harga kredit lebih murah daripada harga kontan. Aneh juga itu, padahal kita mau kasih uang cash, cash keras istilahnya. Tapi harga kredit lebih murah, Pak. Ambil kredit aja, lebih murah katanya. Ini kita dibodoh-bodohi begitu. Kita ambil kredit gak lebih murah kan begitu ya. Nah, dikalkulasi jauh lebih mahal daripada harga cash. Tapi kita dirayu, dibujuk untuk apa? Untuk berhutang. Ya, maka gara-gara kredit riba ini jalan pun macet kan begitu ya. Nah, maka selamat menikmati kemacetan gara-gara riba. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibatnya apa? Ini berdampak karena mudahnya orang-orang mendapatkan kendaraan bermotor ini, baik itu sepeda motor maupun mobil. Kadang-kadang enggak peduli itu punya SIM enggak punya SIM, dia bawa aja. Ya, masa sudah punya mobil, sudah punya sepeda motor enggak dipakai, ya kan? Akhirnya semua satu rumah pakai. Ya. Yang enggak punya SIM pun memakainya. Hingga tahulah bagaimana. Hati-hatilah. Ya, kalau berada di belakang ibu-ibu, sen ke kiri beloknya ke kanan. Ya. Sen ke kiri beloknya ke kanan. Nah, udah set ke kanan tapi enggak nepi-nepi. Nah, begitulah dia. Ya sabar-sabar aja kan begitu ya. Ternyata apa? Ibu-ibu rupanya. Emak-emak. Ini enggak punya simbol lah kan begitu. Ya, ada anak sekolah. Ya. Yang ugal-ugalan. Kalau ditanya punya SIM atau enggak? Enggak punya SIM. Lalu bagaimana jalan raya kita bisa aman? Kalau kondisinya seperti itu. Maka coba lihat, tiap hari ada berita kecelakaan lalu lintas. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan keadaan lalu lintas jalan raya yang ada di negara-negara kafir. Kadang-kadang kita iri. Ya, kita pernah jalan-jalan keluar lah, alhamdulillah lah dapat rezeki sedikit-sedikit jalan-jalan keluar sana. Ya, diundang daurah bukan jalan-jalan wisata begitu ya. Kita lihat itu kalau 50 km per jam, supirnya itu, drivernya itu ya 50 km per jam. Kita lirik juga gitu, jalan kosong itu. Tetap 50, enggak lebih. Kalau kita, itu tancap 150, Pak. Kalau bisa sampai habis itu, apa namanya, jarum speedometernya, sampai mentok. Ya. Nah, kalau lampu merah berhenti, walaupun sepi. Sepi itu. Ya, sepi. Itu lampu merah berhenti dia, Pak. Enggak mau dia langgar. Nah, kalau kita bablas saja kan begitu. Nah, melewati rel kereta api walaupun tidak tutup apa namanya palang pintu kereta api itu, dia tetap berhenti dulu, lihat kanan kiri. Itu sudah diajarkan kedisiplinan seperti itu. Walaupun kereta enggak lewat, dia berhenti, lihat kanan kiri baru lewat. Itu mereka melewati rel kereta api. Nah, di tempat kita ini sudah ditutup, diterabas juga apa enggak, disambar kereta, Pak. Kalau disambar kereta jadi kerupuk lah, kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu gambarannya ya lalu lintas di negeri ini. Kita malu, kenapa kita malu? Karena di negeri ini mayoritas muslim. Memang tidak semua yang melanggar lalu lintas itu muslim, tapi mayoritas kan kaum muslimin. Kalau enggak percaya supir, survei aja sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita perlulah memiliki adab, apalagi kita Ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin. Kata Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kadang-kadang kita baca ayat ini malu melihat kondisi jalan raya negeri kita yang mayoritas muslim, tapi kita tidak menjadi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Bahkan kita menjadi apa? Menjadi musibah bagi orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya jalan raya ini pentinglah, karena ini jalan raya, jalan umum kita pakai bersama. Peraturan-peraturan yang dibuat di dalamnya untuk kemaslahatan bersama, maka wajib kita patuhi dan kita taati. Semua regulasi yang berkaitan dengan jalan raya, mulai dari kelaikan kendaraannya, surat-suratnya, pajaknya. Ustaz, pajak itu boleh enggak? Ya kalau pajak kendaraan bermotor, kita kan pakai jalan raya itu. Ya kita pakai semua fasilitas itu. Ya bayarlah. Ya. Demikian juga surat-surat kendaraannya. Ya. Kemudian juga izin-izin mengemudinya. Ya. Dan lain sebagainya. Dan peraturan-peraturan yang ya telah ditegakkan di dalamnya. Kan banyak rambu-rambu lalu lintas itu. Mau saya tes. Untuk menunjukkan dapat SIM benar atau enggak. Iya, para jemaah. Kalau ada tulisan angka 50 km 50 km, apa artinya? Apa artinya?
3: Kecepatan rata-rata 50 km.
2: Apa artinya kalau ada tulisan bulat, ada palang bulat, tulisannya 50 km? Ya? Betul. Enggak kebalik. Kecepatan minimal 50 km per jam. Kayaknya itu yang berlaku itu. Lihat itu. 50 km per jam minimal itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dalam kesempatan yang singkat ini ya kita ingin ya bercaralah sedikit tentang masalah adab ataupun fikih jalan raya ini. Yang pertama, ya, Islam memerintahkan kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ini adab yang sangat mulia. Ya, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Maka membuat polisi tidur itu hukumnya haram. Di jalan raya ya, bukan jalan pribadi. Kalau kita itu punya jalan pribadi, ya silakanlah. Jangankan polisi tidur, tentara tidur pun silakan buat. Itu kalau jalan pribadi. Kalau jalan itu statusnya jalan umum, tidak boleh kita sembarangan membuat polisi tidur itu, kecuali mengikuti regulasinya, melapor. Ada itu ketentuannya bikin polisi tidur, bukan sembarangan. Kalau di luar sana itu gak ada orang yang berani buat polisi tidur secara sepihak, gak ada yang berani. Dituntut bisa masuk penjara itu. Kalau di sini, saya pernah lewat satu jalan tuh dari ujung ke ujung, saya hitung 50 polisi tidurnya. Macam inilah, macam off-road lah jadinya. Itu kalau ada wanita hamil lewat situ, melahirkan Pak Dijung itu. Ya. Sakit perut kita lewat situ, 50 lebih polisi tidurnya. Padahal jaraknya itu jalan dari ujung ke ujung cuma berapa? Mungkin cuma 2 kiloan. 50 berapa? Bagi aja tuh berapa meter ya jarak polisi tidurnya. Macam-macam off-road betul Pak. Ini siapa yang buat? Penduduk. Alasannya apa? Oh, nanti orang kebut-kebutan. Kebut-kebutan itu salah. Ya. Tapi apa? Membuat polisi tidur juga salah. Sama-sama salah jadinya. Menyalah semua jadinya. Ya udah gak ada lagi aturannya. Aturan sudah tidak berlaku di jalan raya kita. Aneh kadang-kadang hukum jalan raya kita ini. Yang kecil pasti menang. Ya. Kalau sepeda motor nabrak mobil, ya, walaupun mobilnya jalan keong, itu tetap salah itu. Betul enggak? Nah, yang benar pasti yang kecil, yang salah pasti yang besar. Kalau yang besar ditabrak, ya, itu minta ganti rugi itu. Aneh kan? Ini sudah menyalah semua. Di luar sana, kalau ada orang nyebrang tidak pada jalurnya, ditabrak mobil, dia yang salah. Bahkan dia bayar denda, keluarganya bayar denda kepada apa? Kepada pengendara mobil ini. Karena telah menghambat perjalanannya. Karena orang ini nyebrang tidak pada tempatnya, tidak ada zebra cross di situ. Sampai seperti itu. Jadi kita pernah jalan-jalan di satu negeri, kita mau nyebrang, itu harus mutar dulu, nyari zebra cross dulu. Padahal di sini itu enggak ada apa-apa. Tapi dia bilang apa? Kalau terjadi apa-apa Ustaz, kita ditabrak orang di sini, kita kena denda katanya. 7 turunan mungkin gak kelar dendanya. Gak selesai, belum selesai dendanya katanya. Berat. Itu peraturan ditegakkan supaya apa? Tercipta rasa aman begitu. Jadi itu jalan dulu nyari zebra cross, baru nyebrang di jalan. Kalau kita nabrak orang di zebra cross, jelas salah. Demikian ikhwan fiddin masyaallah muslimin. Tapi di sini apa peraturan yang berlaku? Ini hukum rimba namanya. Di jalan raya kita ini hukum rimba terus terang. Ngeri-ngeri sedap kita. Ya. Kita nabrak orang kita yang salah, bayar denda dan lain sebagainya. Padahal kita sudah apa? Taat peraturan. Lalu bagaimana jalan raya kita ini bisa aman? Kalau keadaannya sampai sekarang udah berapa periode Indonesia merdeka masih seperti itu aja dari dulu saya kecil. Sampai sekarang ya kayak gitu juga. Gak ada perubahan sedikit pun. Dan gak ada yang mau berubah. Betul atau betul? Betul. Ya kan? Nah, memang itulah dia suasana yang tercipta, ikhwan fillah. Kesadaran kurang. Ya kurang menghargai apa? Nyawa orang lain. Ya kasus bis yang nabrak sampai bermatian. Coba lihat. Begitu murahnya nyawa manusia di negeri ini. Ternyata remnya belong begitu. Enggak memperhatikan kondisi keadaan apa? Kendaraannya. Ternyata apa? Pengemudinya enggak punya SIM. Ini kan gawat ini, ngeri gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka enggak berlebihan kalau dikatakan tadi bahwa jalan raya ini adalah pembunuh nomor dua di negeri ini. Ya. Ini ngeri kali ya, horor kali itu jalan raya itu. Tapi bagaimanalah, kita perlu kan jalan raya itu. Tiap hari kita pakai, tiap hari kita apa? Tiap hari kita menghadang bahaya di situ. Kadang-kadang kita cemas juga diri kita, keluarga kita kan begitu. Mungkin para jemaah di sini ada yang pernah merasakan pilunya, ya musibah yang terjadi di jalan raya menimpa keluarganya. Mungkin para jemaah dimuliakan Allah. Ini semua sebenarnya harusnya jadi pelajaran, tapi enggak akan, belum jadi pelajaran sampai sekarang. Wallahu alam, apakah akan jadi pelajaran atau tidak? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Bukan membuat gangguan di tengah jalan. Ya. Ada yang terlanjur buat polisi tidur di sini, di kampungnya, di jalan raya. Kalau sudah terlanjur pernah buat gitu, dibongkar itu. Ya, selama polisi tidur itu ada di situ, kita menanggung dosanya, apalagi ada orang yang celaka di situ. Kalau ada yang pernah terlanjur buat polisi tidur ya di jalan raya, ya di jalannya, di depan rumahnya misalnya, oh, buat polisi tidur ini, maka ya apa namanya, bersihkan polisi tidur itu, bangunkan polisi tidur itu. Artinya apa? Bersihkan gangguan dari tengah jalan itu, singkirkan itu. Karena kalau terjadi apa-apa, kita menanggung dosanya. Ya, kita menanggung dosanya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu ada pertama yang perlu kita pastikan di sini adalah singkirkan gangguan dari tengah jalan. Ini termasuk cabang keimanan. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman ada 70 cabang. Ya, bid'un wa sab'un. A'laha yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Tapi sekarang ini kalau kita menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, misalnya polisi tidur kita ratakan, kita dikeroyok orang satu kampung. Iya kan? Nah. Dan menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu terhitung sedekah. Ya, terhitung sedekah itu. Nah, kebalikannya membuat gangguan di tengah jalan itu adalah apa? Merampas hak orang. Nabi mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap persendian manusia harus disedekahkan, dikeluarkan sedekahnya. Wa tumitul adza anit tariq sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari tengah jalan termasuk sedekah. Jadi itu sedekah. Ada gangguan di tengah jalan, kayu yang melintang, atau ada benda-benda yang berbahaya, ada batu kan begitu ya, yang mungkin bisa ditabrak dan bisa mencelakakan pengguna jalan raya, itu disingkirkan, itu termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Ada lubang kita tutup, itu sedekah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan azili, singkirkanlah gangguan dari tengah jalan. Azilil adza anit antariqinna, singkirkanlah gangguan dari jalan manusia. Singkirkan gangguan dari jalan manusia. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Dan ini juga merupakan sebab seseorang itu bisa meraih surga. Ya, Nabi mengatakan marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Seorang laki-laki menemukan sebatang pohon yang melintangi badan jalan. Lalu dia berkata, faqala wallahi la unahyanna hadza anil muslimin la yudhihim. Demi Allah, aku akan menyingkirkan batang kayu ini dari kaum muslimin agar tidak menyakiti mereka, mengganggu mereka. Ya, fa udkhilal jannah, karena amal itu dia dimasukkan ke dalam surga. Karena amal itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan bahwa menyingkirkan gangguan dari tengah jalan ini adalah salah satu sebab seseorang itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Nabi mengatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Aku melihat seorang laki-laki di surga bolak-balik naik turun. Surga itu kan ada bagian bawah. Nabi mengatakan aku menjamin istana di bagian bawah surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun di pihak yang benar. Ada bagian tengah. Nabi mengatakan aku menjamin bagian tengah surga bagi orang yang berkata jujur walaupun sedang bercanda. Ada bagian atas surga. Nabi mengatakan aku menjamin bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Liman hassana khuluqahu. Jadi surga itu ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Nah, orang ini naik turun itu, Pak. Dia punya akses ke semua tingkatan surga. Wah, ini hebat ini. Siapa ini? Siapa orang ini? Yang jelas bukan teknisi surga ya. Dia adalah seorang laki-laki yang melakukan satu amalan yang sederhana. Apa amalannya? Dikatakan di sini ya, karena sebuah pohon yang dia singkirkan dari badan jalan yang mengganggu manusia. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Simpel dan sederhana amal ini, tapi luar biasa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelakunya. Nah, kita ini malah sebaliknya. Kita malah membuang gangguan ke tengah jalan. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk perbuatan zalim, berbahaya. Ya, maka tidak dibolehkan bagi seorang muslim melemparkan ke tengah jalan apa-apa yang dapat menyakiti dan memberikan mudarat kepada muslim lainnya, seperti kulit pisang, pecahan kaca, kotoran, sampah, duri dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang heran, itu di tengah jalan kok banyak kali bangkai tikus. Pertama-tama saya suuzon sama tikusnya, ini tikus pintar pandai nyebrang atau tidak? Kan gitu ya.
3: Kadang malah sengaja dibuang.
2: Ada dalam pikiran mati. Saya gini, ini tikus kok tiap hari ditabrai kan gitu ya. Ya, ternyata pernah saya lihat ada orang yang membuangnya di situ. Ya, itu jalan raya di Indonesia itu dijadikan tempat sebagai buang sampah. Buang bangkai tikus, bangkai ular. Ya, itu dibuang di jalan raya. Pernah enggak ngelihat kayak gitu?
3: Pernah.
2: Betul enggak kata-kata saya ini? Apa saya mengada-ngada? Ya, dibuang itu, bukan tikusnya jebrang ditabrak motor, bukan. Sampai jadi apa? Sampai jadi bangkai di sini. Ini kan berbahaya ini. Jadi sumber penyakit. Dan itu juga membahayakan juga pengguna jalan raya. Belum lagi baunya, kan begitu ya. Itu tega amat itu, orang yang melempar bangkai tikus ke tengah jalan. Kadang-kadang bangkai ular lagi kan ya, bingung dia mau diapain ular, dilemparkannya tengah jalan. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah akhlak yang sangat-sangat tidak baik sebenarnya. Tapi maaf, banyak pelakunya itu ya muslim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seolah-olah agama kita tidak mengajarkan yang baik. Kita telah gagal menjadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Itu trotoar jadi tempat sampah. Trotoar itu kan untuk pejalan kaki. Kadang-kadang ini tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Itu trotoar dijadikan apa? Tempat jualan. Nanti kalau digusur marah. Ini apa? Itu hak orang lain kita ambil, kemudian ditertibkan kita marah-marah. Aneh negeri ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Antum kalau pernah jalan-jalan ke Sydney, itu orang yang cacat dia bisa keliling Sydney itu. Sydney tahu di mana? Nah, bagus. Lulus SMA. Ya, itu orang cacat dia bisa keliling-keliling kota Sydney itu pakai apa namanya? Kendaraan apa kursi roda yang pakai listrik itu. Kenapa? Karena aman di situ. Aman apa? Jalan untuk pejalan kaki dan untuk orang cacat. Kalau di sini, ya nggak bisa. Ya, baru jalan beberapa meter sudah mentok di situ. Kenapa? Dibangun gede di situ. Ya, orang buat apa? Buka lapak di situ. BL, buka lapak. Mana gimana? Mana bisa dia lewat? Itu kan kondisi wajah jalan raya kita. Nggak ada hak untuk pejalan kaki. Ya kan? Belum lagi sampah yang dibuang di trotoar pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Seharusnya negeri yang mayoritas muslim, jalan rayanya adalah jalan yang paling aman, nyaman ya bagi para penggunanya, tapi tidak untuk negeri ini. Dan ini adalah PR bagi kita semua. Ya, kaum muslimin harus bisa menjadi contoh, apalagi kita mayoritas. Nah, kita yang harus memberi contoh. Kalau kaum muslimin sadar, ya, umat-umat yang lainnya non-muslim itu juga malu dia, kan begitu. Tapi ya bagaimanalah? Pelakunya juga sebagian besarnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab.

0: Bagaimana kondisi terminal Indonesia? Jawab sejujurnya. Bau pesing. Pesing men gitu ya. Bau pesing, Pak. Kenapa? Itu orang ya, buang air ya, buang air kecil itu di balik-balik bis itu. Cur gitu. Itu enggak istinja itu jelas. Bau pesing lah. Mohon ditertibkan lah.
1: Soalnya kalau di kamar mandi umumnya bayar, Sat.
0: Gimana?
1: Kalau mau buang air di kamar mandi umumnya bayar,
0: Sat. Wah, lebih pesing lagi.
1: Jadi mereka lebih milih.
0: Iya, begitulah kondisinya terminal itu. Saya pernah ya, nyari-nyari bis gitu, rupanya apa? Kernetnya kencing di situ. Ur gitu di belakang bisnya gitu. Bau pesing lah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Nah, kalau ya kita lihat di tol itu berhenti, ada mobil berhenti begitu ya. Keluar supirnya, drivernya, cur gitu. Ya lihat. Ya begitulah dia kelakuan kita di jalan raya. Ya mudah-mudahan bukan kita pelakunya kan begitu. Bau pesing lah jalan raya kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pemandangan ini mungkin antum sering lihatnya. Ya, pernah enggak lihat mobil mewah sekalipun ya, itu buka kaca, cer turut keluar dari mobil itu apa? Sampah, cus gitu. Kalau orang Malaysia bilang ada dasar Indun katanya kan gitu ya. Ya gimana, gitulah kelakuannya. Sering kan lihat itu kan? Mobil buka kaca, cer ya, keluar dari situ apa? Sampah, cus gitu. Enak aja dia kan itu. Enggak peduli dia orang di belakangnya kan gitu. Ini kan terjadi. Ya, ini bukan cerita bohong, itu kenyataan di jalan raya kita. Kita belum sadar. Ya, hal itu dilarang di dalam Islam. Ya, membuang sampah di tengah jalan. Ya, itu betul-betul di tengah jalan itu, bukan di pinggir jalan lagi. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan juga pelakunya bukan kita kan gitu ya. Jangan malu-maluin begitu. Ya. Buka kaca, buang sampah, ternyata di dalamnya apa? Pakai jubah kan itu, bikin malu aja itu kan itu. Di belakangnya tertulis la ilaha illallah gitu ya. Kan ada itu kan tulisan itu. Ya, ya pernah bikin malu. La ilaha illallah. Lampu merah di terobosnya, bikin malu aja. Di mana otak gitu. Ya. Dia pakai apa? Simbol-simbol Islam pada apa? Pada kendaraannya. Ya kan? Ya. Lampu merah diterobos, itu kan bikin malu. Ya, ibarat ikhwa yang pakai logo Roja gitu. Ya kan malu-maluin juga kan gitu ya. Ya kan kita malu itu ya. Itu kan jadi sorot tadi ini. Ini mobil apa namanya? Pak Ustadz ini kok nerobos padahal di dalamnya tas siapa-siapa kan begitu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Jangan buang hajat, buang sampah sembarangan di jalan raya. Buanglah sampah itu pada tempatnya. Kemudian, adab ketiga dalam penggunaan jalan raya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu apa namanya? Hak jalan. Siapa saja yang berada di jalan, maka dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran, dia robah, dia cegah. Apalagi orang yang punya apa? Ubenang. Ya, harus mencegah kemungkaran. Kalau ada hal-hal yang membahayakan, dilaporkan. Misalnya ada pengemudi yang kelihatannya ini mabuk ini, udah oleng. Itu dicegah itu, dilaporkan. Sebelum terjadi apa? Kecelakaan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar namanya di jalan raya. Ya, ada orang yang ugal-ugalan ditegur. Ya, sebelum apa? Jatuh korban. Ini amar ma'ruf nahi mungkar di jalan raya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya kan pernah itu mogi-mogi itu. Kadang-kadang mogi-mogi itu kan kurang ajar itu. Maka para goweser enggak suka mogi-mogi itu. Ya kan, lampu merah diterobos gitu, enggak peduli pengguna jalan itu kan jelek kali itu. Karena kejadian di Jogja itu kan ya. Tahu kan ya? Lagi mau lewat mogi-mogi itu dihadang sama sepeda itu. Kasih pelajaran biar tahu orang-orang mogi itu kan begitu ya. Ini kan jelek.

0: Sekali ikhwan fillah gambarannya itu. Enggak peduli dengan orang lain, mau menang sendiri. Ya. Apakah itu akhlak Islam? Tidak sama sekali. Itu bukan akhlak Islam, itu akhlak bandit-bandit di Amerika itu. Itu dia. Masa itu kita tampilkan di Indonesia ini? Itu bukan budaya kita, ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Tapi begitulah, yang ditiru itu yang jelek-jelek itu. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita tegakkan di jalan raya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan justru apa? Ya kita mendiamkannya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian di antara adab di jalan raya adalah memberi petunjuk jalan. Ya, memberi petunjuk jalan. Nabi mengatakan ya kepada orang yang tetap mempertahankan keadaannya di jalan raya, in abaitum illa an tajlisu, jika kamu tetap bersikeras untuk duduk di pinggir jalan, maka fahdus sabil, berilah petunjuk jalan, waruddus salam, dan jawablah salam, wa'inul madlum, dan tolonglah orang yang terzalimi. Ya, tolonglah orang yang terzalimi. Ya, itu adab jalan. Bagi orang-orang yang ada di pinggir jalan, di jalan raya, beri bantuan kepada orang yang mungkin perlu petunjuk jalan. Ini kadang-kadang ada orang yang bertanya, mana Pak jalan ini? Ditunjukkan yang salah. Kelakuan, kan begitu. Kemudian apa? Ruddus salam, saling memberikan salam. Ya, yang berkendara memberikan salam kepada yang tidak berkendara. Seperti itu. Kemudian apa? Tolonglah orang yang terzalimi. Kalau ada orang kecelakaan, bantu. Ya, tolong dia. Tanpa peduli dia ini agamanya apa, sukunya apa. Bantu dia kalau bisa diselamatkan nyawanya. Tapi sekarang ini di sini kadang-kadang yang terjadi orang-orang itu takut. Maksud hati menolong justru apa? Menghadapi tuntutan hukum. Ya, dicurigai sebagai apa? Pelakunya. Hingga orang pun takut bantu orang yang kecelakaan. Nah, kadang-kadang sudah masuk rumah sakit itu sebelum ada yang apa? Yang bertanggung jawab enggak mau ditangani itu, dibiarkan. Kadang-kadang sampai mati, tetangga saya sampai mati dia. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, ada orang yang menggelepar di jalan raya, tidak ada yang mau membantu. Maka bantulah. Nabi mengatakan a'inul madlum, bantulah orang yang terzalimi. Mungkin dia ditabrak orang, tabrak lari. Ini kan terzalimi ini. Bantu dia, kata Nabi a'inul madlum, bantulah orang yang terzalimi. Namun karena ya itu tadi, kadang-kadang takut-takut juga bantu orang yang korban tabrak lari ini, ya. Nanti kita pula yang dituntut, kena tuntutan, kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adab yang selanjutnya di jalan raya adalah para wanita ini. Nabi mengatakan para wanita itu tidak mengambil jalan di bagian tengah. Kalau ada trotoar untuk pejalan kaki, wanita itu jangan berjalan di bagian tengah. Nabi mengatakan ini bisa menyebabkan mereka berbenturan dengan kaum pria dan menimbulkan bahaya. Nabi mengatakan laisa lin-nisa'i wastat tariq. Wanita tidak boleh mengambil bagian tengah jalan. Maksudnya bagian tengah jalan ini ya bagian trotoar itu ya untuk pejalan kaki. Jangan dia berjalan di tengah. Nanti dia bersinggolan kan begitu ya, bertabrakan dengan kaum pria. Mereka ngambil di pinggir jalan. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, ya. Ibnu Hibban mengatakan tentang hadis ini, sabda Nabi, wanita tidak boleh mengambil bagian tengah jalan adalah lafal khobar, namun maksudnya adalah teguran, yaitu persentuhan antara laki-laki dan wanita saat berada di jalan raya. Ya, saat berada di jalan raya. Maka wanita hendaklah mengambil bagian pinggir, bagian tepi, ya, hingga tidak bersinggungan dengan kaum pria. Ada jalur wanita, ada jalur pria. Ikhwan fiddin ma'asyar, Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain, istakhirna, perintah ini kepada kaum wanita, istakhirna, menepilah kalian. Fa inna laisa lakunna, karena kalian tidak boleh mengambil antahakqaqna at-tariq, alaikunna bihafatit tariq, karena kalian tidak boleh mengambil bagian tengah jalan, namun hendaklah kalian mengambil bagian pinggir jalan. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, coba lihat Islam mengatur sampai apa? Ya, jalur-jalur jalan itu, ini untuk jalur pria, ini untuk jalur wanita. Demikian pula di jalan raya, ini jalur kendaraan roda 4, ini jalur kendaraan roda 2. Kalau di luar itu memang diperhatikan itu, ada jalur roda 2, ya di situ roda 2. Kalau sekarang ini kadang-kadang roda 2 masuk sana masuk sini, ke tengah, ke pinggir, ke kanan, ke kiri, waduh, stres. Hah? Iya, jalur busway diambil juga kan begitu ya. Jadi maut betul begitu di jalan raya kita ini. Ya. Itu kalau ada orang dari luar datang sini enggak berani nyetir. Ya, enggak berani mengemudi, enggak berani memandu. Ya, kenapa? Seliwiran itu, sepeda motor kanan kiri, muka belakang, waduh ngeri, enggak bisa jalan dia. Tapi kalau di sini sudah lincah kali supirnya kan begitu ya. Taib, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tidak melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Ulama sepakat, termasuk di antaranya adalah fatwa dari Syekh bin Baz dan ulama-ulama lainnya, bahwa melanggar peraturan lalu lintas, baik itu surat menyuratnya, ya, peraturan regulasi-regulasinya, ya, maupun di jalan rayanya, hukumnya haram. Maka haram hukumnya antum mengemudi tanpa SIM. Kalau kecelakaan tetap salah antum, ya, bagaimanapun ceritanya, ya, kalau antum mengemudi tanpa SIM, ya, atau SIM-nya mati, itu salah. Ustaz, ini kan peraturan dunia. Ya, memang peraturan dunia itu dibuat untuk apa? Maka muncullah tadi semboyannya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Termasuk juga kondisi kendaraan, ya. Maka di Jepang kalau orang mau ngambil SIM itu diperhatikan adab dia berkendara. Contohnya apa? Ada itu teman ngurus SIM di sana, enggak dapat-dapat. Padahal dia sudah baca berulang-ulang kan ujian itu kan, enggak lulus-lulus. Padahal semua sudah dia pastikan apa? Sesuai dengan prosedur. Ya, maka tanya-tanyalah dia ke seniornya kan begitu ya. Kenapa ini yang sudah dapat SIM lebih dulu? Maka disuruhlah, coba kamu bagaimana? Diperagakannya, "Ah, kamu salah. Kamu waktu masuk mobil, masuk kendaraan, kamu tidak lihat kolong mobil." Itu dinilai itu. Jadi enggak ngelihat kolong mobil itu, entah ada apa-apa di bawahnya. Tidak melihat keadaan sekitar mobil, langsung buka pintu masuk. Ternyata dinilai salah dia, enggak dapat-dapat SIM hanya gara-gara itu. Ada lagi yang enggak dapat SIM gara-gara apa? Ini di luar ya, kalau di Indonesia gampang lah. Karena SIM bisa nembak. Hebat itu di Indonesia, SIM bisa nembak itu. Ada lagi yang enggak dapat SIM gara-gara apa? Kalau belok, dia hidupkan sen. Belok kanan, sen kanan, bukan sen kiri. Tapi dia menghidupkan sen itu, baru beberapa meter mau belok, gak lulus-lulus gara-gara itu. Nah, di sana peraturannya beberapa meter, kalau gak salah 25 meter atau 30 meter sebelum belok, itu sudah dihidupkan sen itu. Jadi gak mendadak begitu, gak membahayakan orang yang ada di belakangnya. Nah, kalau kita kadang-kadang belok tanpa sen itu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, maka ya, ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa melanggar peraturan lalu lintas dan seluruh regulasinya itu termasuk dosa. Karena ini dibuat untuk kemaslahatan sama, bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tapi di sini kesalahan bertumpuk-tumpuk. Bukan hanya pengguna jalan raya, pengatur regulasinya pun kadang-kadang lalai dan tidak menegakkan hukum. Jadi memang salah semua, Pak. Semua perlu diperbaiki. Semua pihak yang terlibat dengan jalan raya harus taubatan nasuha. Ya, kembali ke jalurnya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Kalau tidak, percayalah jalan raya kita ya dari dulu sampai sekarang entah sampai kapan ya gitu-gitu aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sampai di sini dulu lah ya ulasan kita tentang jalan raya, yang mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menggugah kesadaran kita bahwa jalan raya itu adalah milik bersama untuk kemaslahatan bersama, ya, dan untuk keamanan kita bersama. Maka kita harus memperhatikannya dan menjaga adab-adab di jalan raya. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin memperkenalkan diri, nama taruna remaja Arifin Ahmad Sohandatat. Saya berasal dari Bangka Belitung, Tat. Pertanyaan saya adalah, sering kita lihat di jalan-jalan, terutama di jalan-jalan tanpa lampu merah dan sebagainya, banyak terdapat paogah atau apalah namanya gitu, Tat. Jadi di sini yang saya tanyakan yang pertama adalah, jika kita lihat sebenarnya tidak ada aturan mengenai paogah ini, baik dari pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi simpang tersebut menjadi sumber nafkah bagi paogah itu sendiri dan juga terkadang membantu lalu lintas. Apakah pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang dinilai apa, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih.
0: Aduh, bagus, kasihkan yang warna hitam itu. Bagus pertanyaannya. Iya. Ya, itu door prize-nya.
2: Ya, sudah nyala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindiano Prianto, asal dari Kepulauan Bangka Belitung. Izin bertanya Pak Ustadz, di sini mengenai sekolah kami. Di sini saya mempertanyakan, kami kan di sini dididik untuk menjadi seorang insan perhubungan. Jadi bagaimana kami bisa mengelola transportasi khususnya di jalan raya dan juga untuk transportasi darat secara keseluruhan. Di sini saya juga banyak mengalami mungkin banyak pertanyaan yang saya masih di dalam hati saya. Kami melaksanakan survei, tetapi pada saat kami survei di lapangan, kami seakan-akan untuk datanya kami banyak estimate. Dengan kata lain, banyak menerka-nerka dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kedepannya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk tipe atau orang-orang seperti ini yang akan menjadi contoh ataupun menjadi pilar untuk kemajuan transportasi darat di Indonesia, tetapi untuk pendataan dan juga untuk mencari solusi dari kemacetan, kecelakaan, dan keselamatan di jalan tidak sesuai yang diharapkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Mohon bimbingan dan juga bagaimana kami sebagai seorang Muslim untuk dapat menerapkan yang terbaik agar transportasi darat di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan, Sir. Pertanyaan pertama tadi, fenomena
0: Paogah.
2: Ini
0: sah Paogah ya.
2: Hukum dalam Islam bagaimana?
0: Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah, itu ya. Itu gambaran ya saling tidak percayanya antara pengguna jalan raya dan runtuhnya kepercayaan pengguna jalan raya terhadap operator ataupun orang yang memegang regulasi jalan raya. Kok itu enggak diatur, kan begitu ya? Sebenarnya sudah ada rambu-rambunya. Ya, dibuat aturannya, tapi kita ini pengguna jalan raya suka melanggar. Ya, hingga perlu ada yang ngatur baru teratur. Padahal rambu-rambu kan sudah jelas, di sini dilarang mutar, di sana mutarnya kan begitu ya, antri. Nah, ini kadang-kadang enggak mau antri, tutup semua jalan, macet berkilo-kilometer. Ya, alasannya saya mau cepat, semuanya mau cepat. Gara-gara semuanya mau cepat, akhirnya jadi lambat. Ya, muncullah ini pihak ketiga. Namanya Pak Ogah kan gitu ya. Ini enggak ada aturannya tadi. Nah, ini itu kelemahan ya. Ya kita katakan peraturan lalu lintas di negeri ini harusnya kan ada yang ngatur. Untuk apa mereka digaji pakai uang rakyat kalau enggak mau ngatur itu? Hingga terpaksa ngeluarkan uang receh untuk ngasih Pak Oga. Iya kan? Maka maraklah, suburlah ya profesi sebagai Pak Oga kan begitu ya, menjamur di mana-mana. Dulu di Medan enggak ada, akhir-akhir ini muncul juga Pak Ogahnya. Para jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya kita tahu bagaimana padatnya jalan raya kita gara-gara riba kan begitu. Nah, dan masing-masing enggak mau ngalah, enggak disiplin. Kalau lah masing-masing pihak disiplin, enggak perlu Pak Ogah itu. Iya kan? Enggak perlu Pak Ogah itu, kan ada aturan-aturannya. Ya, tapi ya ada yang enggak sabaran, ada yang ya mengambil jalan orang lain kan begitu ya. Ada yang enggak mau antrian. Ya ini yang menyebabkan ya sudah diatur sama Pak Oga. Ya. Kalau ditanya apakah sah-sah saja atau halal dia mengambil uang itu pemberian dari apa namanya? Dari ya pengguna jalan raya. Wallahu a'lam, saya enggak bisa memberi fatwa di sini tentang itu. Ya, tapi begitulah, kesalahan menimbulkan kesalahan yang lain. Pelanggaran menimbulkan pelanggaran yang lain. Ya, ketimpa-timpa jadinya, bertumpuk-tumpuk masalahnya. Wallahu a'lam. Ya, kadang-kadang gara-gara Pak Ogah itu macet. Apalagi apa? Ya, supir itu sudah buka kaca dia, itu langsung di-stop itu yang mau jalan itu. Tapi kalau enggak buka kaca itu, ya udah disuruhnya jalan dulu kan gitu. Ya udah, unsur apa? Ya, unsur materi sudah. Maka kalau mau didahulukan sama Pak Oga, cepat-cepat buka kaca. Ayo, stopnya dulu sama ini lewat itu. Adil enggak? Adil kadang-kadang. Tapi ya begitulah. Nyata enggak itu? Maka ada triknya itu kalau mau balik ini mutar. Itu buka kaca gitu. Cek, gitu. Ah, Pak Oga tuh semangat dia, di stopnya itu. Rupanya enggak diberi, ngutuk juga dia. Allahu a'lam, ya udah payah kita memang ya. Para jemaah ini melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua.
2: Jazakumullahu khair atas jawaban dan juga nasihatnya. Di samping pertanyaan-pertanyaan secara langsung, para ikhwah yang hadir juga bisa bertanya melalui kertas yang bisa dikumpulkan ke panitia. Insyaallah kita akan bacakan juga. Dan pertanyaan kedua tadi, Ustaz.
0: Iya.
2: Sebenarnya pertanyaan saya juga bingung muter-muter, Ustaz. Tapi pada intinya,
0: ya intinya saya bisa menangkap.
2: Sebagai ya. Muslim ya, untuk dapat ya. Mengatur lalu lintas dengan baik.
0: Ya intinya antum mengatur ya regulasi peraturan memegang apa namanya suatu domain yang mengatur keselamatan kenyamanan kenyamanan jalan raya itu sedang melakukan suatu ibadah. Maka niatkan itu ibadah, insya Allah dapat pahala. Kalau kita melakukan itu lillah, ya niatnya apa? Untuk apa? Keselamatan pengguna jalan raya itu kan begitu ya. Kita tegakkan peraturannya, jangan niko-niko. Karena kalau celaka kita dapat dosa. Misalnya apa? Kita disogok orang supaya apa? Lolos saja itu. Bis rimnya blong, lolos saja juga. Kecelakaan, mati orang di jalan raya itu. Itu kan kita bertanggung jawab. Ada unsur kelalaian di situ dari pemegang regulasinya. Maka kita yang mengatur itu diserai kuasa untuk itu. Maka lakukanlah tugas kita itu, pekerjaan itu dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, ibadah. Bahkan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kan begitu ya. Tidak tegak peraturan jalan raya itu kecuali ada orang yang mengaturnya. Maka yang mengaturnya ini adalah suatu yang wajib. Dia melakukan suatu kewajiban yang agung, apalagi lancar jalan raya itu. Kadang-kadang Pak Polisi itu besar juga jasanya. Ibadah dia, kalau dia punya la ilaha illallah itu bisa menjadi amal kebaikannya. dia atur hingga enggak macet, enggak apa ya. Itu adalah tugasnya. Tapi janganlah yang polisi korup kan gitu ya, buat pengadilan di pinggir jalan kan gitu. Nah, terima sogok, terima suap. Ini yang menyala. Ini yang membuat wajah lalu lintas kita jadi porak-poranda. Ikhwan fillah, masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi lakukanlah peraturan itu, tegakkanlah peraturan itu dengan baik, lakukan regulasinya dengan baik. Ya, pekerjaan kita itu ya ada unsur dan nilai ibadahnya. Ya, maka pertama kita lakukan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jadi amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para jemaah yang muliakan Allah, ya mohon maaf sampai di sini dulu pertemuan kita pada ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'in wa ilaihi tuqlan. Wallahul musta'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ikhwan,
0: ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.
1: Dan ucapkanlah,
0: wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Kejeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: lain yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
7: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridhoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: أعوذ بالله

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pendengar sekalian Radio Roja yang langsung atau relay di seluruh Nusantara yang mengikuti lewat streaming ataupun lewat parabola, semoga kita semuanya pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, yang mampu menyinari iman kita semakin menyala dan mampu menguatkan kita semakin istiqamah insyaallah. Kali ini kita akan mengangkat hadis dari Bulughul Maram nomor 262 ya, 262. Hadis ini statusnya adalah muttafaqun alaih, yang diberikan bab oleh para ulama, hukmul buzaq au al busaq fil masjid, hukum meludah di masjid. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dengan nomor 415 dan Imam Muslim dengan nomor 552. Adapun Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik. Di sini Imam Al-Bukhari sanadnya lebih ali daripada Imam Muslim, karena Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah, dari Abu Uwanah, dari Qatadah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaqu, di dalam lafaz Imam Muslim, at-taflu, At-taflu itu sama dengan al-buzaq. Al-buzaq juga sama dengan al-busaq, Karena di dalam kaidah bahasa Arab, sot itu bisa dibaca za, seperti siratal mustaqim, ziratal mustaqim. Itu ya. Al-busaqu au al-buzaqu fil masjid al-buzaq, yaitu cairan yang keluar dari mulut, yang disebut dengan ludah. Berarti di sini al-buzaqu al-busaqu at-taflu fil masjid, di dalam masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khati'atun wa kafaratuha dafnuha, dan penebusnya dosa itu adalah dipendam atau dikubur. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa mengotori masjid hukumnya adalah haram. Menghina masjid dengan berbagai macam kotoran, jangankan sekarang ini kotoran manusia, kotoran hewan, atau sampah-sampah, hanya ludah saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khati'atun. Bahkan di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan ludah, bahkan bukan ludah, dahak, berada di masjid. Rasulullah SAW kerok sendiri, Rasulullah hilangkan sendiri. Nah, di sini para ulama memberikan satu penjelasan, dan penjelasan ini kita bisa lihat di dalam beberapa syarah Bulughul Maram juga, di antaranya adalah Subulus Salam dan juga Fathul Alam, ya, karya Imam Siddiq Hasan Khan. Yang dimaksud dafnuha adalah menguburnya, tetapi kilak dikatakan oleh para ulama maksudnya adalah mengeluarkan dari masjid. Walaupun Imam Al-Allama Muhammad Al-Maghribi mengatakan ini merupakan suatu pendapat yang sangat jauh, tetapi subhanallah, memang satu ijtihad ulama itu terkadang kuat, ya, ini di dalam masalah furu'iyah, ya, ijtihadiyah. Kadang kuat di dalam satu zaman, bisa lemah di dalam satu zaman. Dan kuat di dalam satu tempat, dan lemah di dalam satu tempat. Contohnya di sini. Pada zaman dulu, masjid masih terbuat atau terdiri daripada tanah atau kerikil saja, maka pendapat yang mengatakan dafnuha adalah dikubur merupakan pendapat yang sahih makna itu. Tetapi untuk zaman sekarang, masjid yang sudah di keramik, di tekel, atau bahkan di marmer, apalagi ada mafrusat yang begitu mahal, atau permadani yang begitu mahal seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, maka sangat-sangat kuat dan cocok pendapat ulama yang mengatakan makna dafnuha adalah ikhrajuha minal masjid, dikeluarkan bukan dipendam, atau ditanam di dalam masjid. Pendengar sekalian dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah menyatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Uridat alayya a'malu ummati." Telah ditampakkan kepadaku amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruk, fa wajadtu fi mahasini a'maliha, dan saya temukan di antara amalan yang baik yang mendominasi adalah, kata Rasulullah SAW, al-adha yumatu anit tariq, yaitu penghalang yang disingkirkan dari jalan. Ini saya ingin coba sedikit jelaskan tentang masalah kaitannya al-adha ini. Pendengar sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak di antara kita tidak memperdulikan hal-hal yang mengganggu orang. Padahal di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menegaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau sekarang mengganggu orang dengan kerikil atau duri atau gangguan-gangguan yang sederhana sekali, di dalam pandangan Islam, di dalam pandangan sunnah Rasulullah SAW, merupakan suatu perkara yang berat. Apalagi sekarang ini gangguan besar, parkir kendaraan di sembarangan tempat, membuang sampah di sembarangan tempat. Bahkan kita temukan banyak kaum muslimin ya mengotori tempat-tempat air, sungai, sangat-sangat begitu mudah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu thalatha mala'in, waspadalah dengan perkara tiga yang terkutuk, di antaranya adalah al-bul fil majari, yaitu kencing di tempat air-air yang mengalir. Coba perhatikan bagaimana sekarang ini sungai-sungai mampet yang menimbulkan banjir. Bukankah ini olah menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Cuman terkadang kita memahami sangat saklek, memahami yang perlu kita singkirkan hanyalah sekarang kerikil yang ada di jalan atau duri yang sekarang ini takut diinjek oleh anak kita atau orang lewat. Sementara paku, besi, bahkan polisi tidur dalam istilah orang awam, bahkan parkir truk kontainer, bahkan juga membuang sampah sembarangan tempat, atau sekarang ini mengganggu stabilitas umum, semuanya masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang paling banyak mendominasi amalan hamba Allah, hambalan umat Nabi Muhammad setelah ditambahkan adalah al-adha yumatu anit tariq, yaitu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan saya temukan amalan yang paling banyak mendominasi keburukan adalah an-nukhamatu, yaitu ludah, takunu fil masjid, yang ada di masjid, lam tudfan, tidak dipendam, tidak dikubur, tidak dihilangkan. Dari sini pendengar sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan yang pertama dan utama memang masjid. Masjid jangan sampai kita kotori. Bahkan di awal pembahasan masjid Rasulullah SAW menyarankan kita agar kita memberikan wewangian masjid, an tutayyab, ya, hendaknya diberikan suatu wewangian. Hindarkan atau singkirkan bau-bau yang tidak sedap. Bahkan ketika kita masuk masjid, kita habis makan bawang putih atau bawang merah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh menjauhnya agar tidak ada gangguan. Karena malaikat terganggu, kita terganggu, dan orang-orang sholat juga terganggu. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW juga yang lainnya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Idza tanakhama ahadukum fil masjid," jika di antara kalian meludah di masjid, "falyughayyib nukhamatahu," hendaknya dia hilangkan itu ludahnya, "antusiba jilda mukminin," jangan sampai mengenai kulit, mengenai orang ya mukmin, "au saubahu," atau pakaiannya, "fatu'dhihi," sehingga mengganggu. Dengan demikian pendengar kaum muslimin, pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, Islam merupakan agama kebersihan. Islam cinta kebersihan. Islam mendulukan hal-hal yang kaitannya dengan indah, wangi, bersih. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Inna allaha jamilun yuhibbul jamal," Allah itu indah, senang keindahan. "Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba," dan Allah Subhanahu wa ta'ala indah. Allah itu tayyib, ya, bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Nah, sekarang apakah kalau seandainya kita meludah? Kalau yang dosakan tadi itu meludah, terus kemudian dikubur, ya, ditanam. Apakah kalau seandainya kita sekarang meludah sengaja, kemudian kita tanam, kita tidak salah? Perlu dicatat di sini, pendengar sekalian. Aslinya meludah ini dalam kondisi terpaksa. Ya, bukan sekarang ini, yang penting saya hilangkan, yang penting saya singkirkan, sehingga kita sembarangan meludah di masjid, tidak. Kalau seandainya kita terpaksa meludah karena menahan tidak mungkin, apalagi di dalam sholat, maka solusi yang pertama yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu adalah, ya, Kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Jika di antara kalian salat, sebetulnya dia sedang munajat kepada Allah. Ya. Yeah? Fala yabzukhanna, jangan di antara kalian meludah, baina yadaihi, di depannya, au yaminihi, atau kanannya, ya, fal yadful an yasarihi, dan hendaknya dia juga meludah di sebelah kirinya, tahta qadamaihi, di bawah di bawah kakinya, telapak kakinya. Ini dengan demikian perlu diperhatikan, meludah bukan berarti dibolehkan kemudian sembarangan, dan hadis-hadis yang menjelaskan tersebut adalah bila kita kondisi dalam keadaan terpaksa udzur, maka kita boleh meludah dengan syarat dafnuha. Ya, solusinya kita imma meludah ke sebelah kiri kita di bawah telapak kaki kita, atau tisu, atau mungkin kain dan yang lainnya, jangan sampai ke depan atau sebelah kanan, atau kita buang sembarangan ludah kita di masjid. Wallahu a'lam bishawab.
3: Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Kita akan masuk sesi ke tanya jawab, Ustaz, ya.
2: Iya, insyaallah.
3: Tayyib Ustaz, di kesempatan hari ini akan kami segera buka kembali sesi tanya jawab bagi pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan malam hari ini dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Kami ulang kembali di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081-998-9543. Nah, kita akan angkat terlebih dahulu penelpon yang pertama di kesempatan hari ini, Ustaz.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu siapa di mana?
4: Saya Ibu Zalia dari Rampo, Sulawesi Tenggara.
2: Ya, silakan Bu. Ya. Silakan.
4: Begini Pak Ustaz.
2: Ya.
4: Bisakah kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal?
2: Baik, cukup.
4: Dan bisa satu lagi Pak Ustaz?
2: Ya, silakan.
4: Begini Pak Ustaz. Ya. Kebetulan yang saya maksud tadi kan saya punya anak sendiri.
2: Ya.
4: Dan waktu hidupnya saya tidak pernah akikah.
2: Iya.
4: Dan sekarang waktu meninggal juga saya tidak akikah Pak Ustaz.
2: Oh iya.
4: Cukup. Apakah ya, saya bisa lakukan sekarang Pak Ustaz?
2: Iya.
4: Itu
2: cukup,
4: saja
2: ya,
4: pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakillah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, demikian pertanyaan dari Ibu Zalia. Silakan Ustaz diberikan ya jawaban.
2: Tentang masalah sedekah untuk orang lain, ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi yang sahih diterima jika dari anak ke orang tua. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih. Ada seorang yang datang ke Rasulullah melaporkan ibunya meninggal. Seakan kalau seandainya dia bisa ngomong, dia akan wasiat bersedekah. Afa atasaddaqu anha? Boleh enggak aku sedekah atas nama dia ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, tasaddaq anha, sedekahlah untuk dia. Tentang masalah akikah, kalau sudah meninggal dunia, ya sudah, lewat. Tidak perlu kita pikirkan dan menjadi beban. Bahkan kalau seandainya hidup pun, itu hanya hukumnya sunnah. Oleh karena itu, ibu yang paling penting sekarang ini mendoakan anak kita. Kalau sebelum balik, insya Allah kita doakan Allahumma ja'al lana faratan wa dukhran wa syafi'an yaumal qiyamah. Itu, kalau setelah balik, berarti dosa kita mintakan ampun kepada Allah. Itu aja. Yang lain.
3: Tiap saat kita akan angkat kembali penelpon yang selanjutnya, ada Ibu Alika di belakang Ibu Zalia.
2: Iya.
3: Kami persilakan. Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf, Lampung, Pak. Dengan Bapak siapa?
5: Bapak Saiful.
2: Di Saiful mana Bu, ini? Pak?
3: Lampung ya.
2: Ya, silakan, silakan Pak.
5: Oh, saya ingin menanyakan Pak.
2: Ya.
5: Saya kan sering di masjid-masjid itu salat gitu ya.
2: Ya.
5: Itu tadi kan yang dibahas masalah ludah.
2: Iya, iya.
5: Saya sering itu di toilet-toilet masjid itu sering, kalau saya lihat itu kakinya masuk-masuk basah sampai ke masjid.
2: Mm-mm.
5: Itu sholat di masjid itu.
2: Iya, pertanyaannya Pak?
5: pertanyaannya apakah saya itu diterima sholatnya apabila saya itu was-was gitu Pak, karena di lantai masjid itu banyak najis daripada anak-anak kencing atau orang-orang kencing.
6: Baik,
2: Pak. Jazakumullah khair.
5: Yaudah, kita aja Pak, makasih.
2: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Saiful di Lampung. Silakan Ustaz diberikan jawaban.
2: Saya melihat Bapak ini terkena was-was dan ini harus segera dihentikan. Dan itu kena syaitan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah khinzib. Makanya Rasulullah pernah dilaporin ada seorang yang sahabat itu kalau sholat sering terganggu. Sholat itu kadang ngebleng, dzaka syaitonun yuqalu lahu khinzib. Itu syaitan namanya khinzib. Oleh karena itu, di sini Bapak harus tegas terhadap sikap. Itu tegas didasarkan atas ilmu yang Bapak miliki tentang fikih. Bahwa orang yang datang dari tempat wudhu, kalau seandainya basah, dan basah itu air mungkin campur dengan tanah macam-macam, atau mungkin kita khawatirkan kencing, itu jatuhnya di dalam pandangan ulama fikih adalah ma'fu, kalau najis pun dimaafkan. Seperti juga air-air yang ada di jalan-jalan kemudian mercik ke kain kita, maka itu semuanya tidak mengganggu keabsahan sholat kita. Oleh karena itu, Bapak harus tetap sholat di masjid tersebut, dan dalam keadaan itu kalau memang nyata najis kita bersihkan, kalau enggak maka kita jangan turuti. Itu semua masuk alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wallahu a'lam.
6: Ustaz barakallahu fikum, terima kasih banyak. Dan kepada Bapak Saiful di Lampung, demikianlah tadi jawaban Ustaz untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 0218236543. Halo.
2: Ya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Bapak siapa? Di mana?
7: Pak Selamat di Palembang, Pak.
6: Silakan Pak Selamat di Palembang.
2: Ya.
7: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
7: Ini Pak, yang selama ini mengganjal di hati saya ini gini.
2: Ya.
7: Yang jelas namanya Islam dan Quran itu kan diturunkan dari sejak Nabi, Pak.
2: Ya.
7: Kenapa ada yang bilang bahwa 3 hari, 7 hari, 4 hari, 7 hari sampai 40 sampai 1000 hari untuk orang meninggal itu tidak ada tuntunannya. Jadi di sini sering kami bertumburan dengan kawan-kawan yang setelah istilahnya yang melakukan itu, Pak. Sedangkan kami selama ini ngaji itu katanya hal itu enggak ada tuntunannya. Kalaupun ada hadisnya itu hadisnya dhaif, Pak.
6: Jadi tolongnya Bapak, mohon maaf.
7: Hah?
6: Pertanyaannya,
7: apakah benar kalau menyelamati orang mati itu memang enggak ada tuntunannya, Pak?
2: Taib. Iya. Cukup ya?
6: Cukup Bapak.
7: Cukup Pak.
2: Jazakumullah khair.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Pendengar sekalian, Bapak Ibu terutama penanya, kalau kita mendapatkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya Islam ini sudah lengkap, Islam ini sudah tuntas dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan sebelum jauh-jauh ayat ini diturunkan, Rasul diperingatkan oleh Allah, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikan apa saja yang telah ditetapkan, dibebankan, diperintahkan oleh Tuhanmu. Kalau tidak, kamu belum menyampaikan risalah. Tapi faktanya Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Dan ayat yang juga tegas, idza jaa nasrullahi wal fath, menunjukkan bahwa Islam itu sempurna tanpa selamatan, sempurna tanpa tahlilan, sempurna tanpa hal-hal yang sekarang ini ada di tengah masyarakat, diklaim itu bagian daripada Islam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Kalau toh seandainya kita paksakan bahwa yang namanya selamatan atau tahlinan atau apapun itu merupakan perkara yang dianjurkan, benarkah Rasulullah SAW saat wafat itu diselamatin 1, 2, 3, 5, 7 hari? Kalau memang benar, mana itu riwayat yang ada? Begitu juga Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat radhiyallahu anhum jami'ah. Adakah riwayat sepenggal mereka itu ditahlilin atau diselamatin 1, 2, 3, 40 dan selanjutnya? Karena seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau perkara itu baik, pasti mereka mendahului kita. Kalau memang tidak, maka semua amalan tersebut masuk ke dalam hadis Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka tertolak. Ya, ditolak oleh Allah. Tidak pahala, tidak dipuji, tidak diridai oleh Allah. Dan kalau kita mengerti tentang definisi ibadah, ialah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, zahir, batin. Dan tanda perkara itu dicintai oleh Allah lima. Pertama, perkara tersebut diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dinyatakan ridha oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dipuji oleh Allah yang berbuat. Yang keempat, diberikan janji surga. Atau yang kelima, pahala. Kalau ada satu perbuatan, tidak ada salah satu di antara lima, imma diperintahkan lewat Quran Sunnah, atau diridhoi, dinyatakan ridho baik oleh Al-Quran dan Sunnah, atau dipuji oleh Al-Quran dan Sunnah, atau dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya, atau dijanjikan pahala oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka itu bukan ibadah. Dan pada akhirnya merupakan perkara yang baru, muhdasat. Dan kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ.
6: Nah, Ustaz, kita akan angkat pesan singkat yang telah masuk di redaksi kami di kesempatan malam hari, silakan, ini. Setelah kita angkat beberapa penanya penelpon tadi di 0218236543, kita angkat SMS di kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, ketika kita sholat dan timbul was-was, kita disunahkan untuk bertawud dan meludah ke arah kiri. Bagaimana menggabungkan dua hadis dengan larangan kita meludah di dalam masjid dan mengotori masjid? Silahkan, Ustaz.
2: Perlu diketahui bahwa memang betul Rasulullah SAW menegaskan ada orang yang pernah yukhayyal annahu fa'ala syai'an walam annahu hadasa syai' walam yuhdis. Ada orang yang di dalam salatnya itu terhayalkan muncul sesuatu tapi tidak. Maka Rasulullah SAW, fala yansarif, jangan keluar dari salat, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah, kalau memang itu was-was saja, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, fal yata'awad, thummal yadful an yasarihi thalasan. Hendaknya ta'awud, kemudian meludah tiga kali ke kirinya. Ini tidak bertentangan, karena tadi yang dilarang meludah ke depan atau ke sebelah kanan, tapi kalau kiri enggak ada masalah. Dan kalau memang besar, itu diletakkan di bawah telapak kaki atau dipendem. Tapi ini lembut, tafel itu ludah lembut ya. Ya apa, sifatnya itu angin campur ludah yang sangat tipis sekali ya. Itu namanya tafel di dalam perintah Rasulullah SAW ya, sebelah kiri tersebut ke kiri ya. Wallahu a'lam.
6: Ya, na'am. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Kita akan angkat kembali penanya
3: via SMS di redaksi kami.
2: Yeah.
3: Ustadz, ada tuduhan dari sebagian kalangan,
2: yeah,
3: bahwa ustadz-ustadz di Radio Roja dan TV Roja ini melarang kaum muslimin sholat di masjid yang di dalamnya terdapat amalan-amalan bid'ah. Apakah hal ini benar? Silakan Ustadz.
2: Saya kira itu merupakan suatu fitnah. Karena kalau kita itu berpanduan terhadap manhaj salafus salih, sementara di antara salafus salih yang kita jadikan rujukan adalah Al-Hasanul Basri. Dan Al-Hasanul Basri ketika ditanya tentang sholat di belakang ahli bid'ah, beliau mengatakan, "Salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu." Sholatlah di belakangnya dan bid'ah dia yang nanggung. Udah, itu titik. Dengan demikian, kila wal kol, katanya dan katanya itu merupakan satu fitnah, dan itu merupakan suatu kuliran-kuliran yang membingungkan, menyesatkan, dan kita bantah bahwa manhaj kita adalah manhaj salafus soleh, dan di antara tokoh salafus soleh yang menjadi pegangan kita adalah Al-Hasanul Basri. Dan Al-Hasanul Basri mengatakan ketika ditanya tentang sholat di belakang ahli bid'ah, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, wallahu alam.
3: Ya Ustaz, kita akan angkat kembali penanya, masih seputar tentang meludah dalam masjid.
2: Ya.
3: Nah Ustaz, tadi jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membuang ludah yang ada di dalam masjid.
2: Yeah.
3: Nah pada zaman dahulu,
2: yeah,
3: masjid Rasulullah SAW lantainya adalah pasir, sedangkan yeah, sekarang ada lantainya adalah keramik.
2: Yeah.
3: Nah bagaimanakah menggabungkan dengan dibolehkannya kita untuk meludah? Apakah hal ini tidak menimbulkan kejorokan dan kekotoran dalam masjid? Silahkan.
2: Memang betul seperti yang ditegaskan atau dijelaskan oleh penulis Syarah Bulughul Maram Minhatul Alam Syekh Abdullah Fauzan. Untuk sekarang ini sangat sulit untuk dipraktekkan, artinya membolehkan orang meludah di masjid. Yeah? Kalau masjid Rasulullah SAW yang tadi yang digambarkan adalah itu dalam keadaan terpaksa, bukan sembarangan terus enak meludah. Yeah? Dalam kondisi uzur itu tidak boleh sembarangan, apalagi kondisi sekarang ada keramik, ada tekel, ada bahkan marmer, ada bahkan mafrushat atau permadani yang mahal, dan juga akan mengganggu orang yang sholat. Maka untuk konteks zaman sekarang, maka hendaknya dihindarkan. Dan di sini al-hukmu yaduru ala illatihi, hukum itu berkutat pada alasannya. Ketika meludah boleh karena memungkinkan. Iya, kalau nggak mungkin ya nggak boleh. Itu penegasan kalau kita kaitkan dengan kawaid fikiyah. Wallahu a'lam bishawab.
3: Nah Ustaz, kita akan angkat penelpon yang selanjutnya yang saat ini telah masuk di 0218236543. Ada Bapak Poniman di Jambi, kita angkat. Yeah. Halo.
2: Ya, yeah. Assalamualaikum.
3: Waalaikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan Bapak.
8: Gini Pak Ustaz, saya kan yeah, pengurus musola di tempat saya kerja.
2: Iya.
8: Yeah. Cuman yang menjadi ganjalan saya ini gini. Kadang-kadang yeah, ada yang datang untuk sholat berjamaah, dan juga kadang-kadang ada saya sendiri.
2: Iya.
8: Yeah. Jadi gimana niatnya? Kadang-kadang saya niatnya imam apa niatnya sendiri. Kalau karena ada yang datang kita niat sendiri, nggak mungkin kita mengubah niat.
2: Iya. Yeah.
8: Yeah. Untuk menjadi imam.
2: Baik, cukup ya Pak ya.
8: Yang kedua ini Pak, apa yeah, amalan untuk orang yang sudah meninggal keluarga kita.
2: Oke.
3: Okay. Baik Pak.
8: Iya.
2: Jazakumullah khair.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau memang Bapak sudah ke masjid dan di masjid ternyata enggak ada satu orang pun yang datang salat seperti yang ada, mudah-mudahan kita ditemanin oleh ya bangsa al-jin yang salat, dan itu bagian daripada jamaah insyaallah. Kita sudah berusaha, dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Adapun tentang kedua apa ya tadi?
3: Iya, bertanya mengenai amalan-amalan bagi orang yang yeah, mati.
2: Setelah mati, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah selesaikan tanggungan mayit. Apa saja kaitan dengan pembayaran-pembayaran tangguhan atau kredit atau macam-macam, termasuk pinjaman dan yang lainnya, tanggungan kantor tetangga. Kemudian dua, selenggarakan jenazahnya dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Kemudian setelah itu membayar utang-utangnya. Kemudian yang kelima, menjalankan wasiatnya. Nah, yang kelimanya adalah membagi warisannya. Jangan ditunda-tunda. Jangan terobsesi dengan kuliran orang yang mengatakan itu orang rakus banget, emaknya aja kuburan belum kering udah pada rebutan warisan. Ya, enggak benar. Jangan nunggu begitu. Nunggu kering kapan, hujannya enggak pernah reda. Oleh karena itu, kita kalau sudah tanggungan selesai, penyelenggaraan jenazah selesai, utang piutang dibayar, wasiat dilaksanakan, warisan jalankan. Ini amalan. Adapun yang manfaat ya setelah meninggal dunia adalah amalnya anak soleh, doanya anak soleh, ya, jariah yang telah dia tanamkan, ya. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya adalah doa kaum muslimin, ya, solat jenazah. Ini semuanya bermanfaat, ya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia terputus dari seluruhnya kecuali dari tiga. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Di antaranya adalah menggali sumur untuk kaum masyarakat, membangun jalan jembatan, mewakafkan muskab, membangun masjid atau pantai yatim piatu. Ini semuanya amalan-amalan yang bermanfaat setelah

0: Dan sholat sunnah wudhu, apakah itu ada Pak Ustadz?
1: Ya cukup ya.
0: Iya, setelah apa sholat sunnah?
1: Iya.
0: Kan karena setelah sholat sebelum isya tuh ada nggak ada qobliyah.
1: Iya. Ya.
0: Sunat ngerjakan sholat sunnah wudhu terus Pak Ustadz, apakah itu ada? Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ibu sekal, ibu penanya dan juga pendengar serta pemirsa Rojak TV. Amalan ibu ini masya Allah amalan yang besar dan merupakan suatu perkara yang sangat dianjurkan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan suara terumpah sandalnya, Bilal itu mendahului Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kabarkan amalan apa yang kamu lakukan yang paling memberikan balasan ini. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku batal kemudian wudu, dan setiap wudu aku selalu sholat 2 rakaat. Oleh karena itu, dari hadis ini, maka sholat sunnah setelah wudu merupakan perkara yang sangat dianjurkan, dan kebiasaan ibu ini terus dilanjutkan, dan insya Allah mudah-mudahan bila benar dan ikhlas, Allah kasih pahala besar insya Allah. Fadhal.
2: Ya, kita angkat kembali penelpon selanjutnya, start di belakang Ibu Yanti di Palembang.
1: Iya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Firdaus di Singkawang, Kalimantan Barat.
1: Iya, silakan.
2: Pak Firdaus.
3: Ya, ya Pak Ustadz, saya ingin tanya.
1: Iya.
3: Apakah khatib Jumat itu boleh mengangkat tangan?
1: Iya.
3: Seperti selama hari-hari biasa?
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus di Singkawang.
1: Silakan Ustadz. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu menganjurkan imam ketika berdoa itu menunjukkan jari ke atas, bukan mengangkat tangan. Bahkan ketika itu sangat ada ditegaskan ada salah satu khalifah yang berdoa mengangkat tangan, mengatakan itu adalah sejelek-jelek tangannya. Ma da'a Rasulullah SAW fi khutbatihi illa hakada. Rasul tidaklah berdoa pada saat khutbah kecuali seperti ini, yaitu menunjukkan jari ke atas. Oleh karena itu, mengangkat tangan ketika berdoa pada saat sholat Jumat, ketika doa mengukarkan perkara yang sangat dibenci oleh salafus soleh, bahkan yang dianjurkan oleh hadis Rasulullah, menunjukkan jari ke atas seperti ini. Wallahu a'lam bisawab.
2: Ya, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban kepada Bapak Firdaus di Singkawang. Kita angkat kembali pertanyaan via SMS yang masuk di redaksi kami melalui 0819896543. Ada pertanyaan dari Saudari Vera di Tasikmalaya Ustaz. Pertanyaannya adalah, zaman dulu anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar masjid Rasulullah SAW, apakah air liur dari anjing tersebut najis Ustaz? Mau diberikan penjelasan, silakan.
1: Iya. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah ibnu Umar, dulu ada anjing-anjing berkeliaran kadang menyentuh pinggir-pinggir masjid, tidak diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, liur anjing itu hanya dianjurkan untuk membasuh ketika menjilat bejana saja. Selain itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, selanjutnya kami bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk di redaksi kami. Ya, pertanyaannya tidak berkaitan dengan tema, akan tapi menarik untuk diangkat Ustaz.
1: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya mau tanya, bolehkah di dalam masjid kita merokok ketika ada ngumpul-ngumpul membicarakan sesuatu, rapat RT dan sebagainya? Silakan Ustaz.
1: Masyaallah. Ini majelis syura ya, yang sedang asyik menikmati Tuhan 9 senti berkepala api alias rokok. Sungguh sangat kita sayangkan, bawang putih aja Rasul mengatakan, man akala suman au basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang merah atau putih, jangan dekat ini musola saya. Bahkan pernah

0: Rasulullah mendapati orang baru habis makan bawang putih atau merah, Rasul usir sampai baki itu. Oh, kalau kita lihat jarak antara masjid Rasulullah dengan baki itu cukup jauh. Cukup jauh. Apalagi rokok. Perbandingannya begini. Kalau sekarang kita makan bawang putih sekilo dengan satu batang, dua batang, tiga batang rokok, mana yang lebih bau? Padahal gak ada ceritanya orang sekali makan bawang putih satu kilo itu gak ada, kecuali kuda lumping mungkin. Lah kalau memang seperti itu, maka harusnya orang yang habis merokok itu lebih dilarang masuk masjid. Apalagi merokok di masjid. Ini ajaib. Di mana pada awal daripada hadis tentang masjid itu, Rasulullah memerintahkan kita membangun masjid fidur di kampung. Dan umirna, kita diperintahkan antutayyab hadil masjid, untuk diberikan wangian. Biar wangi. Sementara kita sepakat bahwa asap bau rokok itu mengandung bau yang sangat menyengat. Kecuali orang yang biasa. Kalau urusan biasa pun kadang, Masya Allah, sampah bantar gebang itu orang yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun itu kalau nggak bau bawa nggak bau sampah malah pusing, kan gitu. Itu nggak ukuran. Nah, saya ingatkan, memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang petani sedang merokok, pemetik teh sedang merokok, orang yang panen cengkeh pun di kebun sedang merokok. Prajurit duduk nongkrong sedang merokok, orang yang beli obat antrian di apotek merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Memang Indonesia ini menjadi jannatun na'im buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan kecamatan, kalau memang ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Ini suatu hal yang ingin ngetuk kita semuanya. Coba bayangkan semua orang kalau ingin memasukkan barang ke mulut, itu menjauh dari WC. Kenapa dan ada apa kalau merokok malah sedapnya di WC? Makanya kalau kita sekarang ini renungkan dengan baik. Kalau ada umpamanya ibu-ibu nonton film horor, lakonnya itu makhluk penghisap darah, ngeri. Sementara ada makhluk penghisap api di depannya, enggak ngeri, yaitu perokok. Sekarang kita coba merenung sejenak. Kita tidak usah membahas soal masalah polemik hukum. Kita camkan di rokoknya sendiri, memperingatkan merokok itu menyebabkan serangan jantung, kanker, empoten, dan gangguan kehamilan dan janin. Apa enggak cukup mengerikan dan membuat kita jera sehingga kita sebagai orang yang berakal mikir, jangan nuruti nafsu, jangan kita terus ikutin, apalagi membenar-benarkan kebiasaan dengan alasan saya sudah tidak bisa meninggalkan. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan tentang soal rokok.
1: Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak jawaban yang sangat bermanfaat bagi penanya di kesempatan malam hari ini via SMS. Dan kita angkat kembali penanya yang berikutnya. Ya, sangat menarik pula pertanyaan ini Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ana atau saya kerja di tengah laut selama 3 bulan baru menepi, kira-kira 3 bulan, tentunya selama itu juga saya tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah, bagaimana cara menggantinya atau solusinya Ustaz, dari Bapak Ahmad di Jawa Tengah, silakan.
0: Jazakumullah khair. Ada di sana riwayat-riwayat sahabat itu menjamak qasar atau melakukan qasar selama 6 bulan. Oleh karena itu Bapak masih bisa ditolerir untuk melakukan qasar dan hukum safar. Kalau orang safar pun tidak atau gugur sholat Jum'ah dan diganti dengan sholat duhur, itu solusinya. Tapi kalau seandainya kita melakukan sholat Jum'ah, ya dilakukan di kapal bersama orang-orang. Kalau memungkinkan, kalau tidak, maka cukup sholat duhur saja. Ya Allah alam, karena kalau 3 bulan ini sebagian ulama masih menghukumi dia adalah musafir. Wallahu alam bisawab.
1: Nah Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Dan kita angkat kembali penanya yang melalui SMS.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Lombok, NTB, Bapak Heri.
0: Yeah.
1: Apakah hukumnya kalau kita sholat di masjid tapi masjidnya kotor dan banyak debu, apakah ini dibolehkan dan tidak najis? Silahkan Ustaz.
0: Soal masalah kaitannya dengan tanah, debu, masjidnya Rasulullah itu berdebu. Jadi debu itu bukan najis, tanah itu tidak najis, kecuali kalau dikencingi. Makanya ketika ada seorang badui yang kencing di masjid, Rasulullah SAW memerintahkan untuk nyiram, kemudian setelah itu dipendam, dikubur. Ya, Allahu a'lam bisawab. Itu tentang masalah sholat di masjid yang berdebu, bertanah dan yang lainnya, sah sholatnya insya Allah. Karena tanah, debu bukan suatu najis. Wallahu a'lam.
1: Ustaz, kita angkat penelpon kembali.
0: Yeah.
1: Di 0218236543.
0: Yeah, yeah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Yeah, ya, dari mana Bapak?
2: Dari Tanjung Pinang ya, Abdullah Sid.
0: Oh iya, yeah. Silakan Pak. Yeah.
2: Yeah. Nah, ini saya tanya sedikit aja nih Ustaz.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kita sholat, songkok kita kan kena kening. Kalau kening itu kena lantai, sah sujudnya tak Ustaz?
0: Jadi keningnya enggak ngena lantai gitu ya?
1: Iya, karena kena songkoknya Ustaz.
0: Taib.
1: Taib. Taib, cukup Bapak?
0: Ini cukup Pak ya. Jazakumullah khair. Begini Pak, perlu diketahui bahwa menempelkan dahi ke tanah adalah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yulsik jabinahu al-ard, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang menempelkan kening ke tanah, ma'al an, ya, bersama hidungnya. Iya. Oleh karena itu Bapak penanya hendaknya songkoknya dirubah, ya. Bagaimana supaya mengenai jidat kita ke tanah dan juga hidung. Oleh karena itu yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berikutnya kita angkat kembali penelpon dari Bapak Wahyu di Riau. Ya halo, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan satu hal ini Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Saya tanyakan masalah sholat sunnah di waktu sholat Jumat Pak Ustaz.
0: Ya.
3: Sebelumnya orang naik mimbar atau mau berkhutbah, itu sholat sunnah apa Pak Ustaz sebelum itu yang kita Rasulullah anjurkan? Dan juga bagaimana Pak Ustaz itu apa niatnya gitu Pak Ustaz.
0: Taib.
3: Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua,
0: yeah.
3: Langkah apa yang saya mau ambil jika salah satu ada di sini Ustaz lagi ada buka pengajian tapi sebelum Isya Pak Ustaz.
0: Jadi yeah.
3: Setelah mau masuknya ya Isya sudah ada mau nyampenya azan tetapi orang ini masih juga Pak Ustaz dalam pengajian masih melanjutkan. Jadi yeah. Harus saya itu bagaimana Pak Ustaz, apakah saya pergi ke masjid lah, tempat ya. Lain atau musala lain itu aja Pak Ustaz.
0: Jazakumullah khair. Yang pertama tadi apa ya Mas ya?
1: Yang pertama tadi adalah Ustaz, apakah ada sholat sunnah sebelum Ustaz naik ke mimbar?
0: Ya, yang kedua nanti juga diingetin ya. Perlu diketahui bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada adalah ba'diyah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah menjelaskan 4 rakaat, dalam riwayat lain 2 rakaat, dan para ulama menjamak kalau kita sholat di masjid 4 rakaat, sementara kalau di rumah 2 rakaat itu ya. Kemudian yang kedua tentang qabliyah, kalau maksudnya adalah tahiyatul masjid karena kita baru masuk, silakan. Karena Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jika di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah sholat sunnah qabliyah, tidak ada. atau istilah salatul intidar macam-macam. Ya, itu hendaknya ditinggalkan. Kalau maksudnya kita ingin sholat sunnah mutlak, karena saat-saat itu adalah saat-saat menjelang duhur kita dilarang untuk sholat. Karena itu pas matahari di tengah. Kecuali kalau memang sholat tahiyatul masjid, itu kan menurut Imam Asy-Syafi'i dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan kedua Ustaz, mengenai pada saat dikumandangkan sholat isya, ada pengajian atau ta'lim di situ yang masih diteruskan dan tidak diakhiri. Apakah saya harus pindah masjid untuk sholat isya atau gimana Ustaz? Silakan.
0: Pertama, kalau jamaah sepakat akan ta'lim tersebut, maka sebaiknya kita menunggu, ya. Sebaiknya kita menunggu ta'lim. Apalagi sekarang kita mendengarkan ta'lim tersebut, ada fawaidnya, ya. Kemudian kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu kita berjamaah. Karena perlu diketahui bahwa sholat isya itu waktu yang utama adalah diakhirkan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya lihadal waqt. Kalau seandainya bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan waktu isya sampai hari ini. Maksudnya sampai saat ini, hampir ketika itu, sampai pertengahan malam. Tapi jangan sampai bablas. Karena Rasulullah mengatakan, waktu sholatul isya ila nisfil lail, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Itu, wallahu'alam bisawab.
1: Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita angkat via SMS yang masuk di kesempatan kali ini Ustaz.
0: Iya.
1: Bagaimana orang yang sebenarnya mampu ke masjid tapi dia sholat di rumah, padahal katanya walaupun buta, Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang buta tersebut ketika mendengar adzan untuk berangkat ke masjid. Silakan ya. Ustaz.
0: Perlu diketahui bahwa orang yang sholat di rumah, kalau laki-laki sihat mukim, merupakan suatu perkara dosa, bahkan dosa besar. Seperti pendapat Imam Ahmad dan juga Dawud Al-Zahiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata, ya, man sami'a an-nida, ya, man sami'a an-nida fala salata lahu illa min udhrin. Tidak ada salat bagi orang yang mendengarkan azan kecuali karena udzur, karena ada suatu alasan. Betul yang telah tadi dinyatakan oleh satu hadis yang itu muttafaqun alaih, ya. Kalau yang saya baca tadi, la salata man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Tidak, barang siapa yang mendengarkan adzan sementara dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya. Abdullah ibnu Umi Maktum saja yang tidak memiliki penuntun ke masjid, bahkan diriwayatkan di dalam Ibnu Abi Syaibah musannafnya, jalan menuju masjid itu ada binatang buas. Rasulullah SAW menanyakan, hal sami'tan nida, apakah kamu dengar azan? Maka dia mengatakan na'am. Maka Rasulullah mengatakan, idzan fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilannya, ayo datang ke masjid. Itu saran Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, laqad hamamtu, ya, an amura birajulin yusalli bin nas fa shalla bihim fa ukhalifa ila rijalin lam yusallu jama'atan fa ahriqa alaihim buyutahum. Subhanallah. Hampir-hampir aku akan perintahkan orang untuk sholat sementara sholat sama manusia, lalu aku akan pergi ke tempat kelompok laki-laki yang tidak mendatangi sholat jamaah, dan aku akan bakar rumahnya. Tapi Rasul belum, laqad hamam. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, walan yatakhallafu minna ahadun illa munafikun ma'lumun nifaq. Tidaklah ada orang yang tidak hadir sholat jamaah pada zaman kami dulu kecuali orang yang jelas-jelas munafik. Na'udzubillah min dhalik. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna asqala salatil salah indal munafikin salatul isya wal fajr. Law ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau tahu, maka dia akan datang sambil merangkak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Yeah. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas jawaban antum kepada penanya di kesempatan malam hari ini via SMS mengenai hukum sholat di rumah. Kita angkat kembali pertanyaan yang masuk via telepon kami di kesempatan malam hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Di Garut.
1: Di Garut.
0: Iya, silakan, Pak.
4: Oh, nah, ya, Ustaz.
0: Iya.
4: Oh, gini, kalau seandainya ahli kubur itu jadi mendapatkan siksa kubur.
1: Iya, mendapatkan siksa kubur terus.
4: Anaknya bisa meringankan lah kalau apa? Anak boleh bisa meringankan beban kuburnya
1: enggak? Iya, sudah bisa.
0: Iya, cukup ya.
1: Iya.
0: Jazakumullah khair.
1: Ya,
0: cukup.
1: Pertanyaannya mengenai pada saat ahli kubur mengalami siksa di dalam kubur, apakah anaknya bisa meringankan
0: yang masih hidup?
1: Anaknya masih hidup, apakah dia mampu meringankan orang tuanya yang dikubur?
0: Iya. Ya, sangat mampu, asalkan kata Rasulullah, waladin salihin yad'ulah. Kita satu ketika Rasulullah pernah ingin menyolati seseorang. Ternyata orang tersebut memiliki hutang 2 dinar. Maka 2 dinar itu ditanggung oleh Abu Qatadah. Maka setelah itu Rasulullah setiap ketemu Abu Qatadah diingatkan, wahai Abu Qatadah, 2 dinar itu sudah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Sampai akhirnya ditanya terus sampai sudah dibayar. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat jilduhum. Ya. Al-an baradat jilduhu. Sekarang sudah mulai dingin kulitnya. Dengan demikian, usaha baik orang yang hidup kepada mayit bisa meringankannya. Di antaranya kita mintakan pengampunan, istighfar. Intinya seluruh amal anak soleh itu nyampe ke orang tua. InsyaAllah. Allah Anas.
1: Tayyib barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz. Dan demikianlah tadi jawaban bagi Bapak di Garut tentang pertanyaan Anda mengenai ahli kubur yang dapat diringankan oleh anaknya. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya dari Bapak Jafar di Kalimantan Selatan.
0: Halo. Iya, silakan.
1: Silakan, Bapak.
0: Waalaikumsalam. Fadhal, Pak.
5: Ini masalah.
0: Mm-mm.
5: Awaluddin Ma'rifatullah.
0: Iya.
5: Itu pelajarannya sulit ditemukan kan itu.
0: Iya.
5: Jarang diajarkan lah di seperti di ceramah-ceramah agama itu kan enggak ada itu.
0: Iya, Ma'rifatullah.
5: Pada itu yang apa? Yang agama kan itu.
0: Iya.
1: Yang jadi
0: pertanyaannya apa, Pak? Silakan.
5: Jadi itu kenapa apa? Dalam penceramahan-ceramahan agama itu enggak ada itu.
0: Iya, oke ya, Pak ya. Jazakumullah khair.
5: Gitu aja, Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz pertanyaannya mengenai Awaluddin Ma'rifatullah gitu.
0: Perlu diketahui ma'rifat di dalam pemahaman kalangan umat Islam itu ada 2. Ma'rifatullah yang maknanya adalah mengenal Allah lewat ayatnya syar'iyah, kauniyah, asma wa sifatnya, itu adalah ma'rifat yang sahih. Tetapi ma'rifatullah yang sesat adalah mereka yang mengklaim siapa yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat tertentu, maka dia akan sampai pada derajat maqam yang tinggi di dalam keagamaan, atau disebut dengan linuweh, sehingga dia diberikan kemampuan warusak jeruning karah, warusak durungi winarah. Kasaf-kasafnya itu terjadi semuanya, sehingga perkara-perkara gaib itu nampak pada dirinya. Jelas ini merupakan suatu penyesatan dan kesesatan. Adapun ma'rifatullah yang dimaksudkan raditu billahi rabba, kita kenal Allah sebagai Tuhan kita, mencipta kita, pemberi rezeki kita, mematikan, menghidupkan rububiyahnya. Kemudian kita kenal hak-hak uluhiyahnya. Kita sembah Allah, kita doa, kita minta, kita istighasa. Kemudian asma wa sifahnya. Maka ini merupakan satu tauhid yang tertinggi di dalam Islam. Dan siapa yang tidak mengerti dalam hal ini, maka cacat agamanya. Allahu a'lam bishawab.
1: Ustaz, kita angkat penelpon kita yang selanjutnya. Masih di 021-823-6543. Halo.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Silakan.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan, Bapak, siapa di mana? Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Bapak, televisinya atau radio Anda sehingga tidak feedback ke arah ke kami ya.
0: Halo. Ya cukup. Silakan.
6: Saya Romi dari Riau.
0: Ya silakan.
6: Saya mau tanya Ustaz, bolehkah kita kalau sholat sunnah itu menggabungkan niat? Misalnya kita baru wudhu menggabungkan antara sholat sunnah wudhu, sholat
0: sama tahiyatul masjid.
6: Ah ya, tahiyatul masjid boleh kan gitu?
0: Iya cukup ya Pak ya.
6: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Kalau menggabungkan antara tahiyatul masjid sama wudhu ini harus, gak mungkin gak. Karena kalau kita sholat wudhu dulu, otomatis namanya sholat kan ada duduknya, udah duduk kok sholat tahiyatul masjid. Nah gak logis toh. Kalau kita tahiyatul masjid dulu baru sholat wudhu, sholat wudhu itu habis wudhu langsung, gak boleh disela-selai sholat. Oleh karena itu, siapa saja yang sekarang kondisinya seperti ini, sholat dua rakaat itu otomatis untuk tahiyatul masjid dan juga untuk wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak.
1: Nah Ustaz, kita angkat penelpon terakhir ya di kesempatan malam hari ini sebagai penutup.
0: Iya.
1: Ya. Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari mana Pak?
7: Dari Pekanbaru Pak.
0: Iya. Silakan.
7: Begini Pak Ustaz.
0: Iya.
7: Ini masalah sholat sunnah Jumat.
0: Iya.
7: Pada waktu Jumat, khotib kan sudah khutbah di mimbar.
0: Iya.
7: Saya terlambat datang.
0: Iya.
7: Apakah boleh saya sholat tahajud masjid Pak Ustaz?
0: Iya, cukup.
7: Cukup Pak Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Perlu diketahui Pak, bukan hanya boleh, harus. Harus, karena pernah ada orang yang datang ke masjid terlambat. Rasul sedang khutbah, langsung duduk. Rasulullah SAW tanya, apakah kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Qum berdiri, fasalli rak'atain, sholatlah dua rakaat. Sehingga Rasulullah menegaskan, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jika di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sehingga sholat dua rakaat. Oleh karena itu, barang siapa yang masuk ke masjid terlambat sedang sholat Jumat, kemudian kita dalam kondisi seperti itu, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, baru setelah itu duduk. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Di kesempatan malam hari telah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, baik melalui telepon kami maupun via pesan singkat yang masuk ke redaksi kami Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam pembahasan hadis hukum meludah di dalam masjid ini, kami meminta untuk Ustaz memberikan kesimpulan atas faedah-faedah yang bermanfaat di kesempatan malam ini. Silakan.
0: Hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, yang menegaskan bahwa meludah di masjid merupakan dosa dan hukumnya adalah haram. Dan penebusnya, penghilang dosanya adalah kita tanam, kalau memang ada debunya, ada tanah. Tapi kalau sekarang keramik, tegel, atau bahkan marmer, atau permadani, maka kita harus cuci dengan bersih. Itu karena masjid merupakan tempat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh kita rendahkan, hinakan dengan kotoran, bau busuk, bau anyir, termasuk bau bawang putih, bawang merah, rokok, dan berbagai macam bau-bau yang tidak sedap. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
17: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
18: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
19: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi"
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: upaya untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua,

Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka. Bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya. Berlomba-lomba satu dengan yang lainnya. Saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya, artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka

Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasih.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: أنتيان مطيرا نصيحات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah taala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ainallah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Ainallah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhliti laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah."

0: kita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu, bagaimana terapan hukuman rajam, sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa, dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza faalu fahisatan aw dzalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah SWT. Masalah muslimin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله

0: أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun.

penjaga jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركي. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada pemirsa TV Roja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan Sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayol ikhwah azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afnah وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma faala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fi ma'ablah, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya, laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barza ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya. Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah? Dalam kita taat kepada Allah? Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung, kita sholat 5 waktu, kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah, di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook, atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung. Waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia. Jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung. Waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi, waktu kerja ada betul, tapi waktu ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main, berleha-leha, dan yang lainnya untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan. Kita pahami. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat. Hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if, wa fi kullin khairun, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bila wa la ta'jaz." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang 5 waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca Quran, kadang-kadang gak dibaca oleh dia. Setiap hari baca. Baca buku yang kita harus meningkat ilmu kita, meningkat juga iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini gak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga di ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta. Bukannya gajinya tinggi. Bukan rumahnya mewah. Bukan mobilnya mewah. Bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang yang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Bahwa kita ingin jadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain, fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh. Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ana ilmi fi ma fa'al. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. Watilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran. Pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu, bukan banyaknya kita hadir pengajian, diamalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita hubungan kita dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut enggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah enggak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Dari apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu, diamalkan atau tidak? Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah-fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada, bukan kita banyakkan gosip, bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain, bukan SMS kepada orang, bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'arra minad dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh, karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil, insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita, jangan kita jual. Maka yang harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, yang merubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Yang jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dihabiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari, dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, makan neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi gak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun, la yubalil mar'u min aina akhadal mal, am min halalin, am min haramin. Nanti akan datang satu zaman yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas dari yang halal, enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan, nanti ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak akal kita, ngerusak tubuh kita, ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru lebih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Dan kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta, dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta, menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita, jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh, halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik apa saja. Hati-hati kita, jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Enggak akan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat. Tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik enggak boleh. Enggak boleh, teman-teman. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai waktu jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fakir. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak-bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah. Untuk membantu dakwah. Membantu orang-orang fakir miskin. Membantu janda-janda yang miskin. Membantu anak yatim. Membantu pondok-pondok sunnah. Masjid-masjid sunnah. Membantu da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak. Setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap hari itu dua malaikat turun, setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Taala. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin, kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami. Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin, dan orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal-miskin kal-mujahidi fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah. Walikulli syiratin fatrah. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada. Waman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Jika kita lihat, semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Ba'idha ja'a ajalum.
5: Laka mayyitun wa innahum

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Kullu nafsin
1: da'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana, dunia.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Allahumma lakal hamd awalan wa akhiran. Ya Allah, hanya milik Engkau segala pujian pertama dan terakhir. Kita betul-betul menyadari bahwa kita hidup di satu era dan satu zaman yang berbeda dengan era dan zaman di masa yang lalu. Berbagai macam fitnah, godaan, rayuan yang kita lihat di dunia ini dan kita alami sungguh menjadikan seorang takut terhadap dirinya kalau terjerumus dalam fitnah di akhir zaman ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan dengan agama kita, akidah kita, yang terkadang seorang bisa terjerumus dalam fitnah tersebut dan dia pun na'udzubillah min dzalik, tidak mustahil dia bisa murtad dan keluar dari agamanya karena syubhat-syubhat yang demikian banyaknya. Kemudian yang kedua, fitnah-fitnah berkaitan dengan syahwat yang senantiasa merongrong kehidupan kita. Syahwat-syahwat duniawi, wanita, harta, dan tahta. Nah, oleh karena itu ada hal yang patut kita lakukan dan langkah-langkah yang kita upayakan di dalam menghadapi berbagai macam fitnah ini. Dan Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Agar kita takut pada fitnah-fitnah itu. Walaupun fitnah dalam ayat ini disebut adalah azab, tapi secara umum kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewaspadai fitnah-fitnah itu. Nah, di antara upaya dan langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah hendaknya seorang selalu memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak akan ada taufik. Aku tidak akan mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang mukminah selalu memohon taufik pada Allah Azza wa Jalla agar dia tetap istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas jalan yang benar, dan istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah zaman ini adalah kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas jalan yang benar, agar hati kita dipalingkan kepada kebaikan dan ketaatan. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Doa orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut menyimpang dari hidayah Allah, mereka selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memelihara hati mereka. Karena pangkal dari fitnah itu adalah di hati manusia. Hati dapat merubah keadaan seseorang dari yang baik kepada yang buruk, Dan juga sebaliknya. Dia yang buruk pada yang baik. Dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya doa mereka, orang-orang yang soleh itu, mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepadanya, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh yang Engkau Maha pemberi rahmat. Jadi seorang minta, mohon pada Allah Ta'ala perlindungan agar jangan sampai Allah membalik hatinya. Na'udzubillah. Karena syubhat-syubhat, karena fitnah-fitnah demikian banyaknya, tidak mustahil seorang itu akan menyimpang dari jalan yang benar karena termakan oleh fitnah-fitnah itu. Kemudian doa juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan yang paling banyak beliau membacanya sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat, ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati, wahai zat yang membolak yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat padamu. Kemudian yang ketiga, di antara langkah yang dengannya kita berupaya untuk dapat kita laksanakan dan kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam fitnah adalah kita bekali diri kita dengan ilmu. Jadi ilmu agama dan Quran dan Sunnah. Karena ilmu adalah benteng bagi seorang hamba. Dan ilmu dia mengetahui antara yang hak dan yang batil, dan dia bisa membedakannya. Dan ilmu seorang mengetahui yang haram dan halal. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bekalilah diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu tentang akidah. Ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW. Yang merupakan sumber dari agama kita ini. Yaitu dua wahyu Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang sahih itu adalah bagian dari wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini, insyaAllah seorang akan terhindar dan terpelihara dari fitnah zaman ini. Jadi kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di zaman kita ini sarana-sarana ilmu untuk mengenal kebenaran dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para pendahulu kita yang soleh, sangat banyak. Sangat banyak. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan, aku tidak tahu dari mana aku belajar. Karena sarana-sarana ilmu sudah demikian banyaknya. Kita bisa mendengar dari radio-radio Sunnah, dari televisi-televisi sunnah yang mengajarkan pada kita Quran dan sunnah dan agama yang benar. Kita bisa membaca dari kitab-kitab, baik itu kitab terjemahan bagi yang tidak paham bahasa Arab, atau kitab-kitab yang lainnya yang banyak menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang agama ini. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallahu min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni orang yang berilmu, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu ancaman Allah, itu yang akan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita upayakan dalam menghadapi fitnah-fitnah zaman ini adalah dengan kita sibukkan waktu-waktu kita ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Ini juga salah satu upaya yang disebutkan oleh Nabi SAW agar seorang terhindar dari berbagai macam fitnah di zaman ini. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amal." Segeralah kalian beramal. Yani maksud oleh beliau dan amal sini adalah amal-amal saleh, amal kebaikan. Sibukkan diri kalian dengan amal saleh. Fitanan ka kitu'il lailil mudhlim. Karena akan datang fitnah-fitnah yang bertubi-tubi. Ibarat potongan-potongan malam yang gelap. Yang mana ketika fitnah itu datang dengan bertubi-tubi dan menggelapkan suasana, gelap dalam tanda petik, yang menggelapkan hati seorang, menggelapkan pikiran seorang, menggelapkan akal seorang karena fitnah-fitnah itu, di saat itu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang yang di pagi hari dia beriman, bisa jadi di sore hari dia telah kufur. Wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur. Yabi'u dinahu min ardi dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, orang yang selalu sibuk dengan amal soleh dan amal kebaikan, aktivitas-aktivitas yang positif, ini akan menghindarkan dia dari berbagai macam fitnah itu. Maka upaya ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah, sebetulnya masih banyak, tapi diantaranya yang bisa kita upayakan, yaitu mencari teman yang baik. Karena di zaman kita ini, banyak diantara teman-teman yang kita ajak berbicara, kita ajak berdialog, kita tidak tahu siapa dia orang itu. Contohnya dalam kita manfaatkan sarana-sarana ilmu pengetahuan zaman ini. Adanya WA, adanya BB, adanya Facebook dan seterusnya. Ini semua kita ini tidak tahu siapa teman bicara kita. Ya. Nah, maka dari itu perlu kita ini lebih hati-hati dalam berteman, dalam bersahabat. Karena orang yang baik, kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka akan membawa dia kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang teman, yaitu al-mar'u ala dini khalili, bahwa seorang itu berada pada agama temannya, kekasihnya. Maka hendaknya seorang melihat siapa orang dia berteman dengannya. Kemudian dikatakan dalam pepatah, anil mar'i la tas'al sal qarinahu. Tentang seorang jangan kamu tanya, tapi bertanyalah pada temannya. Tetapi bertanyalah tentang siapa temannya. Maka dari itu, teman yang baik juga akan sangat bermanfaat bagi seorang dalam kehidupannya. Dan teman yang baik yang mengingatkan kita di saat kita lupa. Dan dia meluruskan kita di saat kita bersalah. Dan dia bangunkan kita di saat kita terlena dalam kehidupan ini. Dia bangunkan, dia sadarkan. Itu teman yang baik. Tidak setiap orang itu baik. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, beberapa pedoman yang kita ambil dari Nabi SAW atau hadis-hadis beliau dan juga dari tuntunan Al-Quranul Karim sebagai bekal bagi kita dalam kehidupan yang penuh dan fitnah ini, marilah kita benar-benar menjadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini, sebagai rambu-rambu kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah tetap menjaga dan memelihara agama kita, akidah kita, akhlak kita dan umat ini dari berbagai fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Nasihat.
2: Bingkaian Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: saat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang sangat besar dan sangat luas. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya. Yang mana dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita dapat menikmati keindahan alam semesta. Kita dapat menikmati keindahan pantai, gunung-gunung, bukit-bukit dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Para ahli tafsir menjelaskan maksudnya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya bagi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya kepada langit dan bumi sehingga ada kehidupan di atas muka bumi ini. Dapat kita bayangkan bagaimana sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada kita? Tentu saja tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi. Bumi akan gelap gulita tanpa cahaya. Kita tidak dapat membedakan warna. Kita tidak dapat melihat keindahan alam semesta apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya kepada kita. Semua akan terlihat gelap. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya dengan cahaya. Kita dapat menikmati keindahan alam semesta. Juga dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kadar yang cukup, maka ada kehidupan di muka bumi ini. Tanam-tanaman akan tumbuh dengan cahaya, cahaya matahari. Demikian pula kita, kita dapat membedakan siang dan malam dengan adanya cahaya ini. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri. Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Dan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sesuai dengan keperluan manusia. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Sehingga kita dapat hidup dengan nyaman di atas muka bumi. Kehidupan dapat berlangsung dengan luar biasa. Itu dengan cahaya yang cukup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu kurang. Sehingga dapat membakar mungkin kehidupan di muka bumi. Atau mungkin terlalu kurang sehingga akan membeku semuanya tanpa cahaya. Ini merupakan satu nikmat yang patut kita syukuri. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun demikianlah manusia kerap kali kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sedikit itu yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. maka seorang mukmin janganlah dia merasa kurang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Janganlah sekali-kali dia mengatakan bahwa rezekinya atau nikmat tidak sampai kepadanya. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat menikmati cahaya mentari pada pagi hari, itu merupakan satu nikmat. Dia dapat melihat gemerlap kehidupan dunia, warna-warni kehidupan dunia, itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allahu nurus samawati wal ard. Namun ingat, di samping cahaya hissi yang kita nikmati ini, kita dapat melihat keindahan alam semesta, cahaya yang terang menderang. Jangan lupa juga bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita cahaya maknawi yang jauh lebih diperlukan dan dibutuhkan oleh umat manusia. Apa itu cahaya maknawi? Yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ibarat cahaya yang menerangi kehidupan manusia yang jauh sebenarnya lebih dibutuhkan oleh umat manusia daripada cahaya hissi, cahaya yang kita terima pada hari ini. Jauh lebih berharga dan jauh lebih agung dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Itulah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Wahyain, dua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, itu ibarat kehidupan yang akan menghidupkan ya manusia. Dapat menghidupkan manusia itu. Itulah dia cahaya dua wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan hadis. Inilah yang akan menerangi kehidupan manusia. Siapa yang berjalan di bawah cahaya ini, maka dia akan terang benderang. Dia tidak akan diliputi dengan kegelapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati agamanya ini, Islam, sebagai cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan cahaya, jalan beliau, sunnah beliau sebagai jalan putih bersih yang bercahaya. Taraktukum alal bayda lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, siang dan malam sama terangnya. Bayangkan kalau malam juga seterang ini, maka tidak ada kata tersesat bagi seseorang. Tidak ada jalan untuk tersesat baginya, karena jalan yang dia tempuh terang benderang, siang dan malam sama terangnya. Seperti yang kita bayangkan, apabila malam juga seterang ini, maka kita tidak akan kegelapan di dalam kehidupan. Demikian pula jalan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibarat jalan putih bersih yang terang benderang. Yang terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan adalah orang yang binasa atau orang yang celaka, kecuali dia akan binasa. Dia akan berjalan di dalam kegelapan, dia akan tersesat. Dia akan terombang-ambing dengan banyaknya fitnah, syubhat dan syahwat. Dia tidak mengetahui jalan kembali kepada Rabb-nya. Maka demikianlah, ternyata di samping nikmat cahaya hissi yang kita rasakan sekarang ini, di sana ada nikmat yang lebih kita butuhkan, cahaya yang lebih kita butuhkan, yaitu cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua wahyu yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dan jiwa-jiwa manusia. Karena di sana banyak manusia yang ibarat mayat berjalan. Jasadnya hidup, akan tetapi hatinya mati. Jasadnya hidup mungkin mendapatkan cahaya hissi, tapi jiwanya mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan siraman cahaya maknawi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita selaku kaum muslimin yang telah mendapatkan dua cahaya ini, disinari dengan dua cahaya ini, cahaya Al-Quran dan cahaya As-Sunnah, selayaknya lah, seyogianya kita menjaga nikmat tersebut. Jangan sampai cahaya itu hilang dari kita, sehingga kita harus berjalan di atas kegelapan, dalam kegelapan yang akan membuat kita tersesat jalan. Maka cara untuk mensyukuri nikmat Islam dan nikmat sunnah ini adalah dengan menjaganya, dengan mempertahankannya. Sebagaimana dikatakan bahwa mempertahankan itu jauh lebih berat daripada merebut. Bertahan di atas Islam dan di atas sunnah itu adalah suatu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang, yaitu keistiqomahan di bawah cahaya maknawi ini. Sebagaimana kita melihat sekarang ini, kita menikmati cahaya mentari yang luar biasa. Bayangkan kita akan terus merasakan dan mendambakan kita berada dalam kondisi seperti ini, walaupun itu tidak bisa karena ya beberapa saat kemudian ya kegelapan akan datang mengganti cahaya yang terang benderang ini. Maka dari itu, syukurilah nikmat Islam, syukurilah nikmat sunnah dengan cara menjaganya dan mempertahankannya. Karena itulah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kita, menghidupkan hati-hati kita, menyinari pikiran kita, dan menyinari seluruh anggota badan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
6: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sad. Wal Qur'an dzil dzikr.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih.

Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: موقع رياض القرآن يقدم
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.

0: La yushrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: kesyirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu dalam amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan amalan ketaatan ini sehingga Allah berikan kepada kita semuanya pahala yang agung di sisinya dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi. Selalu kita taati dan kita percayai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan mulai membahas tentang pembahasan darah yang keluar dari wanita, pembahasan tentang haid atau nifas atau istihadhah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, darah yang biasanya keluar dari wanita itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Ada yang menyebutkan jenis keempat. Ada yang menyebutkan jenis keempat yaitu darah rusak, damu fasad. Jadi darah yang biasanya keluar dari wanita itu ada empat menurut sebagian ulama ini. Ada haid, ada nifas, ada istihadhah, ada damu fasad atau darah rusak. Karena mereka mengaitkan antara istihadhah dengan haid. Mereka mengaitkan antara istihadah dengan haid. Istihadah itu harus dari orang yang mungkin mengeluarkan haid. Untuk orang yang tidak mungkin mengeluarkan haid, maka namanya bukan istihadah. Untuk orang yang tidak mungkin mengeluarkan haid tapi keluar darah dari kemaluannya, maka namanya bukan istihadah, ya, namanya damu fasad atau darah rusak. Seperti misalnya apabila ada orang umur, ya, ada anak kecil umur 5 tahun misalnya, wanita, kemudian keluar darah dari kemaluannya. Anak kecil umur 5 tahun tidak mungkin dia mengeluarkan haid. Maka darah yang keluar dari kemaluannya bukan istihadah, tapi namanya damu fasad. Taib. Misalnya lagi, kalau misalnya ada orang tua sekali, bahkan rahimnya sudah diangkat, darah haid itu dari dasar rahim, qa'rur rahim, dari dasar rahim, ya. Kalau rahimnya diangkat, harusnya seseorang tidak haid. Apabila ada darah keluar dari kemaluan orang yang seperti ini, ya, maka namanya bukan istihadah, namanya damu fasad atau darah rusak. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak membedakan antara hukum istihadah dengan damu fasad. Bagi yang membedakannya, hukumnya sama saja, dianggap bukan orang yang haid. Dan akhirnya khilafnya hanya khilaf nama saja. Perbedaannya hanya perbedaan nama saja. Dan yang banyak, ya, orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa pembagiannya cukup dibagi menjadi 3 saja. Ada haid, ada nifas, kalau tidak keduanya berarti istihadah. Kalau tidak keduanya berarti istihadah. Dan istihadah nanti dibagi menjadi 2. Istihadah dari orang yang mungkin bisa haid, ada kemungkinan haid. Istihadah dari orang yang tidak mungkin mengeluarkan darah haid. Sehingga ini hanya perbedaan nama saja atau perbedaan cara pembagian saja. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan pembagian darah yang keluar dari seorang wanita. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang sifatnya kehitam-hitaman. Darah tersebut agak kental, lebih kental dari darah segar, dan dia berbau tidak enak, seperti darah yang sudah rusak. Darah ini keluar dari seorang wanita dari jalan khusus di waktu-waktu yang telah diketahui atau di waktu-waktu khusus. Inilah hakikat dari darah haid. Ya, darah haid adalah darah yang warnanya kehitam-hitaman. Darah yang warnanya kehitam-hitaman. Kemudian darah ini lebih kental dari darah segar. Kemudian baunya tidak enak, seperti bau darah yang sudah rusak. Kemudian keluarnya darah ini dari jalan khusus, dari kemaluan wanita. Kemudian waktunya, waktu keluarnya juga di waktu-waktu yang khusus. Biasanya seorang wanita tahu kapan keluarnya darah haidnya. Taib. Darah haid ini, jemaah sekalian, adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak perempuan. Dan semuanya ya mengeluarkan darah haid ini. Ini sudah tabiat wanita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Inna hadza amrun katabahu Allah 'ala bani 'ala banati Adam." Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dialami oleh anak-anak perempuan dari keturunannya Nabi Adam. Bahkan dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sanad yang sahih bahwa darah haid itu sudah ada ketika ibunda kita Hawa diciptakan. Dan ibunda Hawa diciptakan dari tulang tulangnya Nabi Adam alaihi salam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Inna ibtida'al haid kana 'ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah." Sesungguhnya awal mula darah haid itu sudah ada pada diri ibunda Hawa setelah beliau diturunkan dari syurga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga akhirnya menjadikan adanya banyak perbedaan dari sisi hukum, ya. Misalnya seorang wanita ketika hari-hari haidnya tidak dibolehkan menjalankan sholat. Di laki-laki tidak demikian, karena pengaruh adanya darah haid ini. Misalnya dalam masalah ibadah puasa, apabila seorang wanita kedatangan haidnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau sedang berpuasa kedatangan haid, puasanya menjadi batal. Dan yang seperti ini tidak ada pada laki-laki. Kemudian dalam masa iddah juga berbeda, ya, dibedakan. Wanita punya iddah, dan diantara cara menghitung iddah adalah dengan datangnya haid sebanyak 3 kali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara laki-laki dan wanita merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita berusaha untuk menyamakannya. Sebagaimana diperjuangkan oleh sebagian orang yang tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita diharuskan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada hukum-hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah tidaklah membedakan hukum-hukum tersebut kecuali karena perbedaan keadaan di antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membedakan hal tersebut kecuali karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita mempermasalahkan pembedaan ini. Inilah yang sesuai dengan tabiat manusia. Wanita punya tabiat tersendiri, laki-laki punya tabiat tersendiri. Bahkan di dalam Islam ada laknat bagi mereka yang berusaha menyerupai lawan jenisnya. La'anallah al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Laknat Allah atas orang yang menyerupakan dirinya dengan wanita dari kaum laki-laki dan menyerupakan dirinya dengan laki-laki dari kaum wanita. Dilaknat itu berarti itu tindakan dosa besar. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak memperdulikan syariat Islam dalam usaha mereka menyamakan antara laki-laki dan wanita. Memang jemaah sekalian di dalam Islam kita punya kaedah dasar, yaitu bahwa semua hukum yang berkaitan dengan laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya kaum wanita adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki pada asalnya juga berlaku bagi perempuan. Sampai ada dalil yang membedakan antara keduanya. Ketika ada dalil yang membedakan antara keduanya, maka jangan sampai kita samakan. Ya, seperti misalnya masalah aurat. Ada dalil yang sangat banyak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka jangan disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah aurat. Seperti dalam imam dalam sholat, ada dalil-dalil yang sangat tegas bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imamnya kaum laki-laki. Berbeda dengan sebaliknya, kaum laki-laki boleh menjadi imamnya kaum perempuan. Ini ada dalil yang membedakannya, maka jangan sampai disamakan. Dalam masalah kepemimpinan juga demikian, kaum wanita tidak boleh memimpin masyarakat yang di sana ada masyarakat laki-lakinya. La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan selamat suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ada pembedanya, ada dalil yang seperti ini. Ini dalil yang membedakan, sehingga wanita hanya dibolehkan memimpin masyarakat wanitanya saja. Adapun masyarakat yang bercampur di sana ada laki-laki dan wanita, atau masyarakat yang khusus laki-laki saja, maka tidak boleh dipimpin oleh wanita. Ini dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena diskriminatif, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang lebih cocok bagi wanita dan mana yang lebih cocok bagi perempuan. Bagi laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum laki-laki merekalah yang mengatur kaum perempuan. Masalah persaksian juga dibedakan antara laki-laki dan wanita, misalnya persaksian terhadap harta kekayaan atau persaksian dalam jual beli, maka ditentukan harus dua laki-laki. Atau kalau tidak bisa dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Ini dibedakan oleh syariat, maka harus, ya, kita harus membedakannya. Dalam perzinaan harus empat laki-laki, tidak boleh ada wanitanya. Walaupun delapan wanita, tidak boleh, harus empat laki-laki. Ini dibedakan di dalam syariat, maka jangan sampai kita menyamakannya. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apakah haid ada waktu minimalnya? Dan juga apakah ada waktu maksimalnya? Adakah waktu terlama bagi haid atau waktu paling sedikit bagi haid? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat mereka sangat luas di sini. Pendapat yang paling banyak dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa haid itu waktu yang paling sedikitnya, waktu minimalnya adalah satu hari, satu malam. Adapun waktu paling lamanya adalah 15 hari. Ini pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita lihat dalil yang dijadikan sebagai sandaran pendapat ini, maka tidak ada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat yang bisa menjadi sandaran pendapat ini. Sehingga seharusnya apabila keadaannya demikian, harusnya kita kembalikan kepada adat kebiasaan. Dan adat kebiasaan wanita itu bisa berbeda-beda antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya dalam masalah haidnya. Mungkin saja ada wanita yang haidnya satu hari. Mungkin saja ada wanita yang kebiasaan haidnya kurang dari satu hari. Mungkin saja ada wanita yang kebiasaan haidnya 10 hari. Ada yang kebiasaan haidnya 7 hari. Ada yang kebiasaan haidnya sampai 16 hari, bisa jadi. Karena setiap wanita keadaannya bisa berbeda-beda. Dan memang di dalam syariat tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah batasan ini. Dan pada keadaan-keadaan yang seperti ini, pada masalah-masalah yang seperti ini, harusnya kita kembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing. Sehingga dalil yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam masa haid. Ya, tidak ada batasan dalam masa lamanya haid. Baik batasan minimal maupun batasan maksimal. Yang penting sifat-sifat darahnya adalah darah haid. Yang penting sifat-sifat darahnya sesuai dengan sifat darah haid. Maka walaupun hanya setengah hari dianggap sebagai darah haid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab Al-Fatawa, "Wa ammal ladina yaqulun aktsarul haid 15 كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد أو لا حد له كما يقوله مالك Fahum yaqulun lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi fi hadha syai'un wal marji'u fi dhalika ila al-'adah kama qulna wallahu a'lam. Beliau mengatakan adapun ulama-ulama yang mengatakan bahwa waktu terlama haid adalah 15 hari sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan orang-orang yang mengatakan bahwa waktu minimal haid adalah 1 hari sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, atau orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada batasannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, mereka semuanya mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari para sahabatnya tentang ini sama sekali. Jadi mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini semua mengakui bahwa tidak ada penjelasan khusus tentang ini, tentang batasan-batasan ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Dan harusnya yang seperti ini dikembalikan kepada adat kebiasaan wanita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu haid datang dan bagaimana kita tahu haidnya selesai. Apa tanda-tandanya? Disebutkan di sini bahwa datangnya haid itu diketahui dengan keluarnya darah di waktu haid mungkin terjadi. Diketahui datangnya haid dengan keluarnya darah saat haid dimungkinkan terjadi. Misalnya di waktu kebiasaan dia haid, dan darah tersebut darah yang memiliki sifat-sifat haid, ya, sifat haid diantaranya warnanya agak kehitam-hitaman, ya, dia lebih kental dari darah segar, kemudian baunya tidak enak seperti darah yang sudah rusak, ya, seperti bau darah yang sudah rusak. Kemudian di banyak kasus, ya, sebelum keluar darah haid biasanya ada rasa nyeri di perut, ya, ini dalam banyak kasus, tidak semuanya, ya, tapi dalam banyak kasus demikian. Kalau tanda-tanda seperti ini kelihatan, maka darah yang keluar ketika itu biasanya adalah darah haid. Taib. Bagaimana kita mengetahui darah haid ini selesai? Bagaimana kita mengetahui berakhirnya masa haid? Berakhirnya masa haid diketahui dengan berhentinya darah tersebut. Dan sebelum berhenti biasanya ada cairan berwarna kekuning-kuningan atau cairan keruh, ya, as-sufrah wal kudrah. As-sufrah itu cairan kekuning-kuningan, dia belum bening tapi ada campuran kekuning-kuningan. Kata sebagian ulama, ya, kenapa ada kuning-kuning tersebut, itu adalah campuran dari darah yang tersisa. Saking sedikitnya darah tersebut ketika bercampur dengan air putih, maka terjadilah kuning itu. Ada yang mengatakan, ya, cairan keruh juga demikian. Kenapa dia keruh? Tapi bukan darah, cairan tapi keruh. Karena cairan tersebut yang asalnya putih tercampur dengan sisa-sisa darah yang masih ada di akhir-akhir masa haid. Ketika ada cairan kekuning-kuningan, ada cairan keruh, maka itu alamat, itu tanda bahwa darah haid akan berhenti. Kapan darah haid dikatakan benar-benar berhenti, yang dengannya seseorang disyariatkan untuk mandi besar? Darah haid benar-benar dihukumi berhenti dengan dua tanda. Tanda yang pertama adalah adanya cairan putih. Yang dimaksud dengan putih di sini adalah cairan bening. Ya, memang kata-katanya, ya, air putih, ma'un abyad, yakhruju minar rahimi 'inda inqita'i damil haid. Ya, air putih yang keluar dari rahim ketika berhentinya darah haid. Kata-katanya air putih, bukan berarti airnya putih seperti air susu. Ya, yang dimaksud dengan air putih di sini adalah air yang bening. Ada cairan bening keluar dari kemaluan setelah masa haid. Ya, tadinya haid, kemudian setelah itu keluar cairan bening ini. Maka dengan keluarnya cairan tersebut, bisa dipastikan haid sudah berakhir. Kalau misalnya waktunya mepet, ya, padahal dia belum sholat, maka dia diwajibkan untuk bersegera mandi. Bersegera mandi dan sholat. Taib. Saya jelaskan tentang masalah istilah air putih ini karena sebagian wanita tidak faham apa yang dimaksud dengan air putih ini. Seringkali pertanyaan datang, ya, apa yang dimaksud dengan air putih di sini, Ustaz? Apakah yang dimaksud dengan air putih itu air yang seperti tercampur dengan tepung, tepung warnanya putih? Ya, seperti air susu. Maka jawabannya para jemaah, tidak demikian, ya. Yang dimaksud oleh para ulama, ma'un abyad, air putih di situ adalah air bening dalam bahasa kita. Bahkan kita pun menggunakan kata-kata putih dalam bahasa kita, dan yang dimaksud adalah air bening, ya. Seperti air putih yang untuk air minum, kita katakan air putih. Padahal warnanya bening, ya, tidak berwarna sama sekali. Tapi itu sudah menjadi istilah, dan kata putih itu bisa bermakna demikian. Taib. Tanda yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan keringnya kemaluan wanita. Dengan keringnya tempat keluarnya darah itu. Ketika diperiksa ternyata benar-benar kering, maka itu tanda, itu alamat bahwa darah haid sudah berhenti. Walaupun tidak ada cairan bening yang keluar. Karena di sebagian kasus, ya, tidak keluar cairan bening ini. Tapi yang ada, tempat keluarnya benar-benar kering. Makanya para ulama, ya, menjelaskan tentang dua tanda berhentinya darah haid. Yang pertama adalah tanda yang tadi, al-qassatul bayda, yaitu cairan bening. Dan tanda yang kedua adalah dengan keringnya jalan keluarnya darah haid itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila yang keluar masih berwarna kekuning-kuningan, atau cairan yang masih keruh, maka jangan tergesa-gesa untuk mandi dan sholat. Jangan tergesa-gesa untuk mandi dan sholat, karena itu masih dihukumi masa haid. Dan kalau masih dalam masa haid seseorang mandi, maka mandinya tidak sah. Kalau dia sholat, sholatnya juga tidak sah. Bahkan kalau dia tahu hukumnya, dia berdosa sholat dalam masa haid. Dahulu dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, dahulu kaum wanita biasa mengirim kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha hurqah atau kain, ya, kain yang di dalamnya ada katunnya. Kain tersebut sebenarnya adalah kain yang digunakan untuk membersihkan cairan yang keluar dari tempat keluarnya darah haid. Di dalam kain tersebut terlihat, ya, ada cairan kuning. Mereka bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang cairan itu. Mereka membawa kainnya, ya, kain bekas cairan itu dibawa kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? La ta'jalna hatta taraina al-qassata al-bayda. Jangan tergesa-gesa. Ini cairannya masih kekuning-kuningan, berarti belum benar-benar bening. Jangan tergesa-gesa sampai kalian benar-benar melihat cairan berwarna bening. Ya, cairan berwarna putih. Yang dimaksud oleh beliau adalah sampai

0: tempat keluarnya darah benar-benar kering. Atau di hari ke-6 dia mendapati adanya cairan bening. Kemudian di hari ke-8 keluar cairan berwarna kuning, atau keluar cairan yang keruh. Ya, bahasa kita sekarang flek. Ya, keluar flek di hari ke-8. Padahal di hari ke-6 ya biasanya sudah selesai. Dan memang di hari ke-6 ada tanda-tanda berhentinya haid. Apakah yang keluar di hari ke-8 dianggap haid juga? Maka jawabannya tidak dianggap haid sama sekali. Ya, yang keluar di hari ke-8 tidak dianggap haid sama sekali. Kenapa? Karena haidnya sudah berhenti di hari ke-6 dengan adanya tanda-tanda berakhirnya haid. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'ah. Dahulu kami tidak menganggap cairan keruh atau cairan kekuning-kuningan sebagai sesuatu yang mengganggu. Maksudnya dia hukumnya tidak seperti hukum haid. Tidak menganggapnya sama sekali. Tapi di sini ada catatan ba'da tuhri, apabila cairan tersebut keluarnya setelah suci. Kami dahulu tidak menganggap cairan kekuning-kuningan atau cairan keruh yang datang setelah masa suci itu sebagai sesuatu. Tidak menganggap hal itu sama sekali. Tidak menganggap hal itu sama sekali. Berarti hukumnya bukan hukum haid. Catatannya tadi digarisbawahi ba'da tuhri, apabila datangnya setelah suci. Apabila datangnya setelah datangnya keadaan suci. Kalau misalnya seseorang haid belum suci, kemudian ada cairan kekuning-kuningan, ada cairan yang keruh, maka tetap dianggap sebagai masa haid. Tetap dianggap sebagai masa haid karena dia belum suci. Dia belum suci. Berbeda kalau sudah suci, sudah berhenti, sudah kering misalnya, atau sudah keluar cairan putih misalnya, cairan bening itu, berselang 1 hari, kemudian setelah itu keluar cairan kekuning-kuningan, keluar flek lagi, maka yang seperti itu dianggap bukan sesuatu ya yang menghalangi seseorang untuk berpuasa misalnya, atau menghalangi seseorang untuk sholat ya. Itu tidak dianggap haid sama sekali. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah masalah-masalah tentang haid yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas ya beberapa masalah yang masih berkaitan dengan haid ya. Demikian wallahu taala alam, mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan

0: permasalahan darah wanita. Nah, ikhwata silam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
1: Nur Fadilah di Sulawesi Selatan.
0: Umu Salsabila di Sulawesi Selatan. Silakan, Umu.
1: Yang saya tanyakan itu kalau misalkan 6 hari sudah berhenti baru pas hari ke-8 keluar lagi.
0: Ya.
1: Apakah itu
0: termasuk darah haid ataukah bukan harus, seperti itu ya?
1: Kita harus cepat-cepat mandi. Atau kita menunggu sampai berhenti karena kebiasaannya 8 hari.
0: Kebiasaannya berapa hari?
1: 8 hari.
0: 8 hari.
1: 8 hari karena saya biasa mandi itu 3 kali kan. Kalau sudah berhenti saya mandi lagi, kalau sudah tidak ada keluar saya mandi lagi.
0: Baik. Baik, itu saja ibu pertanyaannya.
1: Iya.
0: Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
2: Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi saudari kita ini punya kebiasaan haid sampai 8 hari. Tapi ya di hari ke-6 ya biasanya darahnya berhenti. Kemudian keluar lagi di hari ke-8. Ya, apabila kejadiannya seperti ini bagaimana? Punya kebiasaan haid 8 hari. Tapi kadang-kadang di hari ke-6 berhenti. Kemudian di hari ke-8 keluar lagi. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berhentinya haid di hari-hari kebiasaan haid itu tidak dianggap sebagai berakhirnya haid. Ya. Berhentinya haid di hari-hari keluarnya haid itu tidak dianggap sebagai waktu berakhirnya haid. Sehingga hari ke-6 ya saudari kita ini dia tidak mandi. Tidak diperintahkan untuk mandi. Bahkan kalau mandi, mandinya enggak sah. Kalau sholat, sholatnya tidak sah. Karena dia masih dihukumi sebagai orang yang haid. Begitu pula apabila kasusnya, misalnya seseorang kebiasaan haidnya 7 hari. Kebiasaan haidnya 7 hari. Hari pertama keluar haid. Hari kedua tidak. Hari ketiga keluar lagi. Hari ke-4 berhenti. Hari ke-5 keluar lagi. Hari ke-6 berhenti. Hari ke-7 keluar lagi. Setelah itu berhenti sama sekali. Memang kebiasaan haidnya 7 hari. Maka hari-hari yang tidak keluar haid dianggap hari-hari haid semuanya. Ya, dianggap hari-hari haid semuanya. Kenapa? Karena memang kebiasaannya dia haidnya 7 hari. Dan itu kebiasaan banyak sekali wanita. Ya. Kebanyakan wanita itu haidnya 6 sampai 7 hari. Ya, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ini kebanyakan wanita. Ya, memang ada yang lebih dari itu. Tapi umumnya wanita 6 atau 7 hari. Ya. Sehingga hari-hari sebelumnya yang berhenti haid di sana itu tidak dianggap sebagai hari berakhirnya haid, ya. Sehingga mereka tidak diperintahkan untuk mandi, tidak diperintahkan untuk sholat ketika itu, tidak diperintahkan untuk puasa ketika itu. Bahkan kalau mereka puasa, puasanya dianggap tidak sah, dia harus mengqadanya di hari lain, ya. Makanya, ya, kita harus mengetahui hal ini. Jangan sampai seperti ya, yang dilakukan oleh saudari kita sampai mandinya beberapa kali. Gara-gara setiap berhenti haid dianggap ketika itulah berakhir haidnya dan dia harus mandi. Tidak demikian ya. Kita lihat hari kebiasaan haid kita. Ya, kita lihat hari kebiasaan haid kita. Kalau misalnya kebiasaannya 8 hari, maka kita tunggu sampai 8 hari. Kita tunggu sampai 8 hari. Kecuali apabila keluar cairan putih. Keluar cairan putih misalnya di hari ke-6. Kebiasaannya 8 hari, tapi keluar cairan putih di hari ke-6. Maka adanya cairan putih itu bisa dianggap sebagai pertanda bahwa haidnya sudah benar-benar berhenti. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ummu Salsabila yang berada di Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang wanita yang baru melakukan operasi, kemudian dokter, maksud kami, kemudian atas saran dokter, ibu tersebut minum obat pencegah hamil dan efek dari obat itu haid tidak teratur, yang biasanya haid cuma sebentar dikarenakan obat tersebut haid lebih lama. Ini apa yang harus dilakukan Ustadz terhadap efek dari obat tersebut yang membuat haid berkepanjangan? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan.
2: Iya, sekarang di zaman ini ya memang banyak sekali obat-obatan yang bisa mengacaukan kebiasaan haid seorang wanita. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa berpegang teguh kepada kaedah yang mengatakan bahwa selama darah haid itu ada, maka hukum haid masih ada. Ya, selama darah haid itu ada, maka hukum haidnya masih ada. Makanya apabila keadaannya seperti yang ditanyakan tadi, maka berusahalah untuk melihat darah haidnya. Ya. Berusahalah untuk melihat darah haidnya. Apakah darah yang keluar tadi memiliki sifat-sifat darah haid? Coba lihat warnanya. Apabila memang warnanya kehitam-hitaman, tidak seperti darah segar, kemudian kekentalannya, ya, dia lebih kental daripada darah segar, kemudian dari sisi baunya, dia seperti bau darah yang sudah rusak. Ya, darah haid ini biasanya setiap wanita tahu ya, baunya yang khas. Dia seperti darah yang rusak baunya. Kemudian mungkin ada ciri-ciri lain yang dirasakan oleh seorang wanita. Ya, seperti emosionalnya tidak seperti biasanya. Masa-masa haid biasanya seperti itu. Kemudian nyeri di perut, ya. Ini biasanya sebelum haid terjadi ada nyeri-nyeri itu. Kalau tanda-tanda haid masih ada, walaupun lebih panjang waktunya, maka masih dianggap sebagai hari-hari haid, ya. Makanya para ulama menjelaskan bagaimana apabila seseorang punya kebiasaan haid 6 hari, tapi ternyata di bulan-bulan tertentu dia melebihi hari haidnya, melebihi hari kebiasaan haidnya. Maka para ulama mengatakan kita harus melihat wanita ini, apakah dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lainnya, atau apakah darahnya bisa dibedakan. Kalau dia bisa membedakan darahnya, maka dilihat darahnya. Kalau sifat-sifatnya masih seperti darah haid, maka masih dianggap hari haid. Kalau sifat-sifat darahnya tidak seperti darah haid, maka dianggap darah istihadhah. Bagaimana kalau seorang wanita tidak bisa membedakannya? Dan ada kejadian yang seperti ini. Jadi hari kebiasaan haidnya bertambah, ya. Atau maksud saya, pada kasus itu haidnya melebihi hari kebiasaannya. Tapi dia tidak bisa membedakan ini darah haid atau darah biasa atau darah istihadhah. Kalau dia tidak bisa membedakan, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya, semua darah yang keluar dari wanita itu darah haid. Hukum asalnya demikian. Kalau kita mengatakan itu bukan darah haid, maka harus ada bukti. Harus ada sandaran yang kuat untuk mengatakan bahwa itu bukan darah haid. Karena memang darah kebiasaan wanita yang keluar, ya, itu biasanya darah haid. Maka kita kembalikan ke hukum asal ini. Kita hukumi darah haid sampai darahnya berhenti atau diketahui bahwa darah yang keluar itu bukanlah darah haid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila masih bingung, kita bisa konsultasi ke dokter. Di zaman kita ini alhamdulillah ilmu kedokteran sudah sangat maju. Para dokter itu bisa memeriksa darah yang keluar dari wanita, apakah itu darah haid ataukah bukan darah haid. Ya, coba kita pergi ke dokter, kita tanya, karena ini berhubungan dengan hukum-hukum dalam syariat. Ya, berhubungan dengan sholat kita, berhubungan dengan puasa kita, berhubungan dengan iddah dan yang lainnya. Tanyalah dokter, ini darah haid atau tidak. Kalau dokter mengatakan iya, itu masih darah haid, sudah, kita berlakukan hukum haid. Kalau dokter mengatakan itu bukan darah haid, itu darah keluar dari sini dan situ, ini darah keluarnya karena sebab ini dan itu, maka kita ambil penjelasan dokter, penjelasan ahli, untuk menjadikannya sebagai dasar hukum bahwa itu darah haid atau itu bukan darah haid. Ya, demikian wallahu ta'ala alam. Dan dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, di akhir perjumpaan kita ini saya berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga keimanan kita, terus menjaga agama kita, terus menjaga akidah kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan semangat kepada kita untuk selalu berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya selamat dari wabah yang sekarang masih melanda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jasmani kita, menjaga rohani kita, menjaga dunia kita, dan menjaga akhirat kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs